0: infrastruktur digital.
1: Rasvati Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan ini yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus
9: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
11: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita

0: yang cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
1: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edy menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
2: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
1: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
3: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
1: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
3: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
1: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
4: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
6: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
7: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
8: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net.

0: Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
2: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Balik informasi dari dunia olahraga, Timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
1: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: 103 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Pagi.
1: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
2: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
3: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan stok beras nasional aman hingga Mei 2027 dengan cadangan beras pemerintah atau CBP di Perumbulok mencapai rekor tertinggi sebesar 5,2 hingga 5,3 juta ton. Stok ini berfungsi sebagai bantalan strategis untuk menekan gejolak harga dan juga menjaga pasokan akibat potensi dampak kekeringan ditambah lagi dengan fenomena El Nino. Berdasarkan proyeksi Bappanas, stok tersebut diklaim mampu memenuhi kebutuhan nasional untuk 10 hingga 11 bulan ke depan, jauh melampaui estimasi durasi fenomena El Nino. Jadi kalau dari data terakhir yang bisa kami sampaikan bahwa stok cadangan beras pemerintah CBP di Bulog telah mencapai sekitar 5,17 juta ton hingga akhir Juni 2026 atau disebut tertinggi dalam sejarah menurut Bappanas. Jadi untuk proyeksi neraca beras 2026 produksi sebesar 34,76 juta ton, kemudian konsumsi 31,1 juta ton. Estimasi stok akhir tahun mencapai 16,24 juta ton yang diperkirakan cukup memenuhi kebutuhan sekitar 5 bulan pada 2027. Nah, bagaimana sebenarnya untuk masalah stok beras ini dan apa yang mungkin harus diperhatikan juga tidak hanya soal angka stok tapi bagaimana juga dengan distribusinya? Karena laporan dari berbagai kalangan termasuk para pendengar kita yang tadi sudah kita tampung ya, ada kenaikan harga beras juga di berbagai daerah, baik itu beras medium maupun juga beras premium. Kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimuso.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Sutarto, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas Zaini.
4: Pagi, Pak Sutarto. Seperti biasa, Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Pak Sutarto, kalau dari data yang disampaikan oleh pemerintah ya mengenai cadangan beras kita, begitu ya. Nah, ini sejauh mana sebenarnya memang bisa dikatakan bahwa stok beras kita aman, bahkan disebut hingga Mei 2027 meskipun ada potensi kekeringan plus El Nino. Pak Sutarto.
6: Iya, saya kira kita juga patut mengapresiasi yeah. bahwa kita saat ini produksi kita tahun yang lalu kan cukup baik gitu ya. Dan di samping itu stok kita juga cukup besar, bahkan sampai hari ini ada sekitar 5,2 juta ton.
4: Iya. Yeah.
6: Kita apresiasi, tapi juga tentunya kalau bagi kita pasti juga ada catatan-catatan penting yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan penting ini kita kan menghadapi El Nino.
4: Yeah.
6: Menghadapi El Nino ini dampaknya pasti bukan pada saat sekarang. Dampak ini kemungkinan akan terjadi pada tahun yang akan datang.
4: Yeah.
6: Tapi kita juga mengapresiasi menurut informasi yang kita peroleh kan, pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya, taktik dan strategi untuk menghadapi kejadian-kejadian kemungkinan El Nino ini. Termasuk salah satunya tentunya persiapan stok yang begitu besar. Nah, ini yang catatan penting, sekalipun kita tahu dan kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah,
4: ya.
6: Kita juga harus waspada terhadap kenaikan harga beras pada akhir-akhir ini,
4: ya.
6: Karena memang pola panen kita, kan kita semua sudah tahu kan, pola panen kita kan bulan-bulan Mei, Juni terjadi penurunan, baru nanti panen berikutnya akan terjadi pada mungkin akhir Juli ini mulai meningkat lagi, seperti itu.
4: Ya, Pak Sutarno sebentar, nah, Pak, ini kan kalau memang harga beras, ya, laporan yang kami terima dari masyarakat dan juga reporter kami pantauan di lapangan juga terjadi kenaikan. Kalau stok beras banyak, kemudian harganya naik, itu kenapa sih Pak Sutarno sebenarnya, Pak?
6: Jadi begini, itu yang kami juga memberikan saran kepada pemerintah. Stok kita banyak.
4: Yeah.
6: Kemudian kalau harga beras itu pasti ditentukan pada umumnya oleh salah satu faktor pentingnya kan suplai gabahnya kan.
4: Yeah.
6: Nah, tadi sudah saya sebutkan suplai gabah ini memang bulan-bulan Mei, Juni ini kan memang secara nasional kan turun kan,
4: yeah.
6: Karena pola panen. Nah, turun, begitu turun tentunya pemerintah harus waspada. Pasti kalau kita tidak waspada, ya seperti tadi itu, terjadilah peningkatan harga gabah di tingkat perdagangan gabah,
4: ya.
6: Apakah di petani ataukah di tengkulak dan sebagainya. Nah, memang kemarin kita sudah memberikan warning kepada pemerintah, sudah terjadi peningkatan bahkan mendekati di penggilingan itu mendekati sekitar 8.000, itu sudah jauh
4: harga, ya, gabah kering, giring itu ya, Pak?
6: Harga kering panen.
4: Oh, kering panen, oke.
6: Kering panen, iya, masih kering panen. Itu
4: kering panen saja sudah 8.000 begitu harganya ya, Pak Sutarno ya?
6: Waktu yang lalu ya,
4: yeah.
6: Kan ini kan selalu, sebenarnya kan waktu panen dan tidak panen ini kan pendek-pendek sebenarnya.
4: Iya, yeah.
6: Jadi, dan itu kita sudah punya tahu, sudah punya pola seperti itu, sehingga kita juga mengharapkan pemerintah tahu persis seperti itu. Nah, makanya kami menghimbau pada saat-saat bulan Mei, Juni sampai awal Juli ini, seyogianya pemerintah waktunya untuk melepas stok.
4: Yeah. Jadi,
6: untuk supaya harga gabah ini, kalau sudah di atas 7.000 pada dasarnya, ini pasti ada sesuatu yang harus diwaspadai gitu kan.
4: Ya, Pak, Tato sebentar, Pak. Sebentar, Pak, kita bedah dulu sebentar dikit ya, Pak ya. Harga gabah yang tadi Pak Tato katakan sudah mencapai 8.000 itu mulai bulan apa, Pak? Harga gabahnya?
6: Sekitar bulan kemarin itu per Juni. Makanya
4: Juni. Kan, oke, okay. Sebentar, Pak. Juni ya. Ini Juni ya. Uh-huh. Tapi kan informasi beras naik itu kan dari Juni sampai di awal Juli ini dari berbagai daerah. Kalau harga gabahnya naiknya di Juni kan perlu proses, Pak, untuk masuk ke pasar. Harusnya kan stok yang sudah ada di pasar tidak ikut naik, Pak Sutarno. Itu bagaimana sebenarnya, Pak, mekanismenya?
6: Jadi naiknya itu sebenarnya bukan hanya di, kan gini kan, itu kita tahu kan 6.500.
4: Ya, awalnya ya.
6: Pemerintah harga HPP itu kan 6.500 dan itu sudah disepakati. Petani sudah happy, semua sudah happy. Harga beras bisa dipenuhi dengan harga 13.500 di zona 1 ya.
4: Iya.
6: Kan gitu kan? Nah, sekarang persoalannya sejak beberapa bulan terakhir ini kan meningkat, bukan hanya Juni, Mei pun sudah mulai meningkat harga gabah itu.
4: Oke.
6: Sudah di atas 6.500. Bahkan sekitar 7.000 kemudian naik 7.200 bahkan sampai beberapa titik itu sampai 8.000 tadi. Nah, ini kan harusnya pemerintah kan harus bersikap kan,
4: yeah.
6: Sikap yang selalu, dan ini sudah terjadi tahun lalu pun seperti ini. Makanya kami menyarankan mulai bulan Mei begitu mulai naik, pemerintah harus mengeluarkan cadangannya. Apalagi cadangannya besar kan,
4: yeah.
6: Waktu itu kan sekitar bulan Mei itu sudah mendekati 5 juta ton. Itu yang harusnya dikeluarkan, kemudian pemerintah jangan beli dulu gitu loh. Berhenti pembelinya, untuk daerah-daerah tertentu mungkin masih bisa. Tapi untuk yang sudah harga di atas 7.000 itu akan menyulitkan penggilingan padi maupun pengusaha beras untuk menjual beras pada HET yang 13.500 atau 14.900 untuk premium.
4: Yeah.
6: Mediumnya 13.500. Nah, itulah yang dihadapi oleh penggilingan. Jadi makanya kami menghimbau kepada pemerintah waktu itu, penggilingan padi ini kan juga punya pasar kan.
4: Yeah.
6: Justru pasarnya itu kan yang terbesar kan adalah pengusaha beras kan.
4: Yeah.
6: Yang mengedarkan ke pasar-pasar itu lebih dari 90% kan pengusaha beras. Ternyata pengusaha beras waktu itu sudah mulai kesulitan. Mulai akhir Mei itu sudah mulai kesulitan untuk pengadaan supaya tetap harga gabah, apa maksud saya, harga berasnya bisa tetap sampai di tingkat konsumen itu.
4: Yeah.
6: 13.500 untuk medium tadi. Jadi kalau terjadi seperti itu, dan tahun lalu pun juga terjadi, ini kan yang harus diwaspadai kan. Nah, tekniknya, salah satu taktiknya ya tadi itu, pemerintah berhenti dulu membeli. Coba sekarang cek, pemerintah nampaknya bulan-bulan sampai bulan awal bulan Juli ini nampaknya juga masih membeli.
4: Iya. Yeah. Kalau pemerintah atau Bulog menyetop penyerapan dari petani ya Pak?
6: Peningkatan harga gabah.
4: Iya, Pak Sutarto, kalau pemerintah menyetop penyerapan dari petani lewat Perum Bulog seperti Pak Sutarto katakan tadi, nanti beras petani bisa ditampung oleh penggilingan semua atau bagaimana itu Pak?
6: Loh, kalau bulan-bulan begini pasti.
4: Oh, pasti bisa, begitu. Iya.
6: Akan tertampung, meskipun banyaknya yang mengatakan ya petani akan happy kan?
4: Iya.
5: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan informasi nasional kami hadirkan untuk Anda dari Pro 3 RRI. Bersama kami tim Nunukan pagi ini, kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti acara kami di program Opini Publik, dan kami informasikan pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 9 pagi hari nanti di program Halo RRI. Kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi bila mana ada keluhan, permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda. Boleh Anda sampaikan kepada kami di nomor interaktif RRI Nunukan 08115311945.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Togo, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia program A1 di mana saja Anda berada. Kami teruskan kebersamaan kita di program Halo RRI edisi hari ini di hari Rabu 8 Juli 2026. Kami hadir untuk Anda di Halo RRI, ya, sebuah program di mana kami memberikan kesempatan wadah untuk masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya untuk pendengar RRI untuk bisa bergabung bersama kita menyampaikan keluhan permasalahan yang terjadi di sekitar tempat tinggal Anda, atau juga ada something problem seperti itu, atau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan namun bingung mau disampaikan, dikeluhkan di mana nih, ya, di instansi mana nih, terkait apa saja, ya, misalnya terkait bansos yang Anda menurut Anda masih keliru, atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, atau juga Anda sudah mengumpulkan berkas tapi sampai dengan saat ini belum ada menerima informasi konfirmasinya seperti apa, ya, mau langsung mengadukan atau melaporkan kemana, boleh kita tampung untuk setiap semua keluhan yang masuk, permasalahan nanti akan kita usahakan, upayakan untuk bisa tersambung kepada instansi terkait, ya, untuk bisa menjawab pertanyaan, persoalan yang terjadi, kemudian juga hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan penjelasan seperti itu dari instansi terkait, boleh silakan. Kami tunggu yang juga ingin bergabung di via telepon. Saya sudah sematkan nomornya di 0811-5311-945 untuk saudara-saudara kita, pendengar kita di media sosial TikTok, atau juga untuk Anda yang saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan melalui radionya, silakan. Kami siarkan di 3 frekuensi, wilayah Nunukan, Sebatik, dan juga Krayan. Untuk teman-teman pendengar kita yang berada di Sebatik, Krayan, ayo, ya, yang mau bergabung mengabarkan seperti apa situasi kondisi saat ini di sana, silakan. Untuk di Krayan, akses jalannya seperti apa nih, progresnya boleh dikabarkan. Kemudian untuk di Sebatik, ada informasi-informasi apa yang ingin di up, ya? Tidak hanya terkait durian saja, saya pagi ini ingat durian terus ini, ya. Apakah bagaimana nih untuk durian di Sebatik? Pengen tahu juga, semakin banyakkah atau untuk penjualannya sudah menurun nih, sudah buahnya sudah apa, ya? Sudah separuh lah seperti itu dari awal-awalnya, ya, silakan yang ingin bergabung bersama kita juga silakan, kami tunggu di 0811-5311-945. Ini merupakan kesempatan untuk Anda biar juga kita mengetahui ini untuk di beberapa titik atau ada di daerah-daerah tertentu seperti itu ada kejadian yang seperti ini. Kemudian apakah saat Anda jalan-jalan misalnya, ya, karena kita juga sudah ada aturan hukum yang berlaku di negara kita, ini tidak berjalan sepenuhnya atau tidak maksimal begitu menurut Anda, boleh Anda kabarkan seperti apa biar nanti kita juga mengetahui bersama seperti apa sih untuk informasinya atau aturan-aturan yang sudah ada bagaimana. Yang juga ingin mengeluhkan terkait apa lagi, ya, pembayaran pajak boleh jadi PBB, ya, tidak ada masalah kah, harapan kita semoga tidak ada masalah. Saya juga tidak memancing-mancing. Kemudian, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Kemudian hal-hal lain lagi nih yang ingin Anda sampaikan, keluhan, permasalahan. Pagi hari ini kita sedikit random juga untuk setiap keluhan, permasalahan yang siap kita tampung dari pendengar RRI Nunukan. Jadi silakan yang mau bergabung, saya cek dulu, belum ada yang menyampaikan keluhan-keluhannya. Oke, selamat pagi untuk semuanya yang sudah bergabung di TikTok, tonton kita langsung saat ini. Terima kasih, saya baca yang sudah bergabung untuk menyampaikan keluhan. Apakah ini keluhan? Ya, kita cek dulu. Dari Fik, halo Fik, selamat pagi. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Kepala Desa Tabur Lestari patut dicek sih, ya, dua periode ini menjabat tidak ada perubahan. Kita save, ya. Untuk Fik, terima kasih sudah menyampaikan untuk hal-hal yang harus diketahui juga ini. Kemudian lainnya belum, masih menonton. Oke, terima kasih. Kita tampung satu dulu. Untuk Fix, sekali lagi terima kasih. Dan untuk yang di via telepon, jangan mau kalah juga nih untuk mendengarkan kita melalui radio yang di aplikasi RRI Digital juga saat ini sedang mendengarkan siaran kami. Bila mana Anda berada di luar pulau, boleh juga silakan nih ada hal-hal juga ingin Anda sampaikan, ya, terkait di Kabupaten Nunukan perbatasan Indonesia-Malaysia. Pernah berkunjung barangkali di Nunukan dan mengetahui hal itu, apakah emang seperti itu, ya, jika di Nunukan kita harus apa ya, melakukan hal-hal harus ramah, ya pasti. Kalau masuk di kota nunukan ya harus seperti itulah ya, langsung silaturahmi terjalin lah pokoknya. Atau ada hal-hal lainnya nih ingin Anda sampaikan? Saya juga tidak mau untuk memancing-mancing karena saya tahu semuanya baik-baik saja sebenarnya, seperti itu. Jadi biar itu hal yang benar-benar terjadi, tidak ada yang namanya opini di sini. Hal yang benar-benar terjadi dan barangkali merupakan pengalaman yang pernah Anda rasakan. Itu ya, terima kasih sekali lagi untuk Vic. Kita next. Saat ini pendengar kami juga dipantau nih ya oleh reporter RRI Nunukan. Jadi bila mana ada hal-hal yang memang urgent harus kita up seperti itu secepat-cepatnya, sesegera mungkin akan kami lanjutkan kepada instansi terkait ya, biar bila mana dari instansi juga ada atau punya waktu nih untuk menjawab persoalan kita saat ini juga akan kita sambungkan langsung biar bisa terjawab. Oke, berikut ini wilayahnya kejaksaan juga sih sebenarnya ini. Selamat pagi dari Black Sweet 79. Selamat pagi kembali, terima kasih sudah bergabung menyapa kita juga untuk pagi hari ini di Halo RRI. Untuk di via WhatsApp yang ingin bergabung juga boleh, silakan. Hal-hal yang ingin Anda sampaikan, keluhkan ya, ada masalah-masalah terjadi di lingkungan tempat tinggal Anda, boleh ya. Di 0811-5311-945 silakan Anda bergabung juga boleh di SMS atau juga WhatsApp. Kami menunggu partisipasi Anda mendengar di program Halo RRI untuk edisi pagi hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, fitur produksi RRI Nunukan kali ini mengajak Anda untuk melihat seperti apa kegiatan mengikat rumput laut atau mabetang. Di bulan Ramadan yang selalu dikenal dengan bulan yang penuh berkah dengan berbagai macam kegiatan, baik itu beribadah maupun berusaha dan beraktivitas. Kali ini, saya mengajak Anda pada aktivitas masyarakat yang ada di Pulau Sebatik, yang dikenal dengan Pulau Dua Negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Di bagian utara, dikuasai oleh Malaysia, dan di bagian selatan, dikuasai oleh Indonesia. Di bulan Ramadan, sebagian warga Indonesia di Pulau Sebatik memanfaatkan aktivitasnya dengan bekerja sebagai pengikat rumput laut. Aktivitas ini sudah tidak asing di kalangan masyarakat Sebatik sebagai pengikat rumput laut atau mabetang. Selain mudah mendapatkan uang, perputaran ekonomi juga cukup meningkat. Salah satu warga Sebatik yang tinggal di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, bernama Ibu Ati. Sehari-harinya, ia bekerja sebagai pengikat rumput laut untuk menghidupkan keempat anaknya yang masih sekolah. Sedangkan suaminya bekerja sebagai penjemur rumput laut. Ibu Ati, dalam sehari-hari ia bisa mengikat rumput laut hingga 20 tali dalam sehari. Bila dibantu dengan anak-anaknya ketika pulang sekolah, ia bisa mendapatkan 40-50 tali sehari dengan harga Rp9.000 per talinya. Berbeda dengan bulan Ramadan, ia hanya bisa mengikat 10 tali. Dan ketika dibantu anaknya, dia bisa mendapatkan 20-30 tali per harinya. Dikarenakan di bulan Ramadan, tali rumput laut yang mau diikat pun dibatasi oleh pemilik rumput laut tersebut. Sebelum diikat, rumput lautnya akan dipotong terlebih dahulu sesuai ukuran yang ditentukan oleh pemiliknya. Setelah potongan banyak, barulah dilakukan pengikatan ke anting-anting tali tersebut. Pengikatan rumput laut ini pun memakan waktu 40-60 menitnya dalam satu tali. Ya, bisa dikatakan cukup lama untuk menyelesaikan satu tali yang ia kerjakan untuk mendapatkan upah Rp9.000 per talinya. Walaupun cukup lama untuk mengikatnya, ia pun tetap merasa bersyukur dengan adanya rumput laut ini. Ia bisa menghidupkan keempat anaknya dan menyekolahkan anak-anak. Dari hasil ia mengikat rumput lautlah semua kebutuhan ekonomi bisa terpenuhi, mulai dari dapur, sekolah, dan lain sebagainya. Walaupun di bulan puasa dikurangi untuk mengikat rumput laut oleh pemiliknya, ia tetap antusias dan semangat untuk mengerjakannya walaupun sedang berpuasa. Inset video. Tapi ia tidak sendiri dalam bekerja mengikat rumput laut tersebut. Begitu banyak masyarakat yang juga ikut bekerja dikarenakan mudah untuk menghasilkan uang yang mereka dapatkan ketika selesai mengerjakan. Apalagi, mayoritas yang bekerja sebagai pengikat rumput laut adalah ibu-ibu dan remaja putri. Dalam satu hari, mereka bisa menghasilkan uang sekitar 100 ribu per orang di bulan puasa. Tapi di hari-hari biasa, mereka menghasilkan sekitar 130 hingga 150 ribu rupiah per harinya. Jumlah mereka juga tidak sedikit, antara sekitar 40-50 orang di bulan Ramadan. Sedangkan di hari-hari biasa, mencapai 60 hingga 80 orang dalam satu tempat. Berbeda dengan pemilik tali betang tersebut, sebut saja Sudirman. Seorang petani rumput laut yang mempunyai sekitar 400 tali betang, ia juga harus membaginya ketika ingin dipasangkan bibit rumput laut antara 2-3 minggu satu kali pasang. Pemasangan bertahap ini pun, agar rumput laut yang dipasang dan ia panen gak akan terputus. Sedangkan untuk menunggu hasil panen pun, ia membutuhkan waktu sekitar 45 hari atau 1 bulan setengah untuk sekali panen. Setelah dipanen, rumput laut tersebut dikeringkan dan membutuhkan sekitar 2-3 hari baru bisa kering dengan kadar rumput standar. Kemudian dijual kepada pengepul. Biasanya, dalam 100 tali, ia bisa menghasilkan sekitar 2 ton kalau rumput lautnya jadi. Tapi, kalau rumputnya kurang jadi, hasilnya sekitar 1 ton setengah, bahkan 1 ton. Inset video 2. Dalam melakukan pekerjaan ini pun, ia ditemani dengan 2 orang anggota dalam 1 kali memanen maupun memasang bibit di laut. Pekerjaan ini memang membutuhkan tenaga yang ekstra karena cukup menguras tenaga ketika rumput laut dipanen. Seperti kedua anggotanya yang bernama Syam dan Hairul, mereka bekerja ketika dibutuhkan oleh Samsudin di saat panen dan memasang bibit. Biasanya, dalam sekali panen, mereka dibayar Rp150.000 per orang hingga pekerjaan selesai. Dan tak hanya itu, Berbeda lagi dengan tenaga penjemur rumput laut yang bekerja sebagai penjemur. Ia pun mendapatkan 10% ketika rumput yang dijemur sudah kering. Samsudin pun harus bekerja dengan penuh semangat walau sedang dalam berpuasa. Berbeda dengan hari-hari biasa, kerjaan yang ia lakukan bisa membuatnya lembur hingga malam hari. Begitulah perjuangan seorang Samsudin yang mempunyai seorang istri dan dua anak yang harus ia nafkahi. Pendengar, demikian feature produksi RRI Nunukan. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang melaksanakannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya.

0: dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
1: Baik, masih di program Halo RRI bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas mendengar. Kami hadir untuk Anda hingga pukul 10 pagi hari nanti. Yang mau bergabung boleh silakan ya. Saya lanjut lagi, terima kasih sebelumnya untuk yang sudah tonton kita langsung di media sosial TikTok RRI Nunukan. Terima kasih banyak semuanya. Saya yakin ini ya semuanya sudah sarapan ya. Sudahlah ya, ini sudah jam 9, sudah sarapan. Sudah semangat-semangat nih untuk menyampaikan keluhan dan juga permasalahan yang terjadi di sekitarnya. Dan pastinya kita juga harus gerak cepat untuk bisa menjawab begitu ya, dan kami tampung terlebih dahulu semuanya. Untuk teman-teman reporter juga saat ini sedang pantau siaran kita, sedang nonton nih. Untuk teman-teman reporter yang nonton jangan lupa absen juga ini ya, biar pendengar kita di radio dan juga di TikTok tahu nih, oh saat ini saya sedang dipantau oleh siapa, seperti itu ya, biar bisa langsung juga dia up untuk setiap keluhan yang masuk. Saya lanjut dari Vic tadi sudah terkait Kepala Desa Tabur Lestari. Lanjut ada siapa lagi setelahnya? Dari Rizky Kinyo, gimana solusinya buat pengecer gas 3 kilogram? Gas 3 GK, kilogram ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Ini dijual mahal, ada yang ngakak ini mendengar ya, mohon maaf ya. Ada yang... dijual mahal Bu katanya, apakah ada tindakan? Oke, terima kasih untuk Rizky. Saya jadi kurang fokus ya teman-teman ini ya, yang bermasalah itu sebenarnya teman-teman ini, di skip aja, cuek aja ya. Kemudian dari Black Sweet, kakak saya melaporkan bahwa jalan yang baru dibangun pemerintah Kabupaten Nunukan ditutup warga Tanjung Batu. Jalan yang baru dibangun oleh pemerintah Kabupaten Nunukan ini yang di mana nih, yang di Tanjung Batu? Oh iya, di sana kan lagi pembangunan akses jalan, seperti itu. Oke, kita tampung, lanjut saya buka lagi, ada siapa lagi dari Black Sweet 79 masih. Saya sebagai warga yang bekerja di PT Karya Lim membawa gas LPG 3 kg untuk warga Nunukan terhalang ya, karena tadi ini ya, karena jalan di Tanjung Batu ini ditutup. Oke, terima kasih untuk Black Sweet 79. Terima kasih sudah bergabung untuk menyampaikan keluhannya untuk pagi hari ini. Jadinya kita bisa tahu nih seperti apa, ada kejadian apa di sekitar tempat tinggal Anda. Oke. Dari Rizky, oh bukan, kembali dari Black Sweet 79 terlebih dahulu. Nah, gara-gara itu akses itu ditutup ya. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut lagi dari Rizky Kinyo. Untuk Black Sweet 79, masalahnya pengecer sudah jual mahal, tidak sesuai apa nih, tidak sesuai estimasi atau apa nih. Oke, mohon maaf kalau saya salah ya. Kemudian dari Junior Kaltara, selamat pagi dulu sebelumnya nih untuk semuanya. Halo Nunukan, salam sehat dari Tarakan. Halo Junior Kaltara, Tarakan apa kabar? Cerahkah hari ini cuacanya di sana ya? Baik-baik saja semuanya, aman. Dan lanjut dari Poding Sebatik, salam dari Sebatik. Halo juga Bang Poding ya, salam dari RRI Nunukan pastinya. Terima kasih sudah bergabung. Dari Rizky Kinyo kembali, sama bensin subsidi jual mahal juga nih sama pengecer, kalau bisa ditangani secepatnya. Ayo, yang juga untuk saat ini yang sedang pantau kita juga ya, pasti melihat untuk komentar-komentar pendengar RRI Nunukan seperti apa. Dan ini juga bukan buatan kami ya, ini memang murni dari pendengar kita seperti apa keluhan-keluhan yang terjadi. Memang kita berbicara semuanya baik-baik saja harapan kita itu, tapi ada di beberapa tempat sebenarnya tidak sedang baik-baik saja. Oke, lanjut lagi dari Poding, salam sama Wahyu dan Mimin. Oke, tersampaikan, terima kasih Bang Poding. Berikut ada siapa lagi yang menyampaikan keluhan permasalahan yang terjadi di tempatnya. Oke, kabari saja kalau masuk makan durian. Oh, ini sudah antri nih Bang Poding ya. Teman-teman sudah antri nih, sudah list nama nih, siapa yang mau ikut ke Sebatik untuk wisata durian, makan durian. Lanjut dari Mr. SK, MRSK. Assalamualaikum RRI Nunukan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung dari Black Sweet.

0: 79 kembali. Sekarang kami lewat mengantar gas LPG lewat jalan SMK Nunukan. Dan jalan SMK pun rusak, kakak. Oke. Semoga ini bisa tertangani dengan cepat nih. Karena memang kalau yang namanya jalan, akses jalan itu yang hari-hari dilalui, apalagi ya untuk pengusaha, untuk pengendaranya juga yang hari-hari lewat situ, ini sangat terganggu. Jika ada sesuatu kendala atau perbaikan saja, ini kita merasa terganggu terkadang seperti itu, karena memang akses jalannya di situ, kemudian juga hari-hari memang dilintasi banyak pengendara ya. Dari HM07, pemerintah daerah mohon diawasi perusahaan yang ada di Nunukan, ini D-nya kurang kali ya, di yang ada NNK, mungkin maksudnya yang ada di Nunukan, terutama mengenai upah karyawan buruh. Nah, kita juga pernah singgung terkait hal ini nih, tapi untuk pendengar kita dia lebih rinci PT apa gitu ya. Kita langsung mendatangi PT di sana, kemudian hal-hal yang disampaikan, keluhan yang ditanyakan sama pendengar RRI Nunukan, kita langsung up dan terjawabkan. Terima kasih HM07, kita save juga. Dari MRSK kembali, saya follow ya kakak, terima kasih. Nanti kita follow back ya. Dari Poding Sebatik, aku tidak bisa menemanimu setiap langkah, tapi izinkan suaraku menemanimu setiap pagimu. Dengan apa dulu nih? Dengan kopi kah? Dengan camilan kah? Terima kasih Bang Poding ya, juga memberikan kita semangat nih. Bisa lah sedikit diselipkan di program Halo RRI, biar tidak tegang-tegang amat, santai saja. Oke, saya kembali ajak Anda bergabung. Silakan, boleh di 0811531945. Langsung via telepon, kita ketemunya di udara, absen dari mana saja, dengarkan siaran RRI Nunukan seperti apa, jangkauan siaran kami Anda terima di tempat tinggal Anda, boleh Anda kabarkan. Kemudian hal-hal lainnya yang ingin Anda keluhkan ya, ada masalah-masalah yang terjadi yang sampai dengan saat ini tidak terselesaikan, seperti itu sepertinya tidak akan terselesaikan ya, menurut Anda apa nih, hal apa itu yang kelihatannya berat sekali seperti itu ya, boleh Anda kabarkan kepada kami, atau kalau juga lagi sibuk saat ini boleh di SMS saja atau di WhatsApp saja apa yang ingin dikabarkan. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan siaran RRI Nunukan, miskol-miskol kita, tapi harapan saya semoga tidak, jangan di miskol-miskol ya, langsung telepon saja, saya akan terima Anda dengan sukacita pastinya. Oke, lanjut kita ke TikTok lagi. Next. Dari Poding Sebatik hadir lagi, RRI hadir dengan suara negeri, menyapa dengan hati, mengabdi untuk Indonesia. Yes, merdeka. Terima kasih Bang Poding, terima kasih semangatnya untuk pagi hari ini. Bang Poding, jangan lupa sarapan juga ya pagi hari ini ya. Semoga sudah sarapan, biar aktivitas yang dijalankan juga lebih fokus lagi ya, maksimal pastinya. Oke. Lanjut dari Mr. SK, saya cepatkan aja ya biar semuanya bisa terselesaikan. Salam kenal juga kakak untuk teman-teman Kaltara. Terima kasih MRSK, terima kasih ya. Dari Poding Sebatik, Disduk Capil melakukan jemput bola Selasa di Sebatik Timur, kantor Desa Sungai Nyamuk. Keren ya untuk teman-teman di Disduk Capil. Ini sudah ada feedback dari masyarakat juga ini terkait program jemput bola yang dilaksanakan, sudah sampai Sebatik berarti ya. Waduh, luar biasa nih teman-teman dari Disduk Capil. Semangat semuanya di sana, sehat-sehat pastinya, dan jangan lupa ya untuk selalu ramah biar kita juga diingat sama banyak orang lah ya. Apapun yang kita lakukan, hal kecil seperti itu ya, namun jika ia berdampak baik untuk semuanya, banyak orang, wah ini memang sesuatu yang luar biasa dan akan selalu diingat. Suka deh Disduk Capil, terima kasih. Oke, lanjut Bang Poding, terima kasih untuk kabarnya, informasi yang sudah disampaikan ya. Kita cut terlebih dahulu, kita akan up lagi ini yang sudah ditanyakan sama pendengar RRI Nunukan. Nanti saya akan up lagi apakah sudah ada yang terjawabkan, sudah ada feedback seperti itu, baik itu dari instansi terkait ataupun dari sumber manapun informasinya yang bisa dipercaya pastinya, kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini. Dengarkan terus RRI Nunukan, masih bersama kami di program Halo RRI.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: diperlukan. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi, sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sultan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan siaran kami di program Halo RRI. Saatnya Anda bergabung ya untuk menyampaikan keluhan permasalahan yang terjadi di tempat tinggal Anda, atau Anda sendiri pernah mengalami hal-hal yang tidak nyaman atau masih keliru nih ini menurut Anda seperti itu di mana. Misalnya saat Anda sedang mengurus dokumen-dokumen administrasi atau lainnya ya, Anda mendatangi tempat pelayanan publik dan mendapatkan hal-hal yang kurang nyaman, dan menurut Anda ini masih keliru sih sebenarnya, atau oh ada aturan baru nih, aturan yang seperti apa, kok saya belum pernah dengar informasinya ada perubahan aturan atau penambahan aturan seperti itu. Waduh, ini nih yang harus diluruskan ya, apakah saya yang kurang update atau memang banyak informasi-informasi yang saya tidak mendengarkan, mendapatkan sosialisasinya tidak mengetahui seperti itu ya, atau bagaimana. Boleh Anda berkabar kepada kami biar kami juga up nih untuk, atau kepada instansi terkait, biar mana bila mana ada masyarakat yang belum mengetahui, boleh dong bila mana ada nanti sosialisasi disampaikan, kalau perlu ya untuk informasi atau aturan baru itu di print di kertas yang agak besar dikit biar bisa kelihatan seperti itu, ditempel di manalah ya, di area masuk di tempat tersebut ya, atau juga di area-area lainnya, pasar boleh jadi, biar untuk Anda tidak hanya mengunjungi tempat pelayanan publik itu baru bisa tahu. Tapi jika Anda ke pasar menemui hal-hal seperti ini, pastilah banyak yang baca ya. Jadi bisa mengetahui aturan-aturan yang berlaku, aturan-aturan ada penambahan atau perubahan di suatu tempat. Oke, saya lanjut. Terima kasih sebelumnya yang sudah bergabung juga, yang saat ini sedang tonton kita untuk di media sosial RRI Nunukan di TikTok. Terima kasih yang sudah menyapa kami juga di sambungan 0811-5311-945. Terima kasih banyak partisipasi Anda. Boleh, saya tunggu Anda di via telepon, dan nomornya kita sematkan juga ya untuk di TikTok siaran langsung kita untuk pagi hari ini. Jadi Anda boleh save bila mana nanti ada program kami hadirkan yang juga meminta untuk partisipasi pendengar. Anda boleh bergabung, bisa langsung telepon, WhatsApp, dan juga SMS di satu nomor saja ya, 0811-5311-945. Untuk pendengar kita yang sudah bergabung dari Samarinda, ada Siapa Aku 802, kemudian dari Saripudin Rahman, Bang Saripudin dari Kinabatangan, waduh Malaysia jauh ini, kemudian juga ada siapa tadi, ada Emma dari Sarawak ya, jauh-jauh juga ini untuk pendengar kita. Terima kasih sudah bergabung, ingin mengabarkan, mengeluhkan ya, tidak hanya dinunukan saja. Misalnya nih, Emma mengabarkan ada informasi-informasi di Sarawak seperti itu. Kemudian mengeluhkan nih, saya kalau di sini kalau kerja mendapatkan perhatian baik, atau sebaliknya seperti itu. Ya, kenapa? Kenapa kejadian seperti itu? Pasti ada alasan-alasan tertentu yang menurut Anda kembali lagi Anda lakukan. Misalnya ini, oh mungkin karena kita orang Indonesia, atau mendapatkan perlakuan seperti itu, atau juga alasan lainnya. Boleh Anda sampaikan kepada kami ya, Emma ya. Dan juga siapa lagi yang sudah bergabung? Dari Siapa Aku 802, alhamdulillah cerah kakak, tapi sore biasanya hujan di Samarinda ya. Oke, terima kasih untuk Siapa Aku 802. Dari Emma, alhamdulillah baik-baik saja, saya kerja ulang alik ke negara Brunei Darussalam. Waduh, luar biasa. Untuk Emma sehat-sehat di sana ya. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa juga untuk makan selalu dijaga, jangan di skip yang namanya sarapan pagi, yang namanya makan siang jangan ditunda-tunda, kemudian makan malam tidak bisa terskip, tidak bisa dihilangkan lah seperti itu ya. Kenapa? Bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya katanya orang ya, makan itu wajib untuk hidup. Sebenarnya bukan untuk bertahan hidup saja sih ya, untuk kesehatan juga, biar mendapatkan energi lah, energi kita terpenuhi. Terkadang kita kalau sudah sarapan pagi misalnya, contohnya kita sarapan pagi aja sudah nih, sudah sarapan pagi ya tidak terskip, kemudian makan siang kita tunda-tunda. Coba deh, makan siangnya jadinya jam 2 atau jam 3, itu kayaknya laparnya sudah double-double, akibatnya kita makannya dikit karena tadi sudah terlanjur lapar ya, makan dikit udah kenyang, udah kayak penuh gitu ya. Apakah itu penuh dengan angin atau penuh dengan makanan seperti itu? Walaupun terkadang porsi kita porsi biasa itu tidak habis malah ya, sudah kenyang. Nah, kita ya sehat itu mahal seperti itu ya. Jadi sama-sama lah kita jaga pola makan kita, istirahat juga jangan terskip-skip ya, yang waktunya istirahat istirahat, waktunya kerja bisa melanjutkan ulang, bisa bekerja lagi. Ini untuk saya juga sih ya, ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan bersama, terutama kesehatan kita. Terus kemudian dari Sofian, Eteh, apa aku pernah dinunukan tinggal di Sungai Bolong? Oh, aku pernah dinunukan tinggal di Sungai Bolong. Oh iya, berarti lama ya, berarti sudah tahulah juga ya seperti apa situasi kondisi nunukan itu bagaimana. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi, untuk di keluhan-keluhan, komentar yang sudah disampaikan. Kita sudah save semua ini untuk yang sudah mengirimkan keluhan-keluhannya. Terima kasih banyak. Saya coba ulang lagi, periksa lagi, semoga tidak ada yang kita keskip, semoga tidak ada komentar yang tidak terbaca. Semuanya sudah kita baca. Oke. Mana lagi dia? Baiklah, kita cek lagi dari siapa tadi ini terakhir ya. Dari Eta tadi terakhir saya baca. Oke, baik. Ada beberapa keluhan yang sudah disampaikan, masalah yang sudah kita share juga kepada reporter kita pagi hari ini. Mereka juga masih menunggu untuk bisa tersambung ya. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda dan juga untuk followers kita di TikTok, kami informasikan hal-hal yang Anda sampaikan di program Halo RRI, keluhan, masalah seperti itu ya, bila mana tidak sempat kami up dan langsung dijawabkan oleh instansi terkait, yang kami juga berupaya untuk bisa tersambung langsung biar Anda juga bisa mendengarkan seperti apa feedbacknya, seperti apa balasan dan juga jawaban dari mereka. Kami akan secepat dan sesegera mungkin menghadirkan informasinya di program Warta Nunukan Siang. Biasanya seperti itu ya. Jadi di program Halo RRI kan selesainya jam 10 pagi. Kemudian mereka akan mencari tahu bila mana tidak bisa langsung ditelepon, yang memang ini merupakan jalan cepat untuk mendapatkan informasi atau juga jawabannya seperti apa. Bila mana ini tidak mereka dapatkan, mereka nanti akan up lagi untuk dijadikan berita di siang hari. Kami hadirkan Warta Nunukan Siang itu di jam 14 siang ya. Biasanya berita akan mereka naikkan dan sekaligus menjawab untuk keluhan, pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar RRI Nunukan, seperti itu. Oke, terima kasih kembali untuk yang baru saja bergabung juga di TikTok. Berikut ini kita belum ada jawaban, kita juga masih terus miss call juga untuk reporter kita biar bisa terselesaikan dengan segera seperti itu ya. Terima kasih juga untuk yang saat ini sedang share untuk siaran Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda mendengar. Dan tadi saya informasikan bahwa kita akan ada dialog bersama kejaksaan. Sekali lagi kami mohon maaf ya, dapat informasi dari kejaksaan bahwa untuk dialognya ditunda karena ada kasus di sana, sidangnya seperti itu yang harus mereka selesaikan. Jadi ditunda untuk dialognya bersama pendengar. Untuk Anda yang saat ini di musim SPMB, oh sudah selesai ya SPMB-nya. Seperti apa nih hasilnya kalau gitu ya? Seperti apa hasilnya, kemudian pengalamannya, cerita-cerita menarik mengenai SPMB untuk orang tua ini seperti apa untuk di Kabupaten Nunukan? Mau itu yang SD, SMP, SMA, cerita dong ya seperti apa untuk pengalamannya di hari-hari perjuangan kita para orang tua ya untuk mendaftarkan anak masuk sekolah ini untuk yang di SD. Kalau TK belum ya, kalau TK kan bisa masuk aja seperti itu. Di SD, SMP dan juga SMA, atau bahkan ada anaknya nih yang tahun ini lanjut masuk di universitas. Luar biasa untuk mengeluarkan atau menyiapkan biaya-biayanya juga seperti itu ya. Selain kita juga sebagai orang tua harus menyiapkan, kita harus sehat, harus mental kita juga nanti kuat ya, biar bila mana nanti ada ujian-ujiannya, waduh ada ujian-ujiannya, kita siap untuk menghadapi semuanya ya. Oke, saya baca lagi dari, mohon maaf kalau namanya saya salah-salah sebut ini, dari siapa nih, NX apa ya, F, mohon maaf ya. Assalamualaikum, nih macam DJ radio ya, Ya benar, kita sekarang ya sudah di RRI Nunukan, Radio Republik Indonesia Nunukan. Nah ini radio, namun kita juga siarkan langsung, kami selain di TikTok, biasa kita juga siarkan di official YouTube ya, kemudian juga di Facebook seperti itu. Jadi radionya selain Anda dapat dengarkan suara kami, Anda juga dapat tonton kami langsung. Tahu juga dong seperti apa. Nah, ini kalau di radio seperti ini ya. Oke, jadi yang mendengarkan siaran kita di radio saya sedang menyiarkan juga seperti apa untuk di radio. Nah, seperti itulah ya kira-kira ya. Untuk yang bergabung bersama kita juga di radio di 3 frekuensi wilayah Nunukan, wilayah Sebatik, wilayah Krayan, boleh dong untuk berkabar. Silakan untuk di via WhatsApp, SMS dan telepon. Saya masih menunggu karena kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit sebelum kita akhiri di program Halo RRI untuk pagi hari ini. Boleh Anda bergabung, save nomornya untuk pendengar kita yang ada di media sosial, boleh di save karena kita sematkan di 0811-5311-945 ya. Jadi bila mana di program Halo RRI berikutnya Anda bisa langsung di via telepon. Kami juga mau mendengarkan suara indah Anda, seperti apa Anda menyampaikan keluhan permasalahannya langsung begitu didengarkan. Jadi ini bukan akal-akalan RRI Nunukan saja yang membuat keluhan dari masyarakat, permasalahan yang terjadi begitu ya, tapi memang ini pure dari masyarakat atau untuk pendengar RRI Nunukan khususnya seperti itu yang menyampaikan keluhan permasalahan yang terjadi. Dan informasinya juga bahwa hal-hal yang disampaikan itu bukan opini ya, bukan barangkali seperti itu, tapi memang benar-benar yang terjadi. Tapi ya seru juga sih sebenarnya seperti itu. Karena kan bila mana kita mengunjungi salah satu tempat pelayanan publik di Nunukan misalnya ya, kita kurang paham atau kurang mengetahui bila mana kita mengurus dokumen administrasi, ada persyaratan yang diharuskan, diwajibkan untuk kita bawa untuk melengkapi berkas ya, baru bisa terpenuhi atau hal-hal yang kita inginkan itu dilaksanakan atau dipenuhi seperti itu. Namun kita tidak bawa lengkap nih. Nah, boleh ya. Anda ingin menyampaikan, boleh dong kalau ada persyaratan tertentu atau ada perubahan atau penambahan ini dikabarkan sebelumnya, atau apakah ada kontak person nih yang bisa kami hubungi bila mana kami tidak mengerti harus melengkapi syarat apa, berkas apa, seperti itu ya. Boleh Anda sampaikan di sini ya. Kemudian apalagi nih hal-hal yang boleh dikeluhkan, permasalahan yang boleh dikeluhkan apalagi terkait barangkali apa ya kira-kira yang biasa dikeluhkan. Nah, mahalnya harga komoditi apa yang selalunya ada kenaikan, tidak ada penurunan, apa itu ya. Kemudian juga terkait tadi ada dikeluhkan pendengar kita gas LPG juga ya, mahal karena sudah dari pengecer. Kemudian juga sebelumnya ada dampak mahal ini barangkali karena akses jalannya yang ditutup ya, jadi barangkali ini membuat lebih berdrama lagi baru gas LPG tersebut bisa sampai ke tangan pengecer, jadi harganya bisa ditambah di up lagi. Mohon maaf ya, ini juga kita berbicara soal barangkali seperti itu. Nah, untuk kejelasannya lagi nanti biarlah untuk orang yang berwenang menjawabnya. Apapun informasi-informasi atau penjelasan yang ingin disampaikan, tentunya pasti kami lebih nanti menyampaikan hal itu, disampaikan langsung sama instansi dan juga orang yang berwenang menjawabnya, memberikan penjelasan kepada masyarakat Kabupaten Nunukan ya. Oke, yang sudah bergabung kembali, terima kasih. Dari Deka sudah love-love juga. Siap kakak, terima kasih Deka. Kembali dari siapa tadi? Oh, macam radio RTM di Tawau ya. Ya benar ya, kalau radio itu ya seperti itulah ya, kita menyapa. Namun saat ini karena juga kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga mengikuti perkembangan zaman, teknologinya yang semakin canggih. Jadi RRI juga membuat pendengarnya tidak hanya dapat mendengarkan siaran kami saja, tapi Anda juga dapat tonton kami seperti apa sih saat kita sedang siaran misalnya, seperti itu ya. Seperti apa kondisi kami nih, situasi kami di studio bagaimana. Nah seperti inilah ya, dapat Anda tonton langsung. Kemudian juga acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda pendengar, Anda juga dapat tonton kami langsung juga. Bukan hanya dapat dengarkan di radio, tapi juga dapat tonton langsung. Jadi, bila mana Anda ingin berpartisipasi, sangat boleh sekali melalui telepon. Juga boleh di WhatsApp, juga boleh di SMS. Anda juga dapat hanya mengirimkan komentar Anda melalui akun kami yang sedang kami live-kan, sedang kami siarkan langsung ya saat itu. Begitu, jadi lebih mudah. Anda dapat dengarkan siaran RRI Nunukan ya, dan juga dapat tonton kami langsung di akun-akun yang sedang kami siarkan langsung. Seperti itu ya. Ada beberapa program yang memang kita live-kan. Ada juga beberapa program yang kita siarkan melalui radio saja. Nah, oke, lanjut. Terima kasih yang sudah like sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf yang mau bergabung kita live bersama, live bareng begitu, kami belum bisa terima ya, karena kita di program Halo RRI khusus untuk mendengarkan keluhan-keluhan dan permasalahan untuk semuanya di masyarakat Kabupaten Nunukan, khususnya untuk pendengar RRI Nunukan. Dari DK, izin Kak menyampaikan terkait jalan di area Sungai Bilal selalu rusak. Oke, kita save dulu ini. Nah, ini nih juga nih. Seperti apa? Kenapa begitu ya DK ya? Kenapa sih? Ya, kenapa harus ini, kenapa tidak ada pergerakan cepat begitu ya, harus di Sungai Bilal ini tertangani. Nah, semoga ini juga nanti akan menggerakkan beberapa yang memang berwenang untuk menanganinya ya, biar bisa, biar tidak ada lah, kalau ada pun jalan rusak itu sisa-sisa sajalah ya, yang lainnya semua di handle dengan aman, semuanya baik-baik saja begitu ya DK ya, terima kasih. Oke, tidak terasa ya, kita juga sudah berada di penghujung acara di program Halo RRI. Satu lagi saya bacakan dari DK kembali. Sering diperbaiki sih, tapi rusak terus, dengan tanda kutip nih, kualitas pastinya ya. Nah, ini terima kasih untuk DK masukannya. Terima kasih untuk keluhan yang disampaikan ya. Juga kita for save kembali. Sering diperbaiki sih ya, tapi rusak terus. Terima kasih Deka. Oke, dan juga terima kasih yang sudah berpartisipasi bersama kami, sedang tonton kita juga langsung di TikTok, yang mendengarkan siaran RRI Nunukan dari Nunukan, dari wilayah Sebatik, dari wilayah Krayan. Saya juga menunggu partisipasi dari teman-teman pendengar kita yang ada di Krayan juga. Barangkali apa nih yang ingin disampaikan dari sana ya, progres untuk akses jalannya misalnya. Kita ingin selalu update seperti itu ya, terkait hal-hal yang terjadi di sana. Boleh, silakan nanti untuk di Halo RRI berikutnya. Baik, pendengar, terima kasih untuk yang sudah bergabung di program Halo RRI, baik melalui mendengarkan siaran kami juga melalui radio, yang juga sedang dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, atau juga yang saat ini sedang tonton kami langsung di media sosial, akun kita di TikTok di RRI Nunukan. Ya, kami informasikan kembali saat ini siaran RRI Nunukan, selain dapat Anda dengarkan di radio, Anda juga dapat tonton kami langsung di media sosial, di akun-akun yang kami siarkan langsung. Kami akhiri di program Halo RRI, sekaligus juga mewakili tim Nunukan Pagi yang bertugas, kami akhiri jumpa kita. Untuk selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Siang yang bertugas untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar RRI Nunukan, dimanapun Anda berada. Kembali lagi di siang hari ini bersama saya Angel, temani Anda semuanya. Dan tadi juga sudah Anda ditemani oleh rekan saya Winda Dewiana. Kali ini juga beragam informasi juga kami hadirkan menemani Anda yang tengah melakukan berbagai aktivitas di hari Rabu ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Anda mulai dari pagi hingga siang hari ini banyak hasil yang sudah Anda dapatkan ya, dan punya stamina yang masih luar biasa untuk melanjutkannya hingga sore hari nanti. Untuk semua yang lagi bekerja, tetap semangat, dan begitu juga yang lagi di rumah, di perkebunan, yang lagi mak betang juga, selamat siang buat semuanya. Pasti sudah banyak tali nih. Oke deh, mudah-mudahan rezekinya lancar hari ini. Juga yang berada di pasar-pasar tradisional, di pelabuhan, kemudian di perkebunan, yang lagi di perairan juga, yang dalam perjalanan di kendaraan Anda juga, tetap semangat selalu, selamat mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kemudian juga yang bekerja di pasar-pasar, di kios-kios rumah makan, atau di kamp-kamp perbatasan, dimanapun Anda beraktivitas, sembari Anda melakukan semua kegiatan Anda, saya juga akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Nah, kali ini pendengar, terkait dengan Indonesia akan memiliki satelit yang akan diluncurkan di India pada Januari 2027. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Arif Satria menjelaskan bahwa hanya butuh 1 tahun lagi Indonesia untuk membuat satelit ya. Dan juga satelit ini dibuat di Bogor ya, baru tahun lalu dibuat setahun ya, dan kita akan melakukan launching satelit yang diproduksi oleh BRIN di India pada Januari 2027. Dan juga Arif juga memastikan bahwa satelit merupakan buatan anak Indonesia. Selain itu, komponen berasal dari dalam negeri. Kendati demikian, Arif mengatakan bahwa belum ada nama untuk satelit tersebut. Dan keberadaan satelit untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, satelit untuk memantau perkembangan produksi pangan dan memantau kondisi lingkungan.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: 96,3

November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama Adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

masih bersama kami di Perusahaan Tenunukan siang hari ini dengan cuaca yang lumayan cerah, tapi ada di beberapa tempat yang terlihat agak mendung ya. Pokoknya apapun cuaca hari ini, kita harus syukuri semuanya, harus dinikmati apapun cuaca hari ini dengan segala pekerjaan yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita kerjakan hari ini. Dan kembali lagi masih dengan beragam informasi siang hari ini pendengar, Indonesia dan India memperkuat kemitraan strategis melalui kerjasama di berbagai sektor pertanahan, berbagai sektor pertahanan, kemudian kesehatan, pendidikan, hingga investasi menjadi fokus utama kedua negara. Penguatan hubungan berlangsung dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia, dan kerjasama tersebut diharapkan memberi manfaat bagi kedua negara.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

dikenal dengan Hutan Mangrove Sei Fatimah. Ya, ini salah satu wisata yang ada di Kabupaten Nunukan. Lokasinya berada di Desa Binusan, kurang lebih 20 menit perjalanan menggunakan kendaraan dari kota Nunukan.

0: potensi pariwisata di Kabupaten Nunukan ini sangat banyak sekali yang berada di daerah baik di Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, dan di daratan Kalimantan. Baik itu wisata alam, buatan, ada semua di Kabupaten Nunukan. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Nunukan memang dalam kaitan untuk pengembangan destinasi wisata ini sangat besar sekali untuk harapan bisa dikembangkan. Potensi yang ada di Pulau Nunukan sendiri ada beberapa ya, terutama yang ada di air terjun di Desa Binusan, hutan mangrove, baik itu hutan mangrove yang dikelola oleh desa sendiri seperti Desa Binusan ada hutan mangrove-nya, maupun hutan mangrove yang pemerintah Pemda kelola yang seperti yang ada di hutan mangrove Balagawan yang ada di desa atau kelurahan Nunukan Selatan. Nah, baru-baru ini kita alhamdulillah dari Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan untuk rencana pengembangan destinasi wisata air terjun Binusan, yaitu kegiatan atau program terkait pengembangan ataupun pembuatan pengembangan wisatanya, termasuk juga ada dua titik yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Utara bekerjasama dengan Universitas Gajah Mada membuat master plan-nya. Master plan yang ada di air terjun Binusan dan pantai Kayu Angin yang ada di Pulau Sebatik. Nah, ini dua hal yang telah kita upayakan untuk rencana pengembangannya ke depan agar lebih baik dan bisa kita kembangkan sebagai tujuan destinasi ataupun tujuan rekreasi masyarakat baik lokal maupun mancanegara. Kami tahun ini fisiknya untuk pelaksanaan pembuatan gapura yang ada di hutan mangrove di Kelurahan Nunukan Selatan. Selain itu juga kami memberikan pembinaan kepada desa-desa ataupun daerah atau kecamatan yang ada potensi wisatanya seperti di Rumbisulu. Awal tahun tadi Bu, kita melaksanakan pelatihan kelompok pembentukan kelompok darwisnya, penetapan kelompok darwisnya, lalu kita adakan pelatihan. Nah, itu yang kita lakukan, pembinaan SDM-nya, pembinaan pengembangan wisatanya atau potensi wisata yang ada di kecamatan di seluruh Kabupaten Nunukan. Jadi harapan kita masyarakat ini kan memang ada yang mendapat informasi cepat, ada juga kadang-kadang karena wisata di Kabupaten Nunukan ini kan bermacam-macam potensinya, ada wisata mangrove, wisata pantai, dan wisata alamnya. Nah, itu yang di mangrove masyarakat silakan bisa untuk berkunjung. Kalau yang ada di Nunukan Selatan boleh, sementara fasilitas untuk transportasi jalannya kami mohon maaf karena ini masih belum bisa maksimal, tapi boleh bisa dikunjungi. Yang kedua, yang di Pulau Sebatik sendiri potensi juga untuk daerah berkunjung wisatanya di Kayu Angin ataupun Batu Lemampu dan daerah-daerah sekitarnya. Di Desa Binusan ini yang dikelola sendiri oleh Desa Binusan adalah mangrove yang ada di sekitar di Desa Binusan, yaitu tepatnya di daerah Rumah Sakit Umum.
1: Hutan mangrove adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas. Perpaduan hutan bakau dan juga tempat wisata menjadikan wisata mangrove menjadi salah satu wisata favorit masyarakat Nunukan. Tempat ini sudah dibangun sejak tahun 2020. Mulai dari fasilitas akses menuju ke mangrove, jembatan, dan juga spot untuk berfoto.
2: Ya, pembangunan tahun 2020 itu sudah kita mulai. Pertama kita bangun dulu jalan menuju ke situ. Yang kedua kita bikin jembatan, itu setiap tahun. Karena anggaran desa itu kan tidak bisa langsung, harus anggarannya besar, lebih dari 200 juta. Jadi harus bertahap, setiap tahun kita bangun. Jadi jembatan, terus kita buat spot-spot foto. Yang terakhir ini kita buat spot foto model kapal. Ini yang ada sekarang. Ya, karena kita Desa Binusan kan salah satu desa yang ada di Kabupaten Nunukan, satu-satunya desa di Pulau Nunukan ini di Kabupaten Nunukan. Jadi kita melihat potensi apa yang harus dikembangkan di desa. Jadi kita lihat yang ada potensi wisata. Juga bagaimana misi Desa Bimsen itu sebagai desa adat, desa wisata, jadi memang program kita harus ke situ. Untuk pembangunan wisata itu ada kawur perencanaan, jadi ide itu dari kita, bagaimana kita nyampaikan ke kawur perencanaan ini, bagaimana anggarannya bisa terlaksana, nah itu kita laksanakan langsung lapangan. Nah untuk yang kerja itu kita cari tukang, yang ada memang tukang khusus untuk wisata. Ya, untuk anggaran kita itu melalui anggaran dana desa yang dari Kementerian Desa. Nah inilah yang kita kembangkan. Jadi banyak selain dari wisata itu pendidikan juga. Kita membangun PAUD, Desa Binusani ada 5 PAUD, rumah adat kita bangun, juga terakhir nih wisata. Karena ini yang potensi besar yang ada di Nunukan itu pariwisata, jadi itu yang kita kembangkan.
1: Desa Binusan merupakan salah satu desa yang memiliki tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Meskipun akses jalan menuju ke tempat ini kurang baik, wisata mangrove ini juga sekaligus menjadi tempat untuk relaksasi, lebih dekat dengan alam, dan menjadi destinasi wisata favorit masyarakat Nunukan.
2: Ya ini memang setiap tahun itu dari 2020 itu sudah kita usulkan ke pemerintah kabupaten, karena mungkin belum tersentuh anggaran, makanya sampai hari ini belum diperbaiki. Tapi itu kita yakin kalau itu diperbaiki mungkin kunjungan wisata warga Nunukan itu akan meningkat. Nah ini kendalanya sekarang jalannya rusak. Nah, kita mau bangun nggak boleh karena anggaran desa itu untuk desa. Kalau kabupaten itu ya kabupaten, jadi nggak bisa tumpang tindih. Nah, untuk tiket masuk itu per orang 3.000.
3: Ada dua narasumber inspiratif kita, namun kita sapa dulu. Ahmad Faisal selaku Ketua Divisi Fun and Hobby Komunitas Tangan di Atas atau TDA kita. Halo, selamat siang Bang Muhammad Faisal.
4: Selamat siang.
3: Gimana kabarnya Bang Faisal?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 ya. Ini didengar juga sama Maulana di RRI Tarakan. Halo Bang Agus. Gimana Bang Agus kabarnya?
5: Kabar sehat dan cuaca di sini lagi mendung, amin.
3: Waduh.
5: Iya.
3: Palangkaraya nih, Palangkaraya cetar membahana Bang Agus.
5: Cetar membahana kebalikannya ya.
3: Bang Agus di sana ada Nur Hikmah SPIM. PSI MSI ya. Boleh?
5: Iya. Iya, di sini ada Ibu Nur Hikmah ya, SPI MSI dan beliau dari founder UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan. Boleh disapa Bu Rahma?
6: Ya. Halo teman-teman RRI di Kota Tarakan dan Palangkaraya. Salam kenal semua.
5: Iya, itu dia, amin. Narasumber kita di siang hari ini dari perwakilan Kota Tarakan.
3: Baik, Ibu Nur Hikmah, siap untuk berbagi inspirasi, Ibu Nur Hikmah ya?
6: Ya, siap.
3: Wah, luar biasa. Terima kasih juga Bang Agus Maulana dari RRI Tarakan. Selanjutnya kita
5: baik.
3: Dari RRI Samarinda, ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.

0: Halo, dengan Angel di sini. Dengan Angel di sini. Amin.
1: Oh, Angel.
0: Iya.
1: Bang Rusdi, ada apa Bang Rusdi jadi diganti jadi Angel nih?
0: Bang Rusdinya nanti Dina sore.
1: Oh alah, gimana Angel kabarnya Angel?
0: Kabar baik, cuaca hari ini agak-agak mendung nih.
1: Wow, sama kayak Tarakan berarti ya?
0: Oh, sama ya.
1: Oke, siap menyimak ya.
0: Baik.
1: Angel.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya saya menyapa rekan saya dari Banjarmasin, ada Faiza. Halo Faiza, selamat siang.
2: Halo Amin, selamat siang.
1: Wah, gimana kabarnya Banjarmasin nih?
2: Banjarmasin lagi mendung sekarang Amin.
1: Wah, sama berarti sama Tarakan ya, sama juga Gunung.
2: Iya.
1: Baik Faiza, siap menyimak ya untuk inspirasi kita di hari ini.
2: Siap, amin.
1: Baik, terima kasih rekan Faiza. Pendengar dan pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan narasumber dan juga Anda bisa berpartisipasi dengan menghubungi di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 untuk bertanya ya. Dan siaran inspirasi kita ini dapat Anda simak di FM 95,9 dan YouTube RRI Palangkaraya Official dan aplikasi RRI Digital.

0: fine. Ya baik pemirsa dan pendengar kita di program Inspirasi Kita, tentunya di hari ini tepatnya 8 Juli 2026 kita mengangkat tema sinergi lokal dampak global. Kita diskusi dulu dengan narasumber kita yang ada di Palangkaraya di hari ini, yaitu Bang Faisal. Biasanya dipanggil Bang Fai katanya ya.
1: Bang Fai.
0: Bang Fai. Yeah. Wah, gimana Bang Fai aktivitas baru-baru ini? Lancar?
1: Alhamdulillah, sangat lancar.
0: Wah, luar biasa sekali. Bang Fai, yeah. Ini terkait tema kita sinergi lokal dampak global. Kita pengen tahu dulu nih, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu komunitas tangan di atas dan bagaimana kiprahnya di Palangkaraya saat ini, Bang Fai?
1: Baik, komunitas tangan di atas itu adalah komunitas pengusaha terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2006, 20 tahun dengan jumlah member 62.000 di 119 daerah dengan visi TDA menjadi komunitas pengusaha terkebuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Di mana anggota-anggotanya didorong untuk saling berbagi pengalaman bisnis, saling membuka jaringan, saling menjadi mentor juga, dan berkolaborasi menciptakan peluang usaha, membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
0: Oke, ini cukup menarik ya Bang Fai. Ya, kalau kita ngomongin tentang nama ya, tangan di atas. Ini seakan kayak sodakoh gitu Bang. Gambaran saya ya. Kenapa jadi namanya tangan di atas Bang? Atau mungkin ada inspirasi kah? Tapi bergelutnya malah di bidang wirausaha begitu Bang.
1: Oke, baik. Kemarin saya waktu di acara PWN di Jakarta, kebetulan ketemu foundernya langsung, ya salah satu foundernya tangan di atas atau TDA. Beliau tujuannya membuat TDA atau tangan di atas ini seperti pengalaman beliau sendiri, punya usaha dulunya tapi sempat bangkrut, terus juga membentuk komunitas bisnis, komunitas usaha, dan di situ mereka belajar saling memberi pengetahuan tentang bisnis yang sudah mengalami gitu ya. Jangan sampai mengalami yang usahanya berhasil dan juga usahanya yang belum berhasil. Nah, di situ makanya mereka niatnya memberi. Makanya namanya tangan di atas.
0: Tangan di atas. Betul. Memang niatnya saling berbagi.
1: Saling gitu. Berbagi.
0: Berbagi enggak cuma dalam bentuk uang atau materi,
1: betul.
0: Tapi bisa juga ilmu begitu ya.
1: Pengalaman bisnis gitu.
0: Nah, mengapa komunitas ini menjadi wadah yang penting bagi para pelaku usaha maupun calon wirausaha begitu Bang?
1: Iya, seperti tadi yang saya bilang, banyak pengusaha gagal bukan karena produknya jelek gitu ya, tetapi karena merasa berjalan sendiri, kurang pengetahuan, minim jaringan atau kehilangan semangat.

0: semangat ketika menghadapi tantangan. Nah, disinilah peran komunitas menjadi sangat berarti. Pertama, komunitas adalah tempat belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami semua kesalahan sendiri. Pengalaman para pelaku usaha yang sudah lebih dahulu berhasil maupun pernah gagal menjadi pelajaran yang sangat berharga.
1: Oke, gitu, Bang. Baik, Bang. Ya. Kalau dilihat di sini ada nilai gotong royong dong, Bang.
0: Betul.
1: Ya. Ya. Jadi saling bahu membahu begitu ya. Nah, nilai gotong royong yang paling terasa dalam aktivitas komunitas TDA yang Abang rasakan saat ini itu gimana tuh, Bang?
0: Nah, di sini kita gotong royong itu tadi pertama berbagi ilmu tentunya, terus juga pengalaman dan kesempatan, selalu menghitung keuntungan pribadi. Justru ketika budaya saling membantu, tumbuh seluruh ekosistem kita berkembang. Nah, di TDA kami juga sering mengatakan bahwa kompetitor bisa menjadi kolaborator. Apa kalau kolaborator ya? Misalnya dua pengusaha di bidang yang sama, tidak harus saling menjatuhkan. Mereka bisa berbagi pengalaman, mengerjakan proyek bersama, atau bahkan saling melengkapi ketika ada pesanan dan jumlah besar, dalam jumlah besar seperti
1: Oke,
0: itu.
1: Oke, saling melengkapi ya. Kalau sama satu apa namanya? Usahanya
0: Bisnis, satu
1: makan
0: usaha,
1: gitu ya,
0: ya
1: kurang ditambahi sama rekan lainnya ya.
0: Ya.
1: Apakah tidak ada kekhawatiran gitu Bang, kalau kita ngomongin tentang bisnis gitu.
0: Ya.
1: Oh ini ideku dicomot nih di sini gitu kan, yang namanya juga komunitas toh, kita sharing atau segala macam. Nah ini bisa diambil begitu, terus klien to klien. Persaingannya malah jadi semakin ketat di situ atau seperti apa tuh Bang iklimnya di TDA itu sendiri?
0: Nah, kalau kita sih bukan mengarahnya ke situ ya, karena di sini kita niatnya berbagi, otomatis mungkin nanti pasti kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Okay. Jadi dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan tadi di dunia bisnis, insya Allah itu pasti akan mendapatkan lebih malahan.
1: Oke, ini kan kita ngomongin tentang sinergi lokal dan dampak global.
0: Ya.
1: Dampaknya sendiri gitu dari komunitas ini apa tuh untuk wirausaha yang lain tuh Bang Faisal?
0: Oke, bicara dampak ya, sebenarnya ya Kalimantan lah ya. Kalimantan itu kan banyak sekali sumber daya yang luar biasa ya, termasuk kita ada mungkin pengrajin, terus juga dari apa namanya produk-produk yang luar biasa gitu, yang apa namanya yang diproduksi. Nah, dampaknya sendiri dari TDA ini tadi untuk teman-teman semua bisa memberikan pengetahuan, ya pengetahuan bisnis ya, yang seperti saya sampaikan tadi, pengalaman gitu ya. Pengalaman ini kan sebenarnya banyak ya Bang ya, risetnya kita sebuka usaha, caranya seperti ini ternyata gagal, caranya seperti ini ternyata gagal gitu ya. Yeah. Nah dari situ kita bisa sharing dan berbagi dan bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman yang lain.
1: Oke, cukup menarik jadinya ya Bang ya,
0: ya.
1: Kalau kita ngebahas ini, Bang Faiz sendiri bergerak di bidang usaha apa nih Bang?
0: Kebetulan saya di bidang kuliner Bang.
1: Kuliner,
0: ya.
1: Oke. Okay. Kuliner apa nih? Bisa di-sharing.
0: Iya, kulinernya ada produksi kue, terus juga ada tumpeng juga, makanan gitu.
1: Oke, nah dari situ kan banyak juga nih yang melakukan usaha yang sama begitu Bang ya.
0: Iya.
1: Persaingan di situ apakah lebih kondusif dibanding dengan lepasan begitu tanpa adanya TDA ini Bang? Atau seperti apa malah semakin semangat untuk bersaing begitu-begitu ikut komunitas TDA ini?
0: Ah, justru kita membentuk kolaborasi ya di komunitas. Jadi kalau misalkan saya pengusaha kuliner, terus ada teman yang jago media sosial, terus juga ada teman yang punya kebun, misalkan pertanian gitu. Jadi saya ngambilnya dari mereka gitu. Jadi saling berkolaborasi malahan.
1: Oke. Yeah. Oh berarti Abang ke UMKM pertanian untuk melengkapi makanannya,
0: betul,
1: begitu
0: betul.
1: Ya.
0: Ngambil bahan-bahannya.
1: Oh, konten kreator digunakan dari situ juga.
0: Konten kreator digunakan, betul.
1: Wah, ini sinergi yang cukup menarik. Apakah ada yang pernah tembus ke global dari komunitas TDA itu sendiri?
0: Ya, salah satu tim kita juga atau member kita juga di Palangkaraya kemarin, beliau sempat kurang kalau nggak salah ya ekspor ke luar negeri kalau nggak salah Australia dari produk UMKM juga gitu di okay. komunitas kita.
1: Nah, kalau kita ngomongin nanti ya, kita akan memperingati Hari Koperasi ya di tanggal 12 begitu, Bang. Mm-hmm. Nah, apakah di sini juga ada peran koperasi begitu di dalam TDA ini, atau di TDA sini punya koperasi sendiri, atau seperti apa tuh, Bang, terkait TDA itu dan kolaborasinya dengan koperasi sendiri bagaimana untuk masalah pendanaan, Bang?
0: Ya, untuk koperasi ya tadi ya. Hmm. Nah, menurut saya jadi koperasi ini masih relevan ya, justru semakin penting di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku UMKM dan generasi muda tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan individu saja. Mereka membutuhkan kolaborasi, jaringan, dan saling percaya. Itulah nilai-nilai sejak lama mungkin yang diajarkan oleh koperasi ya mungkin ya. Nah, misalnya generasi muda saat ini sangat akrab dengan konsep sharing ekonomi atau ekonomi berbagi, kolaborasi melalui media sosial tadi, jika kita cermati semangatnya sama dengan koperasi, yaitu menggabungkan kekuatan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.
1: Oke, dan di TDA sendiri apakah menggunakan siklus itu, Bang, atau punya support lain kayak gitu, Bang, cara lain gitu untuk mendapat pendanaan? Otomatis kan kalau yang ingin berwirausaha begitu tiba-tiba kenal TDA dan ikut di TDA begitu, apakah supportnya by dana dari TDA atau ada kooperasi dari TDA itu sendiri?
0: Oke, kemarin pengalaman kita waktu di Pesta Wirausaha Nasional itu, salah satu presiden kita 9.0 TDA bercerita bahwa, 8.0 Pak Eko, beliau bercerita niatnya datang ke Pesta Wirausaha itu untuk injek dana ya, untuk investasi gitu ya. Nah, ternyata beliau malah mendapatkan modal dari teman-temannya karena menunjukkan usaha beliau maju gitu, terus juga dari sistem laporan keuangannya dan lain-lain semua diperbaiki, semua ditayangkan di situ, diperlihatkan seperti itu, malah bisa mendapatkan modal dari teman-teman yang satu visioner gitu.
1: Begitu. Oh, oke, okay. Jadi kesempatan dapat investor. Bro, jatuhnya gitu ya, dari TDA ini ada begitu ada, ya. Betul. Kalau linear gitu, kalau sejalur ya. Yeah. Tapi kemungkinan ada begitu ya.
0: Ada. Wah, betul.
1: Apakah Bang Fei sendiri merasakan atau ada rekan lain yang pernah dapat seperti itu, Bang?
0: Kalau saya sih belum.
1: Di Palangkaraya
0: sih belum, karena kita baru 1 tahun ya TDA. Cuman dari cerita teman-teman yang sudah hampir 20 tahun, jadi itu yang kemarin dirasakan. Dan saat ini yang kita rasakan di komunitas itu tadi, kita tidak berjalan sendirian, Bang. Jadi pada saat kita lagi down gitu kan, tidak semangat untuk bekerja, ada semangat dari teman-teman kayak gitu. Terus juga yang tadinya kita belum tahu bagaimana cara menghadapi pasar, mereka akan bercerita. Jadi saling sharing lah. Itu yang kita dapatkan saat ini.
1: Wah, ini cukup ringan didengar tapi berat kayaknya dijalani ya, Bang.
0: Iya. Oh ya, dan juga kemarin alhamdulillah kita juga salah satu bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah, memberikan pengalaman kita gitu ya di bidang UMKM untuk teman-teman UMKM pelatihan-pelatihan.
1: Nah, oke. Okay. Oh, berarti juga ada lini atau link ke pemerintah begitu, Bang?
0: Iya.
1: Atau ada kolaborasi TDA sama
0: kolaborasi. Pemerintah? Kolaborasi.
1: Oke. Okay. Nah, di situ sendiri kan kita tahu bahwa di Indonesia ada koperasi Desa Merah Putih itu. Apakah akan ada kolaborasi juga tuh dengan mereka?
0: Bisa jadi ya, Bang, ya. Karena tidak menutup kemungkinan gitu untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Ya siapa tahu aja mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan koperasi juga bisa kita masukkan dari teman-teman UMKM yang lain gitu.
1: Oke, ini kalau kita ngomongin balik lagi ke tema ya, Bang, ya, sinergi lokal dan dampak global. Mungkin dalam komunitas TDA ini ya, itu tidak semua yang mungkin bisa caw ke global gitu, Bang, ya. Ada beberapa produk yang masuk ke global. Ada nggak kecemburuan begitu ketika melihat tim ataupun satu komunitas yang disupport, dia yang berangkat, ini tidak berangkat begitu? Ada nggak rasa kecemburuan seperti itu, Bang?
0: Iya, kemungkinan ada ya. Mungkin lah ya, tapi dengan positif. Artinya apa yang kurang dari produk kita gitu kan. Kok media bisa, kita belum bisa, apa nih yang bisa kita pelajarin gitu. Malah justru jadi cemburunya ya. Positif gitu ya. Artinya berani untuk merubah atau berani untuk memberikan masukan atau juga pengalaman-pengalaman gitu yang ibaratnya yang masih kurang. Nah di situ kita malah justru pengen belajar.
1: Oke, lebih kreatif lagi.
0: Lebih jadinya. Kreatif lagi, betul.
1: Untuk menerabas biar bisa sampai ke global betul, tadi global. Ya. Yeah. Wah, menarik ya. Dan jika ada mungkin ya yang go to global begitu, tapi mereka kekurangan dana untuk berangkat, TDA support nggak tentang hal itu, Bang? Atau cuman support ya semangat begitu?
0: Iya. Atau gimana tuh? Kembali lagi, Bang, pada nilai-nilai kita yang pertama tadi, bahwa kita juga selain juga berbagi pengalaman gitu kan, pengetahuan tentang bisnis. Kalau dari modal kembali lagi, jadi kita memang perlu berkolaborasi tadi dari mungkin dari koperasi, dari perbankan juga gitu. Jadi kita harus saling bersatu lah intinya itu untuk permodalan gitu. Dan lain-lain. Tapi kalau ibaratnya kemarin yang disampaikan presiden kita TDA 8.0, ya beliau niatnya tadi mau invest buat usaha orang, ternyata malah diinvest gitu ya. Jadi dengan menunjukkan bahwa usahanya itu mampu dan layak begitu, Bang.
1: Nah, kita ngelihat juga kan bahwa ketika kita membangun suatu jejaring bisnis atau membangun suatu relasi itu enggak mudah ya, Bang ya. Bahkan kita kadang terjebak dalam bisnis yang tidak pasti atau bisnis abal-abal yang kita tidak tahu gitu ya kan, yang tiba-tiba ikut bisnis bodong ABC kan sering banget tuh, Bang. Betul. Terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Nah, bagaimana nih cara agar kita bisa membangun jejaring bisnis yang sehat dan saling menguntungkan nih, Bang Fei?
0: Nah, seperti ini ya, kita harus langsung mencari investor atau membuka cabang tadi. Yang kedua, tetapi membangun jaringan produk yang bagus memang penting, tetapi kalau tidak dikenal orang akan sulit berkembang. Banyak UMKM sebenarnya memiliki produk yang berkualitas, Bang Amin. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana produk itu dikenal, dipercaya, dan sampai ke tangan pelanggan. Karena itu langkah awal yang saya sarankan adalah jangan berjalan sendirian. Jadi harus membangun jejaring tadi gitu dengan teman-teman gitu ya. Terus juga dengan salah satunya koperasi atau juga perbankan atau juga pemerintah dan komunitas yang lain.
1: Dan termasuk TDA ya.
0: Betul.
1: Komunitas yang TDA. bisa sharing tadi. Nah, kalau orang ingin gabung di TDA sendiri bagaimana tuh, Bang Fei? Apa prosedur yang harus dilakukan? Apakah harus ada standarisasi begitu ketika masuk ke TDA ini sendiri?
0: Ya, kalau kita dari teman-teman dari yang belum punya usaha atau baru yang memulai bisnis, bahkan yang punya usaha pun silakan bisa bergabung di komunitas kita. Nah, nanti di situ akan ada kegiatan. Kalau di Palangkaraya sendiri, Bang, kita ada namanya Kopdar ya, setiap minggu itu untuk sharing-sharing pengalaman kita di bisnis. Terus juga ada namanya KMB, kelompok mentoring belajar. Nah, nanti di situ akan dipandu atau dimentorin sama teman-teman yang setara lebih tinggi penghasilannya dari teman-teman yang sebelumnya gitu. Gitu. Jadi misalkan ada namanya level kita ada foundation itu untuk yang pertama. Nah, itu biasanya dia di 2 miliar ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti akan dibimbing sama teman-teman yang level growth. Jadi dia sudah penghasilan 2,5 miliar sampai 10 miliar. Nah, begitu pun juga nanti teman-teman yang growth itu akan didampingi sama teman-teman yang namanya level korporasi atau corporate ya. Jadi mereka yang punya penghasilan 10M ke atas begitu, Bang.
1: Itu per bulan. Ya. 2M sampai 10M itu per bulan, Bang.
0: Per tahun.
1: Per tahun.
0: Per tahun, betul.
1: Kalau per bulan saya juga mau join, Bang. Iya. Ada, Bang. Ya. Bang. Kalau kita ngelihat UMKM dan juga usaha-usaha yang saat ini sedang berjuang, Bang, di luar sana ya. Apa pesan Abang mungkin kepada pelaku usaha di luar sana agar tidak patah semangat nih Bang untuk terus berusaha begitu Bang.
0: Oke, saya percaya ya masa depan Kalimantan itu tidak hanya dibangun oleh investasi besar tetapi juga oleh jutaan langkah kecil para pelaku UMKM Bang. Ya, dan saling setiap hari bekerja dengan jujur, mungkin berinovasi dan saling bergotong royong. Jika kita terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk lokal, saya optimis insya Allah ya 5 tahun ke depan mungkin Kalimantan akan dikenal bukan hanya karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena kekuatan para pengusahanya Bang. Gitu. Oh, okay.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Fei atas inspirasi yang sudah di-sharing ke kita terkait tentang TDA ini. Dan pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menyimak perbincangan inspirasi kita dari RRI Tarakan. Namun sebelumnya kita simak yang berikut ini.
2: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam inspirasi kita. Yang selanjutnya kita akan menuju RRI Pro 1 Tarakan bersama rekan saya Agus Maulana. Dan di sana ada narasumber kita, ada Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Bang Agus silahkan.
3: Baik, terima kasih Aminuddin dari Pro 1 RRI Tarakan. Inspirasi kita saya Agus Maulana. Dan juga pendengar pemirsa, topik kita kali ini yaitu sinergi lokal dampak global ya, akan kami bahas bersama Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Ibu Nur Hikmah sendiri pendengar merupakan pelaku UMKM ya dan owner dari Rumah Ratu Industri, dan beliau juga merupakan dosen dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan, betul ya Bu?
4: Betul.
3: Baik, selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami.
4: Selamat siang.
3: Iya, langsung saja ya Bu ya. Baik Ibu Nur Hikmah, boleh diceritakan sedikit kepada pendengar dan juga pemirsa inspirasi kita, bagaimana sih awal mula berdirinya Rumah Ratu Industri di Jalan Ladang Dalam ini? Karena kan apa yang menginspirasi Ibu untuk membuka usaha kuliner yang menunya sangat beragam, mulai dari seafood sampai jajanan seperti dimsum. Gimana ya, Bu?
4: Ya. Baik, jadi sebenarnya UKM Rumah Ratu Industri itu berdiri di tahun 2019. Kebetulan itu dari perkumpulan ibu-ibu,
3: iya,
4: perempuan semua.
3: Awalnya.
4: Awalannya, ya. Betul. Kemudian dari di UKM Rumah Ratu Industri kan itu kami bergerak dalam bidang pemanfaatan olahan ikan tetapi berbasis teknologi surimi.
3: Apa tuh?
4: Jadi kalau kita bicara mengenai pengolahan daging ikan itu kan rata-rata masyarakat mengolah daging, mengolah produk akhir itu kayak bakso dan lain-lain, itu tuh dari daging ikan langsung.
3: Oke.
4: Tetapi kami di sini kebetulan berkolaborasi dengan akademisi. Jadi kami menciptakan ada yang disebut dengan teknologi surimi atau produk setengah jadi. Jadi produk itu bisa menyimpan atau daya simpan produk itu bisa bertahan lama.
3: Oke, lebih lama
4: lebih
3: ya.
4: Lebih lama lagi. Itu satu. Yang kedua adalah dia punya kualitas putih, bersih, dan tidak terlalu bau amis. Nah, kalau produk yang produk di masyarakat rata-rata itu kan dari daging ikan langsung dijadikan produk akhir.
3: Iya, betul.
4: Tapi kita di sini ada yang disebut dengan teknologi pencucian. Jadi kita cuci dulu daging ikannya, setelah itu kita peras, kemudian kita jadikan surimi, produk setengah jadi, baru kita olah menjadi produk akhir.
3: Oke, produk akhirnya apa tuh?
4: Bisa berupa bakso, dimsum, kemudian empe-empe, otak-otak, terus apa namanya itu kaki naga, nugget, dan macam sebagainya.
3: Oke, kan kita tadi disebut dimulai dari tahun 2019 ya Bu ya?
4: Iya, betul.
3: Apakah emang dicetuskan dari Ibu sendiri atau kebetulan saat lagi berkumpul Iya, ada beberapa orang yang ayo kita bikin yuk kayak gitu.
4: Iya, memang karena pertama itu saya melihat wah ini komunitas ibu-ibu semua nih.
3: Ya kan? Awalnya komunitasnya apa? Komunitas apa sih, Bu? Apa belum
4: hanya,
3: ada?
4: Belum ada, hanya kumpulan ibu-ibu
3: kumpulan
4: aja.
3: Kumpulan ibu-ibu, ya. Oke.
4: Nah, terus karena suka buat produk akhirnya kami buat karena kan ini perempuan semua ya udahlah buat aja UKM Rumah Ratu Industri seperti itu.
3: Oke. Baik, Bu, bicara tentang tema kita hari ini ya, dampak global sebuah produk lokal bisa mendunia dan pastinya menginspirasi jika punya standar yang tinggi. Tadi sudah disebut bahwa Ibu melakukan beberapa teknologi karena juga bergandengan dengan teman-teman akademisi ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, bagaimana dari Ibu Nurhikmah sendiri menjaga kualitas olahan ikan dan juga kuliner di sini agar tidak kalah dengan produk-produk modern atau franchise besar?
4: Ya, salah satunya itu kami menjaga, kami itu di Rumah Ratu Industri ada yang disebut dengan teknologi formulasi. Jadi produk kami itu tiap kali produksi rasanya sama. Jadi mempertahankan kualitas.
3: Apa tadi namanya?
4: Ada teknologi formulasi.
3: Formulasi, oke.
4: Ya, jadi produk kami itu setiap kali produksi rasanya selalu sama.
3: Konsisten ya.
4: Konsisten, ya betul. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan juga memang bahan-bahan yang mudah didapat dari masyarakat. Karena memang kami selain melaksanakan bisnis, kami juga melaksanakan beberapa pengabdian di masyarakat. Sehingga produk kami itu bisa terkenal seperti itu. Mempromosikan, salah satunya.
3: Okay. Tapi dari mulut ke mulut itu?
4: Ya, biasa, ya dari mulut ke mulut, betul.
3: Oke, nah Bu, ini menjelang, tadi sudah disebut sama Mas Amin ya, menjelang Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli nanti. Tema yang kita angkat hari ini yaitu tentang sinergi lokal, dampak global. Dan Rumah Ratu Industri ini kan tidak hanya berbisnis kuliner ya Bu ya?
4: Iya, betul.
3: Namun juga aktif memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya untuk yang di sektor pengolahan ikan. Nah, boleh diceritakan Bu, bagaimana bentuk kolaborasi ataupun gotong royong yang Ibu bangun bersama warga lokal setempat?
4: Ya, biasanya kami mengadakan pelatihan. Karena di Rumah Ratu Industri kan kolaborasinya tidak hanya sekedar ibu-ibunya saja, tetapi kami kolaborasi pemerintah iya, terus kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas. Ada kan di sini banyak komunitas pelajar ya. Nah, di situ terus salah satunya adalah dengan kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu kami biasanya mengajari bagaimana meningkatkan nilai produk atau olahan ikan ini menjadi berkualitas. Okay. Jadi kami selain melaksanakan pengabdian, ngajarin mereka bagaimana ngolah ikan, ngajarin mereka bagaimana membuat surimi. Okay. Nah, seperti itu salah satunya.
3: Okay. Tadi disebut berkolaborasi dengan pemerintah juga ya.
4: Iya,
3: bentuk kolaborasinya apa, Bu?
4: Di sini kami bentuk kolaborasinya adalah contoh seperti di beberapa instansi itu kan punya koperasi ya.
3: Iya, oke.
4: Nah, di koperasi-koperasi itu kami biasanya untuk menitipkan produk kami.
3: Oh, okay.
4: Seperti itu. Jadi produk kami itu kalau jualan online saja biasanya itu kendala banget ya di pasar UMKM tuh. Jadi kami biasanya nitip di koperasi, kemudian nitip di beberapa UKM-UKM yang memang sudah punya gerai-gerai sehingga produk kami bisa disisipkan di situ.
3: Artinya karena memang tantangan UMKM kan nama besar ya, yang belum ada ya.
4: Betul.
3: Artinya dari Rumah Ratu Industri itu membangun jejaring lewat pemerintah itu sendiri.
4: Ya, branding.
3: Branding itu sendiri. Ya. Kalau misal dari segi tantangannya apa, Bu?
4: Kalau tantangan itu sejauh ini sih kami pasar. Karena secara pasar secara global itu belum dapat. Ya kami masih dalam bentuk ibaratnya pasar secara lokal saja seperti itu. Nah itu sih ya, harapannya sih mungkin dengan banyaknya support dari pemerintah sehingga produk-produk UMKM itu seperti kami itu di frozen food itu bisa terkenal di pasar global seperti itu.
3: Oke, nah tadi juga disebut ada bicara soal pendanaan dari Mas Amin. Apakah kalau untuk Rumah Ratu Industri aman secara pendanaan? Atau selama dari 2019 sampai 2026? apakah memang sejauh ini dari bulan ke bulan ya aman gitu, entah omsetnya, profitnya?
4: Fluktuatif ya Mas ya kalau UMKM itu. Ya kalau untuk sisi omset sih alhamdulillah kami pernah dapat omset itu 17 juta per bulan.
3: Per bulan. Ya, pernah di titik itu?
4: Pernah di titik situ, tetapi ibaratnya karena posisi COVID, abis itu karena saya juga tidak terfokus di dunia usaha karena fokus
3: nyambi
4: juga, jadi ya seperti itu, kadang turun, kadang naik, seperti itulah Mas.
3: Oke, nah kita kan zaman udah teknologi ya Bu ya. Nah banyak yang berpikir kalau usaha di daerah itu pasarnya terbatas, seperti yang udah disebut. Artinya ya, emang betul-betul ya tidak bisa luas seperti industri besar ya Bu ya. Ya
4: benar.
3: Nah tapi dengan adanya internet dan digital sekarang, produk Tarakan pun bisa dilihat dunia. Apakah Ibu sudah atau berencana memanfaatkan digital tersebut Bu?
4: Berencana, tapi kalau untuk digital memang kami sudah melaksanakan karena dari Instagram, terus Facebook, WhatsApp itu kami sudah menggunakan. Dan kemarin baru masuk kami di ini Shopee, Shopee sama di TikTok. Nah itu baru berencana untuk memasukkan di situ.
3: Nah ini buat gambaran nih, barangkali ada pendengar dan juga pemirsa yang sama-sama mau terjun ke UMKM. Sebenarnya efektif nggak Bu pemanfaatan media digital tersebut?
4: Sangat-sangat efektif. Karena itu salah satu promosi kita untuk memperkenalkan produk kita di semua kalangan.
3: Oke, kalau tadi kan disebut Ibu memasarkan produknya kan lewat instansi-instansi yang tadi disebut ya. Itu lebih profit lewat tadi kanal digital atau kerjasama tersebut Bu?
4: Kalau untuk sekarang sih lebih profit yang kerjasama.
3: Kerjasama, kenapa tuh Bu?
4: Karena mungkin jejaring yang kerjasama itu, yang koperasi-koperasi itu kan luas ya. Kemudian setiap kali ada apa namanya itu tamu dan lain-lain, mereka secara tidak langsung memperkenalkan produk kita ke tamu-tamu yang datang. Jadi itu menjadi salah satu branding UMKM kita untuk bisa dikenalkan selain tidak di Tarakan tetapi di luar Tarakan juga, seperti di Jawa gitu.
3: Tadi disebut masih ya bicara soal kolaborasi antar instansi. Apakah yang dimasuk itu termasuk koperasi dalam instansi itu, Bu?
4: Iya, betul.
3: Nah,
4: kami di UMKM Rumah Ratu Industri itu kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala koperasi instansi. Jadi ada satu koperasi instansi sudah bersedia untuk menerima produk kami.
3: Oke.
4: Nah, alhamdulillahnya ya, tapi ibaratnya itu baru di bulan Agustus nanti produk kami bisa masuk.
3: Oke, berarti masih sebatas MOU.
4: Iya, betul.
3: Oke, artinya memang keberadaan koperasi sendiri sampai saat ini ya menjadi salah satu tulang punggungnya UMKM,
4: betul? Iya, betul banget. Itu sangat membantu banget.
3: Kalau misal untuk seperti market-market yang lebih besar?
4: Kalau market besar itu kendala kami adalah di perizinan.
3: Kenapa itu?
4: Karena kalau market besar itu minimal ada 2 izin sehingga produk kami bisa masuk, itu halal dan BPOM.
3: Oke. Untuk yang sekarang?
4: Kalau untuk yang sekarang di UKM kami baru halal. Untuk BPOM itu masih on proses.
3: Oke. Apakah memang prosesnya sulit Bu untuk BPOM?
4: Kalau BPOM itu harus mengikuti standar itu ya. Ruangan itu harus alur U ya. Produk masuk sampai produk keluar itu tidak boleh sama.
3: Nah, syaratnya.
4: Syaratnya okay. Ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah, tetapi kalau untuk di UMKM kalau bilang dipersulit dari BPOM-nya enggak. Sama sekali, malah didampingi. Malah didampingi. Kami juga berterima kasih sama BPOM Tarakan. Kenapa? Karena setiap kami ada kendala untuk penyusunan ruangan-ruangan, mereka selalu mengarahkan, seperti ini gitu.
3: Oke, karena mungkin dari mereka sendiri melihat bahwa ya ini usaha rintisan.
4: Iya, betul.
3: Bukan usaha dengan suntikan dana yang sudah besar ya.
4: Betul.
3: Oke, tapi progres untuk BPOM gimana Bu sekarang?
4: Waktu kemarin produk saya sudah sampai ke tahap pengujian.
3: Oke, berapa tahap lagi memang?
4: Itu setelah pengujian nanti perbaikan rumah produksi. Sebenarnya 2 tahapan lagi baru keluar itunya. apa namanya itu nomor izinnya.
3: Oke, artinya nanti baru bisa masuk ke market yang lebih besar.
4: Betul.
3: Balik lagi tadi koperasi, koperasi artinya memberikan keringanan.
4: Keringanan ya? Benar, karena di koperasi itu hanya ibaratnya NIB ada, kemudian halal ada.
3: NIB itu nomor izin, PIR itu bukan sih?
4: Nomor izin berusaha.
3: Oh, nomor izin berusaha.
4: Iya, karena kan semua usaha di apa di Indonesia itu harus terafiliasi NIB.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Dan itu langsung bisa diterima sama
4: diterima, koperasi. Iya, koperasi betul. Itu lebih memudahkan.
3: Oke, menarik ini ya, Bu ya. Nah, saat ini sebagian anak muda masih ada yang ragu ya untuk masuk ke ranah ekonomi berbasis koperasi. Ataupun komunitas sebagai pelaku usaha yang sukses nih Bu membangun ekosistem ini. Bagaimana cara Ibu sendiri mengubah pola pikir generasi muda khususnya agar melihat kolaborasi lokal sebagai sesuatu yang keren dan masih bisa berpotensi ke global Bu? Apalagi Ibu salah satunya kan dosen ya?
4: Iya.
3: Gimana Bu?
4: Gimana ya? Memang sih kalau di zaman sekarang itu yang pertama pola pikir mindset dulu ya.
3: Iya.
4: Kita harus merubah mindset teman-teman generasi muda itu bahwa jangan selalu berpikiran ketika selesai lulus mencari pekerjaan. Tetapi mindset kita itu adalah menciptakan pekerjaan.
3: Okay.
4: Nah, itu dulu. Nah, kalau semisal teman-teman generasi sekarang sudah punya pemikiran untuk menciptakan pekerjaan, sebenarnya peluang-peluang itu bisa diciptakan. Kenapa? Karena lingkungan kita itu, kalau kita melihat dari sisi contoh di Kalimantan Utara ini ya, di Tarakan, ini kan peluang perikannya luar biasa.
3: Oke, iya.
4: Jadi itu dulu yang kita harus gali. Punya mindset, membuat sesuatu ya dari peluang-peluang yang kita dapat di daerah.
3: Oke, artinya membaca peluang di sekitar tanpa berpikir, aduh nanti setelah lulus ngapain ya?
4: Iya, karena masyarakat tuh apa ya, apa generasi sekarang itu udahlah jadi PNS gitu ya, kan?
3: Iya itu dia.
4: Kerja, umpamanya kerja di perusahaan. Nah salah satunya gitulah pemikiran mereka.
3: Bahkan mungkin orang tua malah membebankan, udah kamu PNS aja. Ya, kalau misal ngelihat ini kalau misal usaha ini nggak jelas nih kayak gitu
4: benar.
3: Ya.
4: Mental ini dulu. Mentalitas dulu yang dibuat, dibangun.
3: Oke, baik Bu, sesuai dengan tema kita, balik lagi ya, sinergi lokal dampak global. Yang terakhir nih Bu, apa mimpi besar atau inovasi berikutnya yang akan dilakukan oleh Rumah Ratu Industri?
4: Kami ada inovasi untuk pengolahan rumput laut.
3: Oke,
4: ya.
3: Diperluas.
4: Iya, jadi diperluas. Jadi selain untuk inovasi pengolahan ikan, kami ada inovasi rumput laut. Karena itu yang saya bilang, Kalimantan Utara, Kota Tarakan ini peluang perikanannya besar. Salah satunya peluang di ikan dan juga di rumput laut. Jadi ini harapannya sih ke depan untuk UKM Rumah Ratu Industri pengolahan inovasi rumput lautnya bisa berkembang. Salah satunya yang kemarin kami sudah uji coba sedikit sih, itu kerjasama juga dengan akademisi, itu adalah pembuatan plastik dari rumput laut.
3: Luar biasa.
4: Iya, itu salah satu inovasinya.
3: Salah satu inovasinya. Oke, baik Bu, kita jeda sejenak. Siap. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nur Hikmah, SPI MSI, owner dari Rumah Ratu Industri. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan dan perbincangkan bisa menginspirasi kita khususnya bagi masyarakat Kota Tarakan. Saya Agus Melana dari Kota Bais pamit undur diri. Terima kasih. Kita kembali ke RRI Palangkaraya bersama Aminuddin.
2: Inspirasi Kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: Ya, terima kasih rekan saya Agus Maulana dari RRI Pro 1 Tarakan. Luar biasa sekali ya, tadi kita sudah mendengar diskusi bersama dengan Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Dan dua narasumber kita sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, baik itu dari Bang Fai atau Muhammad Faisal dan juga dari Ibu Nur Hikmah SPI MSI yang sudah memberikan dua informasi inspirasi begitu ya. Sedangkan dari Bang Fai sendiri dari sudut pandang komunitas kewirausahaan, dan sedang dari Ibu Nur Hikmah sendiri sebagai pelaku UMKM-nya langsung. Nah, jika Anda ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kami, bisa menghubungi di layanan interaktif kami di WhatsApp 08 1152 03 123, atau di layanan telepon kami 08 1152 03 123. Dan pendengar, kita persilahkan terlebih dahulu rekan saya Ria Arda dari RRI Samarinda untuk bertanya. Bagaimana nih Ria Arda? Baik, rekan Ria bisa mendengar kita? Ria Arda? Oke. Ria Arda bisa mendengar kita? Mungkin di on mic terlebih dahulu. Oke, kita lompat dulu dari RRI Samarinda ke RRI Nunukan. Ada rekan Angel. Halo rekan Angel.
5: Iya, halo Amin.
1: Tampaknya tadi ada gangguan sama dengan Ria Arda.
5: Mungkin iya,
1: kita ke lebih dahulu. Rekan Angel, ada pertanyaan apa nih kepada kedua narasumber kita? Silakan.
5: Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Faisal nih. Nah, saat ini kan Bang Faisal, banyak generasi muda yang ingin berwirausaha, apalagi di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pastinya mereka juga ingin go internasional gitu. Nah, tapi banyak juga yang sebelum memulai sudah khawatir duluan akan tantangan-tantangan ke depannya. Mungkin Bang Faisal bisa menjelaskan sedikit nih tentang apa aja sih tantangan yang sering dihadapi saat memulai menjalankan program berwawasan global ini, dan gimana sih cara mengatasinya gitu Bang.
1: Baik, terima kasih Angel. Langsung saja kita menuju Bang Fei. Gimana nih Bang, pertanyaannya banyak generasi muda di Indonesia termasuk di Nunukan juga ya begitu, yang katanya pengen go internasional tapi sebelum memulai udah goyah duluan. Nah, ini tantangannya apa nih Bang sebenarnya Bang?
0: Baik, yang pertama kalau dari kita sendiri ya, kadang-kadang teman-teman generasi muda itu kurang pede ya Bang ya, yeah, untuk membuka usaha gitu kan. Betul. Yang tadi disampaikan Bu Nur Hikmah itu, karena usaha ini apa sih gitu kan, lebih baik mungkin daftar apa begitu. Nah, pertama menurut saya ya, bergabung dengan komunitas tentunya atau ekosistem bisnis, di sana kita bisa bertemu mentor atau calon pelanggan juga bisa di situ, mitra usaha, hingga sesama pelaku UMKM yang bisa saling mendukung. Jaringan seringkali membuka peluang yang tidak bisa kita capai sendirian Bang. Okay. Gitu. Yang kedua, bangun kehadiran digital. Saat ini pelanggan tidak hanya datang ke toko tetapi juga mencari informasi melalui media sosial dan internet. Pastikan produk memiliki foto yang menarik, cerita yang kuat, serta informasi kontak yang mudah ditemukan. Dan yang ketiga, mulailah dari pasar terdekat, jadikan pelanggan pertama sebagai duta promosi kita. Pelayanan yang baik akan menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut, dan itu masih menjadi salah satu bentuk pemasaran yang paling efektif menurut saya Bang. Oke. Gitu.
1: Mungkin bisa dibilang tantangan terbesar adalah mencari pelanggan.
0: Iya.
1: Begitu ya Bang. Betul. Ya, untuk betul, generasi muda saat ini yang pengen go internasional bisa trial error berarti ya di TDA ini Bang.
0: Iya, jadi ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan Bang, dari lokal dulu gitu ya, belajar sama teman-teman, siapa tahu mungkin nanti ketemu teman-teman yang sudah go internasional, disitulah kita bisa menggali pengetahuan dan ilmunya Bang.
1: Oke, memang wadah untuk ini ya Bang ya.
0: Iya.
1: Trial error tadi ya. Kalau umpamanya kita sudah gagal di situ, tapi bukan berarti kita menyerah begitu Bang. Yes, ya. Harus tetap bangkit lagi begitu ya. Dan di situ support sistemnya melalui komunitas itu tadi jadinya bisa berkembang begitu Bang ya. Begitu rekan Angel. Sekarang kita menuju ke Ria Arda tadi. Halo Ria Arda. Apakah bisa?
6: Halo, selamat siang rekan Amin.
1: Yang juga tadi hilang kemana?
6: ada kesalahan teknis sedikit lah rekan Amin. Okay, ya baik. Waktunya mepet sekali Amin ya, langsung aja ya. Baik, ya, kalau kita bicara soal aksi nyata sekarang kita ini, saya ke Bang Fai. Contoh aksi nyata kecil untuk gerakan yang menurut Bang Fai ini punya potensi besar untuk membawa perubahan di tingkat global itu seperti apa yang sudah dilakukan Bang Fai?
1: Oke, langsung Bang Fei dijawab. Aksi nyata kecil begitu Bang Fei yang bisa berdampak, bisa membawa seorang wirausaha menuju ke kancah global. Seperti apa mungkin aksi?
0: Ya, mungkin dimulai dulu dari teman-teman UMKM dulu Bang ya, karena saya juga seorang UMKM gitu. Jadi ya itu tadi, kembali kita harus belajar dengan teman-teman yang sudah mampu atau teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani di bidang wirausaha, dan tentunya kita harus saling berkolaborasi dan berkontribusi juga bagi teman-teman yang belum bisa atau belum mampu untuk menjalankan usahanya Bang, begitu.
1: Okay. Baik, saya pengen juga dengar dari Ibu Nur Hikmah nih, terkait pertanyaan Ria Arda nih juga bisa dijawab sama Ibu Nur Hikmah. Gimana Ibu Nur Hikmah terkait tentang aksi nyata, contoh aksi nyata kecil mungkin yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini agar bisa menuju kancah mungkin dari lokal go internasional, Bu Nur Hikmah?
4: Ya, kalau aksi nyatanya itu mungkin berupa tindakan ya, tindakan langsung yang berdampak kepada masyarakat sekitar seperti itu. Salah satunya adalah kita melaksanakan sosialisasi, kemudian pengabdian berbasis aplikatif yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat.
1: Cukup menarik juga kalau di sana Ibu Faiza, Ibu Nur Hikmah maksud saya. Udah mau loncat ke Faiza saja saya. Ibu Nur Hikmah, gimana begitu ya, aksi-aksi ini tuh bisa terrealisasi begitu. Apa support yang harus dimaksimalkan begitu?
4: Ya mungkin itu dari apa, kita harus banyak-banyak kolaborasi ya, kolaborasi ke komunitas, kemudian kolaborasi ke masyarakat, ke pemerintah daerah maupun ke akademisi, karena biasanya aksi nyata itu bisa terrealisasi dari beberapa komunitas-komunitas pelajar ataupun komunitas-komunitas masyarakat seperti itu Mas.
1: TDA juga ya. Wah, luar biasa.
4: Iya. Iya.
1: Keren sekali, terima kasih. Dan selanjutnya kita menuju Banjarmasin, ada rekan saya Kak Faiza. Ini sudah gak sabar saya menuju Kak Faiza dari tadi ya.
6: Terima kasih, amin.
1: Gimana Faiza, apa yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita?
6: Iya, untuk kedua narasumber, apa kunci agar kolaborasi antara komunitas dan UMKM ini benar-benar bisa membawa produk lokal menembus pasar yang lebih luas? Terima kasih, amin.
1: Siap, terima kasih rekan Faiza, singkat, padat, jelas tapi memukul ya. Kita ke Bang Fei dulu, apa kunci kolaborasi agar mungkin sinergi di antara UMKM dan komunitas ini biar bisa menuju kancah global begitu, Bang Fei?
0: Ya, yang pertama mungkin bangun hubungan sebelum menawarkan produk ya, kenali orangnya, pahami kebutuhan dan bangun komunikasi yang baik orang itu mungkin. Terus juga dampaknya kalau kita mengenali pelanggan gitu, terus nanti kita bisa mendapatkan referensi Bang dari okay. situ gitu ya, siapa tahu nanti dari referensi-referensi itu menjadi wadah kita atau tujuan kita bisa berdampak menjadi lebih besar, mungkin itu dari saya.
1: Oke, kalau dari Ibu Nur Hikmah sendiri, apa nih selaku UMKM yang mungkin akan berkolaborasi dengan komunitas untuk sinergi begitu ya, menuju kancah global? Ya, Ibu Nur Hikmah?
4: Ya, kalau dari sisi UMKM itu harus banyak-banyak melaksanakan inovasi-inovasi terkait produk-produk yang akan dikembangkan. Kemudian hampir sama yaitu melakukan sinergi kolaborasi antar instansi, baik itu pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat. Terus mungkin yang terakhir adalah sebisa mungkin kita memanfaatkan teknologi yang ada saat sekarang, seperti itu.
1: Wah, luar biasa pendengar dan pemirsa. Terima kasih juga Ibu Nur Hikmah, terima kasih Bang Fei ya, sudah memberikan inspirasi di hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Pendengar dan pemirsa, terasa waktu kita berjalan begitu cepat. Demikian juga acara inspirasi kita, program berjaringan Skorwil 8 Banjar Nusantara. Kita terima kasih juga kepada rekan-rekan kita dari RRI Nunukan, Banjarmasin, Tarakan, Samarinda, dan tentunya juga sudah memberikan pertanyaan dan juga berdiskusi kita di hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita ucapkan sekali lagi kepada kedua narasumber kita, terima kasih banyak Bang Fei dan juga Ibu Nur Hikmah SPI MSI dari UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan, dan juga Komunitas Tangan di Atas atau TDA Bang Fei tadi. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Skorwil 8, saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya mewakili teman-teman Skornus 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inspirasi kita selalu ada, inspirasi di sekitar kita. Sampai jumpa.
2: Inspirasi kita Pro 1.
6: Sembilan tujuh kemana FM, saatnya Anda akan terlihat menyampaikan dinamika olahraga dari area level 3.
2: Dinamika olahraga.
5: Pendengar, itu tadi baru saja kita ikuti inspirasi kita, dan selanjutnya kami akan hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
7: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta.

0: pertandingan.
1: Kilo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: lawan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen.
2: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
2: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2

0: apa namanya, kalau apa ya apa yang disampaikan oleh ini direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
1: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
2: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata. Dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played.
2: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di 2 pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam 1 bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
2: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. Ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
2: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet

0: tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap

0: TV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

skor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

seperti legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Baik, selamat pagi Sobat RRI dimanapun Anda berada, secara khusus di Kabupaten Nunukan. Saya Beni Patisadia, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nunukan. Hari ini berkesempatan ingin mengajak Sobat RRI dimanapun Anda berada untuk mendownload di HP atau Android saudara sekalian, yaitu RRI Digital. Dan ini menjadi informasi yang penting bagi kita media, bagi kita semua untuk melihat dunia yang ada di NKRI ini. Ini menjadi bagian untuk mendukung pembangunan digitalisasi dan juga mendukung literasi digital bagi kita semua, sehingga kita tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang, kembali lagi masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini. Untuk Anda semuanya yang saat ini tengah menikmati santap siang dan waktunya untuk beristirahat sejenak setelah disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang sudah Anda mulai sejak pagi tadi. Semoga saja siang hari ini bisa menambah energi Anda kembali lagi beraktivitas ya hingga sore hari nanti. Dan siang hari ini juga pendengar, nantinya pada pukul 13 lagu-lagu daerah dan juga berbagai informasi seputar budaya juga kami hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Ya, siapa tahu ada lagu dari daerah asal Anda, pastinya bisa mengobati rasa rindu. Dan juga untuk kita semua dapat menambah wawasan kita terkait dengan berbagai kekayaan budaya bangsa kita. Salah satunya adalah lagu-lagu daerah, musik-musik tradisional, dan juga berbagai informasi budaya untuk Anda.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Pendengar, lagu-lagu daerah masih kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 14 nanti. Dan semoga saja ada lagu-lagu dari daerah asal Anda ya, yang kami hadirkan di siang hari ini. Masih lagu-lagu daerah kali ini, ada lagu dengan judul Pangai Tasirapi. Oke, kita akan dengarkan bersama lagu berikut ini.

Anda Kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dekranasda itu sudah memesan produk anyaman teman-teman UMKM yang dibawa pameran di Makassar.
2: Karena rekor muri ini nanti digandeng dengan hari rangkaikanan HUT Hari Ulang Tahun Kabupaten Ukan yang ke-27.
0: Sari Berita. Produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nunukan dipromosikan pada pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas tingkat nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor muri melalui senam Lucky Wall pada hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Mendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait dengan produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nunukan dipromosikan pada pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas tingkat nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Salah satu produk unggulan yang ditampilkan merupakan anyaman rotan dengan sentuhan motif etnis budaya Nunukan, termasuk motif batik Lulan Tatibu yang memadukan unsur budaya suku Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana, mengatakan produk anyaman tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan melalui kolaborasi Dekranasda, TPPKK, dan organisasi perangkat daerah teknis.
1: Kemarin alhamdulillah dari Dekranasda Kabupaten Nunukan, Ketua Dekranasda Ibu Bupati Nunukan melalui kolaborasi antara tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan, OPD teknis dan Dekranasda itu melaksanakan pelatihan untuk UMKM yang memang merupakan penganyam begitu.
3: Menurut Mardiana, masyarakat di wilayah 4 tersebut memiliki keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi itu terus didorong melalui pelatihan agar menghasilkan produk yang lebih bernilai jual. Selain meningkatkan kapasitas pengrajin, pemerintah daerah juga membuka akses pemasaran dengan mengikutsertakan produk UMKM pada berbagai pameran.
1: Akses pemasarannya saat ini di tanggal 8, 9, 10 Juli itu ada pameran Dekranasda dan kami sudah memesan melalui Dinas Koperasi UKM dan Pariwisata bekerja sama dengan Dekranasda itu sudah memesan produk anyaman teman-teman UMKM yang dibawa pameran di Makassar. Setelah itu ada Krianusa di pusat.
3: Mardiana menambahkan kualitas anyaman rotan asal Nunukan dinilai mampu bersaing di pasaran. Untuk itu pelaku UMKM terus didorong menghadirkan inovasi dari sisi desain, model, dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik minat konsumen. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor muri melalui senam Lucky Wall pada hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Persiapan pemecahan rekor muri mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
2: Miluk Yaki Betawol atau Lucky Wall itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung Gorong Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
4: Lukiwol merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lukiwol.
2: Yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Nah ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tetapi jumlah kelompok tarinya.
4: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
2: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikan dengan HUT, hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Nah, di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Nah, sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Panitia seleksi penerimaan murid baru SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
6: Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir, Rabu 8 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi dapat menyelesaikan tahap akhir administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Panitia menghubungi masing-masing orang tua melalui nomor telepon yang didaftarkan saat proses pendaftaran. Mereka diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang sebagai syarat akhir sebelum calon siswa resmi diterima sebagai peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 001 Nunukan, Hamdana, mengatakan pendaftaran ulang merupakan tahapan wajib bagi seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan, calon siswa tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa memberikan keterangan, status kelulusannya dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
7: Seperti tadi yang dilakukan oleh panitia, kita akan menelpon, telepon satu-satu dari orang tua yang tidak mendaftar ulang. Jika beliau sudah keterima di sekolah lain, berarti itu dinyatakan gugur.
6: Lebih lanjut, ia menyebut hingga hari terakhir pendaftaran ulang tercatat sebanyak 102 dari 110 calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi telah menyelesaikan proses daftar ulang. Sementara itu, panitia masih terus menghubungi orang tua dari 8 calon siswa lainnya agar segera menyelesaikan tahapan administrasi sebelum batas waktu berakhir.
7: Tetapi setelah kami hubungi, ternyata mereka kurang tahu bahwa hari ini adalah pas penutupan untuk pendaftaran ulang. Alhamdulillah mereka setelah dihubungi sudah mengambil pendaftaran ulang dan sampai jam ini yang kembali itu sudah 102 untuk DST 001 Nunukan.
6: Ia menambahkan, pihak sekolah juga akan mempertimbangkan jika masih terdapat permohonan pendaftaran setelah seluruh tahapan penerimaan murid baru berakhir. Meski demikian, setiap permohonan akan disesuaikan dengan kapasitas daya tampung sekolah, serta mengacu pada ketentuan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: SD Negeri 004 Nunukan meraih juara satu tingkat Kabupaten Nunukan dalam lomba usaha kesehatan sekolah. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
8: Kepala

0: sini, baik dari lingkungannya harus hijau, dari toiletnya, dari banyak harus ada SK jauh dari bullying, dari jauh dari perundungan, seperti itu harus ada OMU dengan puskesmas, karena di sini kan Bu setiap bulan kita periksa anak-anak, jadi itu semua salah satu syarat-syaratnya.
1: Ia mengungkapkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti lomba UKS, seperti sekolah harus memiliki saluran pembuangan air, ramah lingkungan, ramah anak, dan sekolah harus bersih.
0: Harapannya, karena kebetulan kemarin kita itu kan Bu masih ada sedikit yang harus dibenahi, contoh pengecetan gedungnya itu yang di belakang yang belum, karena kita di sini kan Bu artinya pengecetan untuk itu bertahap, setiap tahun kita kecet, tapi namun anggarannya kan banyak yang lain kita ini, jadi harapan saya ke depannya supaya bisa ke nasional, supaya mungkin bagus, artinya kolaborasi ya, kolaborasi baik dari pihak sekolah, orang tua siswa maupun mungkin dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
1: Sebagai implementasi konkret dari panduan institusi pendidikan, kegiatan ini dirancang untuk memaksimalkan potensi tumbuh kembang anak secara harmonis. Program ini dapat dikelola dan direncanakan dengan merujuk pada standar lokal yang ada. Delita Riri melaporkan.
2: Mendengar informasi terakhir terkait dengan pertanian, mayoritas petani lokal dinilai masih mengandalkan sistem coba-coba tanpa perawatan standar yang berkelanjutan. Laporan Mimin Muslimin.
3: Melimpahnya produksi buah durian di Nunukan pada musim panen raya tahun 2026 ini ternyata belum dibarengi dengan teknik budidaya yang profesional. Mayoritas petani lokal dinilai masih mengandalkan sistem coba-coba tanpa perawatan standar yang berkelanjutan. Fakta tersebut diungkapkan oleh Rahman, pemerhati petani durian lokal lulusan Fakultas Pertanian. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, banyak warga Nunukan yang menanam durian hanya karena ikut-ikutan tren tanpa dibekali pemahaman mendalam tentang perawatan pohon.
4: Ya, masih menerapkan pola petani, kalau lagi bunganya banyak kita pelihara, kita rawat sesuai dengan standar-standar teknik budidaya pertanian. Tetapi pada saat ini sebenarnya bertani coba-coba aja, banyakkan ikut-ikutan.
3: Rahman membuktikan sendiri bagaimana sentuhan ilmu pertanian mengubah kualitas hasil panennya. Pada musim panen kelima tahun ini, ia memilih fokus merawat kebunnya secara intensif, memanfaatkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurutnya perbedaan mencolok bahwa pohon durian membutuhkan intervensi pupuk dan perawatan sejak dini, bukan sekedar dibiarkan tumbuh liar hingga berbuah. Rahman juga menyayangkan minimnya pendampingan dari instansi terkait yang membuat potensi durian lokal Nunukan sulit naik kelas.
4: Ternyata memang berbeda. Dari awal dilakukan sesuai dengan SOP-nya, hanya bagus. Betul. Cuma karena lambat disemprot,
3: ya.
4: Pemupukan. Itu Pak, itu utama. Karena pertama itu pemahaman petani memang. Di kita ini, baik penyuluh pertanian, itu jarang menyampaikan yang soalnya begini.
3: Ia berharap ada langkah untuk mengedukasi para petani tradisional agar bisa mengubah pola pikir dari sekedar menanam menjadi mengelola secara profesional. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nanukan dipromosikan pada pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas tingkat nasional di Kota Makassar atau Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Nanukan membidik rekor muri melalui senam Lukiwal pada hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nanukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nanukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nanukan pada hari

pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

Mendengar itu tadi sudah kami hadirkan untuk Anda Warta Nurkan Siang. Dan kali ini kita akan berhibur dengan lagu-lagu dangdut di segmen Bro Dangdut, biar kalian semua lebih semangat lagi, apalagi untuk pencinta lagu dangdut ya. Buat semua yang lagi kerja, biar terhibur, dengarkan lagu-lagu dangdut di segmen Bro Dangdut siang ini.

0: bisa tape
1: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Gempa bumi adalah guncangan bumi yang tiba-tiba dan cepat yang disebabkan oleh pergeseran batuan di bawah permukaan bumi. Gempa bumi merupakan jenis bencana yang bersifat merusak, dapat terjadi setiap saat, dan berlangsung dalam waktu singkat. Bencana ini berpotensi menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan sebagainya dalam sekejap. Jika terjadi gempa bumi, penting untuk menjaga diri agar tetap tenang, agar bisa bertindak menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu diketahui hal-hal yang dilakukan saat gempa terjadi, baik di dalam maupun luar bangunan. Jika Anda berada di dalam bangunan, hal yang pertama harus Anda lakukan adalah lari keluar apabila masih dapat dilakukan. 2. Jangan menggunakan lift. 3. Lindungi kepala dengan benda apapun. Dan yang keempat, berlindung di bawah meja yang kokoh. Dan saat Anda berada di luar bangunan, Anda harus melakukan yang pertama, cari area terbuka. 2. Hindari apabila terjadi rekahan tanah. 3. Berhenti mengemudi. 4. Hindari daerah rawan longsor. 5. Jauhi pantai untuk cegah tsunami. Dan 6. Jauhi benda yang berpotensi rubuh seperti tiang listrik, pohon, ataupun papan reklama.

Ciri-ciri sakit jantung penting untuk Anda ketahui. Pasalnya, penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan terkadang tidak menimbulkan gejala. Dengan mengenal ciri-ciri sakit jantung, langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan komplikasi yang fatal. Ciri-ciri sakit jantung yang harus Anda tahu. Yang pertama, nyeri dada dan lengan yang menjalar hingga ke leher, rahang, bahu, sampai ke punggung. Yang kedua, pusing, mual, dan muntah. Ketiga, lemas dan pingsan. Keempat, keringat dingin. Kelima, sesak nafas terutama saat beraktivitas dan berbaring. Keenam, jantung berdebar. Tujuh, batuk terus-menerus yang memburuk di malam hari. Delapan, sulit berkonsentrasi. Sembilan, pembengkakan di bagian lengan atau pergelangan kaki. Dan sepuluh, nafsu makan berkurang dan lain-lain. Untuk mencegah penyakit jantung, Anda disarankan untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi, membatasi asupan lemak dan garam, berhenti merokok, berolahraga secara rutin, serta mengelola stres dengan baik. Jika Anda memiliki faktor risiko penyakit jantung atau merasakan ciri-ciri sakit jantung, konsultasikan ke dokter untuk menjalani pemeriksaan dan mendapatkan

0: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku udah sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya di sini penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
0: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada, bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano, itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata. Yang kedua, didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di desa Mensalong, kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda. Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs walaya di desa, walaya kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs batu marit atau batu berukir, berada di Kampung Lungmidang di desa Pak Rupai, kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan 7 tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah, kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
1: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
1: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
1: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
1: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
1: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada Balar, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusi. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi, ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun,

Baik, pendengar radio dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 16:54 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Nur Halim akan terus menemani Anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah, kita nanti akan bergabung untuk mengikuti Banjar Nusantara ya.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kita menuju Samarinda ya. Ada rekan saya Dita Rania di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih panas dan cukup terang ya. Bagaimana iya. dengan Anda di Banjarmasin?
0: Banjarmasin cuaca agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan juga. Tapi kita harapkan semoga dengan cuaca seperti ini bikin adem gitu ya, khususnya Banjarmasin.
1: Betul.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan Dita Rania?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Brigade Pangan yang menyiapkan petani muda Kaltim.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Niar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani-petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
3: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopla dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini, ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah ini kita juga hadir di sini, kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini. Ini salah satu kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini, ya penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
2: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Niarti Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan kami Dita Rania dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Gode Permana. Selamat sore Mas Gode, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Keadaan saya alhamdulillah baik. Kalau cuacanya kayaknya kompakan deh sama Banjarmasin.
0: Agak mendung juga ya?
1: Agak-agak mendung juga.
0: Iya, baik. Informasi apa Gode yang akan disampaikan?
1: Baik, untuk informasi dari Kota Tarakan yaitu tentang dua gerai koperasi desa yang siap untuk beroperasi.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Pendengar dan pemirsa, Kodim 0907 Tarakan mempercepat pembangunan gerai koperasi desa di 7 titik. Dua gerai kopdes siap untuk beroperasi.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
3: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi, 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal, saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30 x 20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
3: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dandim mengkonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai Rp1.560.800.000, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan dan kita kembali ke Niar di RRI Banjarmasin. Silakan Niar.
0: Terima kasih Bang Gode ya, dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.

0: penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
1: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, gak ada jalan.
2: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang?
1: Pesanan orang ya. Kadang-kadang pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
2: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
1: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
2: Dikabarilah.
0: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
3: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya. Soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi anu, jadi agak anu. Jadi misalnya orang ambil pada ya belum tuntung kata, biasanya kada apa-apa pengurangnya mau aja.
2: Berapa kali enggak mati lampu di sini pernah?
3: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
0: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Mendengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rusdi di sana. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, rekan Niar. Untuk kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi hingga sore ini memang agak panas, rekan Niar.
0: Iya, mudah-mudahan turun hujan ya rekan Rusdi ya, biar adem di sana.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, rekan Niar.
0: Silakan, informasi selengkapnya.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan, meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
3: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar jadi tunggu.

0: Gerakan semua akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit, mau tidak mau masukkan ke PBI.
1: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
0: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
1: Saat ini dari sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekannya di RRI Banjarmasin.
3: Terima kasih rekan Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Reta di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Iya, halo, selamat sore rekan Niar, kabar luar biasa sekali di Palangkaraya. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Iya, Banjarmasin Reta cuacanya agak mendung hari ini. Palangkaraya bagaimana?
1: Oke, untuk Palangkaraya ini kebalikan dari Banjarmasin ya, sangat panas sekali sore ini.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan cuacanya berubah jadi adem ya, kita harapkan.
1: Amin.
0: Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Iya, untuk dari Palangkaraya, informasi yang dimana Kompolnas temukan fakta baru kematian 3 polisi saat penggerebekan bandar narkoba.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, pihak Kompolnas membeberkan fakta baru terkait hasil temuan langsung dari Desa Kalemei, Kabupaten Katingan, terkait kasus meninggalnya 3 anggota polisi saat penggerebekan bandar narkoba. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah
3: Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun langsung ke Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan untuk memantau perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi pemberantasan narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Selasa pagi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam didampingi Supardi Hamid menyampaikan sejumlah temuan penting setelah melakukan olah TKP dan berinteraksi dengan warga serta perangkat desa setempat. Khoirul Anam menjelaskan bahwa insiden ini bermula ketika anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terkait narkotika. Petugas sudah menjalankan prosedur pada fase pertama dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tindakan tersebut direspon secara provokatif oleh pihak keluarga terduga pelaku dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok. Sehingga akhirnya terjadilah penyerangan berujung meninggalnya 3 anggota polisi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di 5 TKP, karakter lokasi, serta hasil autopsi secara ilmiah, Kompolnas menduga kuat adanya tindakan penyiksaan yang keji terhadap petugas yang gugur. Korban diyakini tidak meninggal karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi di daratan kemudian dilemparkan ke sungai.
2: Teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak bekerja, peristiwa ini juga tidak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah bukti bahasa tubuh, luka dan sebagainya, termasuk juga autopsi dan sebagainya, itu menandakan ada luka ketika mereka masih hidup. Ya, dan ketika kita lihat lapangan dan sebagainya, dugaan kuatnya mereka di darat baru meninggal. Jadi bukan orang meninggal karena berenang. Jadi ini disiksa dulu, ya kalau bahasa kami kayak begitu, baru meninggal, baru dilempar.
3: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya serta mengawal pihak Kompolnas untuk menggali setiap keterangan yang diperlukan di lokasi agar kejadian tersebut bisa terungkap dengan jelas.
4: Dari Komisi Kompolnas yang hadir, kami dari Polda Kalimantan Tengah memberikan seluas-luasnya kepada beliau-beliau untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dan kami menyampaikan seluruh jajaran yang ada yang terlibat agar diberikan akses dan keleluasan kepada beliau-beliau. Itulah hasil yang kita sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah, sejak kami ditugaskan di Kalimantan Tengah, saya sudah melihat bahwa cukup banyak peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan pihaknya sempat menerima informasi bahwa ada beberapa anggota yang tertinggal lalu sempat dikuasai atau ditawan oleh kelompok pelaku di lokasi kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Biarkan Niar di Banjarmasin. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Reta melaporkan. Dan pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Palangkaraya tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara Raya.

Wah, ya mendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Banjar Nusantara ya. Saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nonokan bersama saya Rusni Mursalim yang akan terus menemani Anda di sore hingga malam nanti.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Pendengar, saat ini saya sudah berada di Pondok Pesantren Al-Izzah Nunukan. Dan kita akan mengetahui seperti apa kegiatan para santri selama menjalankan ibadah puasa di Pondok Pesantren ini. Yuk!
1: Jadi kita pesan, termasuk pesan yang baru ditemukan yang sudah berjalan 3 angkatan ini. Dan kita basis atau arah pendidikannya itu sebagaimana pesantren modern, yaitu pembentukan kemampuan bahasa asing, bahasa Arab, Inggris, serta tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah berdiri dan berjalan sejak tahun 2021, Ibu.

alhamdulillah ada sekitar 60 santri yang saat ini ada di pesantren Al Izzah menunjukkan dari, dan kita memang baru memulai ini pada tingkat SMP. Ada santri yang saat ini sudah, selain mereka mondok pesantren, mereka juga sekaligus sekolah di sini tingkat SMP, ada kelas 7, 8, dan 9 SMP Al Izzah.

Ya, alhamdulillah para santri dari sejak subuh sudah bangun subuh, sebelum subuh untuk sholat malam, kemudian mengaji Al-Quran, sholat jamaah, hafalan, serta setelah itu masuk dalam kegiatan sekolah. Nah, pada malam hari yang lagi mereka lanjut dengan pelajaran-pelajaran pesantrenan. Jadi pelajaran umum maupun pesantren didapatkan secara kompleks di pesantren Al-Izzah.

Alhamdulillah kalau untuk bulan Ramadan ini kita memang sudah mengistimewakan bulan ini dengan keutamaan-keutamaannya, sehingga memang kita lagi banyak ke pembelajaran Al-Quran khusus pada bulan Ramadan ini. Ada tadarus Al-Quran, kemudian para santri juga dilatih buat jadi imam, jadi mengisi kultum malam setelah isya tarawih dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang utama memang kita target buat menyelesaikan sebanyak mungkin bacaan atau tadarus Al-Qurannya berapa kali khatam dalam satu bulan, dari 1-2 hingga intikafnya. Ya, peraturan tadi Arizah itu para santri tidak ada yang pulang. Selama mereka 6 bulan mereka fokus tinggal di pesantren, belajar dan menjalani kehidupan di pesantren. Biasanya mereka pulangnya mungkin 6 bulan sekali ketika libur semester. Selain itu hanya ada penjemukan orang tua setiap bulan sekali atau 2 kali bersamaan dengan pengantaran bareng-bareng atau jajaran dari orang tuanya.

Iya, kita sedang memprogramkan juga bagi wali santri khusus bulan Ramadan ini. Mereka memang punya ada beberapa pertemuan dan kegiatan bareng dengan orang tua. Pertama ada buka bersama, taklim Ramadan. Kemudian ada beberapa hari yang kita khususkan para santri bisa sholat bareng orang tuanya. Jadi orang tua bisa hadir melihat para santri di sini, bisa sholat, memimpin sholat, kemudian kultum dan sebagainya. Jadi ada beberapa hari dalam sepekan 2-3 kali kita berikan kesempatan orang tua buat hadir, ikut beramal sholat di pesantren, mensupport dan menyaksikan para anak-anaknya tampil untuk jadi imam atau jadi mengisi kultum di depan teman-teman dan jamaah.

kalau kisah-kisah anak yang gak betah, kemudian pengen pulang dan itu hal yang wajar, dan semua pesantren pasti ada anak-anak yang seperti itu. Nah biasanya itu terjadi ketika awal-awal mereka baru mengenal dunia pesantren, belum memasuki atau menjalani masa-masa senangnya di pesantren. Apalagi kalau anak-anak baru, biasanya mereka memang lebih adaptasinya masih butuh proses beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Jadi kalau setelah mereka berjalan, insya Allah rata-rata sudah bisa senang, semangat dan aktif di pesantren. Kalau mereka sudah punya niat dan semangat menuntut ilmu, biasanya sudah tidak terlalu tergoyahkan dengan berbagai tantangan ketika di luar. Namun memang salah satu juga kenapa kita tidak meseringkan anak-anak atau boleh pulang dan waktu yang banyak, nanti itu biasanya menyebabkan kemalasan juga anak-anak. Ketika mereka sampai di rumah, sudah ketemu HP, sudah ketemu hiburan dan lainnya, mereka sudah masuk zona nyaman, malas lagi ke pondok. Jadi memang kita menjaga mereka dalam satu ekosistem yang baik, dalam maksudnya dalam fokus belajar di pesantren tanpa kontaminasi dengan berbagai hiburan-hiburan yang berlebihan di luar, main HP, nonton dan sebagainya. Tapi kalau di pesantren juga mereka tetap ada ekstrakurikuler yang membuat mereka tetap senang, semangat, ada panahan, renang, pramuka, silat dan sebagainya gitu. Jadi itu mereka juga senangnya di situ, bukan hanya ikutnya dengan mode main HP dan game dan sebagainya. Tetap senang di pesantren.

kita sudah mewajib, kita selama 3 tahun sudah memang mewajibkan Persanti buat berbahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab, bahasa asing, pertama bahasa Arab, kemudian kedua kita juga sedang bentuk bahasa Inggris, itu menjadi satu bahasa wajib komunikasi harian serta bahasa ilmu, selain juga bahasa Indonesia. Nah, jadi memang mereka kita latih bisa menguasai berbagai, khususnya bahasa Arab dan bahasa Inggris ini, serta bahasa Indonesia, untuk mereka ke depan kelak bisa bersaing di dunia pendidikan tinggi di luar atau juga di dunia kerja lainnya. Dan memang target kita semoga dengan itu mereka kelak dengan kemampuan bahasanya itu mereka bisa suatu saat bisa membimbing atau bersama orang tuanya mau umroh haji bareng, atau dengan itu kita tujuannya biar bisa memahami agama dengan baik dengan melalui bahasa Arab atau bahasa Al-Quran yang merupakan bahasa Al-Quran. Nah, tetap mereka setiap tahun biasanya ada 3 kali libur panjang. Pertama itu pertama dan kedua libur semester 1 dan 2. Dan yang ketiga memang ketika libur Ramadan, pertengahan Ramadan hingga Lebaran ini, Bu. Jadi mereka memang di pesantren ini waktunya hanya 2 pekan mereka habiskan, setelah itu mereka akan libur kembali ke daerah masing-masing, karena selama ini kan mereka nggak pernah pulang dalam waktu yang panjang berbulan-bulan, maka memang kesempatannya Ramadan dan Idul Fitri mereka pulang di pertengahan Ramadan hingga nanti setelah Idul Fitri, biar agar mereka bisa bersilaturahim, mudik dan sebagainya ke daerah masing-masing. Karena anak-anak di sini juga ada yang dari Sebatik, Sebukus, Semenggaris dan berbagai wilayah hingga Dapil 3.

0: harapan kami semoga dari pesantren ini kelak bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan pendidikan dan melahirkan banyak anak-anak yang baik, yang soleh-soleha, yang mereka nanti bisa turun berperan di masyarakat dengan ilmu dan sikap karakter baiknya di masyarakat. Nah, dan semoga ini juga menjadi satu dukungan dari pemerintah juga kepada kami untuk bisa bisa mensupport berbagai gerakan pendidikan, pesantren dan lainnya yang menyiapkan generasi-generasi SDM manusia ini agar nanti kelak bisa menjadi komunitas yang besar yang bisa membawa kebaikan juga bagi nurukan, bagi agama dan bagi masyarakat kita.
1: Yeah.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan hasil pertandingan Piala Dunia, di mana Kanada berhadapan dengan Maroko dengan skor 0-3, Kanada 0, Maroko 3. Dan Paraguay berhadapan dengan Perancis dengan skor 0-1, Paraguay 0, Perancis 1. Sementara Brasil berhadapan dengan Norwegia dengan skor 1-2, Brasil 1, Norwegia 2. Di sisi lain, Meksiko berhadapan dengan Inggris dengan skor 2-3, Meksiko 2, Inggris 3. Sedangkan Portugal berhadapan dengan Spanyol dengan skor 0-1, Portugal 0, Spanyol 1. Sementara Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia dengan skor 1-4, Amerika Serikat 1, Belgia 4. Argentina berhadapan dengan Mesir dengan skor 3-2, Argentina 3, Mesir 2. Dan pertandingan terakhir di babak 16 besar, Swiss berhadapan dengan Kolombia hingga full time 0-0 dan dilakukan adu penalti dan hasil 4-3. Swiss dipastikan maju ke babak 8 besar. Dan jadwal pertandingan untuk quarter final pada 10 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, Prancis berhadapan dengan Maroko. Sedangkan pada tanggal 11 Juli 2026, Spanyol berhadapan dengan Belgia pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan pada tanggal 12 Juli 2026, pukul 3 waktu Indonesia Barat, Norwegia berhadapan dengan Inggris. Dan pada tanggal 12 Juli, pukul 7 waktu Indonesia Barat, Argentina berhadapan dengan Swiss. Dan kita akan menunggu hasil siapa yang nanti akan memenangkan dari pertandingan tersebut. Dari hasil tersebut akan dilaksanakan semifinal pada tanggal 15 Juli pukul 1 waktu Indonesia Barat dan tanggal 16 Juli pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara juara 3-4 atau tri tag akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat dan final akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli pukul 1 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang dunia bola. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdul Rafiq Kri, Quran Surah Al-Isra ayat 84. Selamat mendengarkan.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan.

berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Izrail datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Izrail, alangkah herannya aku melihat orang ini, padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja, tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan azan maghrib.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa ketika mendengar azan lalu mengucapkan doa setelah azan, maka masuklah syafaatku baginya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi Muhammad berarti pertolongan beliau untuk umatnya kelak di hari kiamat. Syafaat Rasulullah di hari kiamat ada banyak macamnya. Di antaranya adalah syafaat beliau untuk menanggung dosa-dosa dari umatnya agar mendapat pengampunan dari Allah, untuk memasukkan umatnya ke surga tanpa hisab, dan syafaat untuk meninggikan derajat setiap orang sesuai dengan yang pantas baginya. Dalam pernyataan Rasulullah tentang syafaat, terdapat isyarat kabar gembira bagi yang membaca doa setelah azan, yaitu ia akan dikaruniai husnul khotimah di akhir hidupnya.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab

Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan

Pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 18:47 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini masih di dunia bola. Argentina akui Mesir bikin menderita Lionel Messi. Situasi benar-benar sulit. Kapten tim nasional Argentina Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat La Albiceleste menderita di Piala Dunia 2026. Kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 diakuinya diraih dengan perjuangan sangat berat. Messi mengatakan Argentina sempat berada dalam situasi yang nyaris pulang kampung dari Piala Dunia 2026. Tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-79 setelah Mesir tampil efektif memanfaatkan peluang. Namun Argentina mampu bangkit melalui gol Cristian Romero. Kemudian disusul gol penyeimbang dari Messi sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan pada masa injury time. Messi mengungkapkan sangat lega melihat timnya mampu membalikkan keadaan. Ia menyebut kemenangan tersebut terasa lebih spesial karena diraih setelah berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Selama jalannya pertandingan, Messi menegaskan Mesir memberikan perlawanan yang sangat menyulitkan untuk Argentina. Ia mengatakan setiap pertandingan di Piala Dunia selalu berlangsung ketat sehingga kemenangan harus diperjuangkan hingga peluit panjang berbunyi. Tidak hanya itu, Messi juga memuji mental para pemain Argentina yang tidak kehilangan keyakinan meski tertinggal 2 gol. Menurutnya, semangat juang menjadi faktor utama keberhasilan tim membalikkan keadaan. Pemain Inter Miami tersebut menyebut gol pertama yang dicetak Cristian Romero menjadi momentum penting. Gol itu membuat Argentina memiliki cukup waktu untuk terus menekan pertahanan Mesir hingga akhirnya mencetak 2 gol tambahan. Di akhir wawancara, peraih 8 Ballon d'Or itu menyampaikan apresiasi kepada para supporter Argentina. Ia berharap keberhasilan lolos ke perempat final menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kemenangan tersebut memastikan Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Lionel Messi dan kolega akan menghadapi pemenang pertandingan antara Kolombia dan Swiss untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Itu dia, pendengar, terkait tentang laga pertandingan antara Mesir dan Argentina yang cukup dramatis, di mana Argentina telah ketinggalan 2 gol namun mampu membalikkan keadaan dengan 3-2. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Baim Ya Allah, kemudian awali dengan Bismillah. Selamat mendengarkan.

0: Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau binatang lainnya.
1: Tugu Dwikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwikora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat pelaka yang memuat nama-nama para pahlawan Dwikora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwikora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwikora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76, merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwikora tahun 1964 sampai 1965, dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, selamat malam Nunukan, Sebati, Krayan, dan seluruh pendengar Radar Republik Indonesia. Nunukan, dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa memang sepak bola bukan sekedar pertandingan 10 menit. Sepak bola ini adalah tentang harga diri, sejarah, strategi, air mata, dan mimpi tentu jutaan orang. Dan malam ini, Piala Dunia 2026 telah memasuki fase paling menegangkan. 8 raksasa dunia telah bertahan setelah melewati pertarungan yang luar biasa. Kini hanya selangkah lagi menuju semifinal sebelum akhirnya satu negara pasti berdiri di puncak dunia mengangkat trofi paling bergensi dalam sejarah sepak bola. Siapa yang paling siap jadi juara? Apakah kekuatan kolektif akan mengalahkan permainan individu, atau apakah pengalaman para pemain senior masih mampu berbicara, atau justru generasi muda akan menciptakan sejarah baru? Saya Rusdi Mursalim akan menemani Anda selama 40 menit ke depan dalam obrolan Piala Dunia bersama narasumber kita, Azza Zumara, seorang penggemar sepak bola yang akan mengulas peluang setiap tim menuju tangga juara. Dan tetap bersama kami di Radar Republik Indonesia, Nunukan, karena malam ini kita tidak hanya membahas hasil pertandingan tetapi juga mengupas strategi, peluang, termasuk kejutan hingga prediksi siapa yang paling layak mengangkat trofi emas Piala Dunia 2026. Baik, sudah ada Bu Azza. Azza Zumara, aku panggil Bu Azza aja ya. Azza. Nah, ini menarik sekali Bu Azza. Untuk pertama kalinya Piala Dunia diikuti 48 tim. Sudah berjalan sejak beberapa minggu yang lalu hingga saat ini sudah berada di titik 8 Juli 2026, dan sudah terlihat mulai nyata-nyata 8 tim raksasa besar yang saat ini sudah berada di pintu kemenangan. Dan mereka berjuang mati-matian, bahkan ada yang bisa membalikkan keadaan yang kekalahan di depan mata akhirnya merubah kondisi menjadi sebuah kemenangan yang tak mampu dibendung dan meneteskan air mata bagi pendukung-pendukungnya yang ada di muka bumi ini, termasuk semalam kita saksikan ya antara Mesir dan Argentina. Betul. Yang peluang kemenangan sudah ada di depan mata ya, 2-0. Dan di menit ke-72 memang Argentina berada dalam tekanan yang cukup luar biasa, namun tekanan itu membuat mereka menjadi sebuah kekuatan sehingga menciptakan peluang gol. Bagaimana Anda melihat ini, Mbak Asa?
1: Iya, Bang Rusdi ya, kalau boleh dibilang memang ini sangat menarik. Boleh dibilang bola itu bundar ya. Kita tidak bisa ya, namanya memprediksi gitu, kemana ini bergulirnya bola-bola si bundar ini ya, si bundar yang diperbutkan oleh dua tim ya, dan juga diidolakan oleh seluruh negara ya. Saya rasa ya, bukan hanya negara yang terlibat maju ke timnas yang 48 tadi, tapi yang lainnya seperti kita Indonesia juga sangat mengemari si bundar ini gitu. Nah, kalau dilihat tadi malam ya, sebenarnya optimis sih Argentina gitu bisa masuk, karena ada sang juara kita ini, legenda.
0: Legenda ya.
1: Ada legenda kita di situ ya, Abang Messi ya di situ. Iya, tapi mungkin banyak orang yang pesimis mungkin karena mungkin umur ya, usia atau segala macam gitu kan. Tetapi ya itu tadi, kembali lagi bola itu bundar, tidak bisa diprediksi dengan pengalaman Bang Messi juga sudah malang melintang di dunia, di rumput hijau ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri itu ya. Kita lihat sendiri sangat cantik itu eksekusinya.
0: Meskipun pada babak pertama ya Messi mendapatkan peluang untuk tendangan penalti gagal, namun bisa.
1: Pengalaman itu memang tidak bisa ini ya, tidak bisa dipungkiri gitu.
0: Baik, ini ya menarik sekali. Namun ada satu legenda di tim Portugal yang harus balik, yaitu Ronaldo.
1: Itu sudah bikin menangis banget.
0: Bagaimana Anda melihatnya itu? Padahal saya ingin melihat sekali ya dua pasangan legenda ini yang sama-sama
1: langsung
0: terakhir
1: nanti head-to-head gitu ya.
0: Bisa bertemu di final gitu kan.
1: Karena... Tapi kalau untuk Portugal, dari awal memang saya tidak menjagokan Bang Rusdi ya. Dari awal memang saya pegang Prancis. Ada Mbappe di sana.
0: Iya. Kan? Iya. Kenapa sampai tidak menjagukan Portugal sementara di situ ada legenda hidup Ronaldo?
1: Karena tadi di awal Bang Rusdi juga bilang bahwa kemenangan ini bukan hanya individu tapi juga teamwork ya, seperti itu. Jadi walaupun ada satu yang menonjol tetapi tidak diimbangi dengan kapasitas yang lainnya, ya tidak bisa mungkin membaca atau menangkap umpan-umpan dari sang maestro gitu ya, itu juga bisa kurang cantik gitu ya Bang Rusdi. Jadi memang sangat disayangkan sih, karena memang beliau kan sangat luar biasa, diidolakan bukan hanya di rumput hijaunya, tetapi karena sifat atau sikap-sikap dermawannya ya, sosialnya itu kan sangat tinggi ya, CR7 ya, seperti itu. Jadi memang sangat mengharukan, dan apalagi juga ada ini persembahan drone yang luar biasa ya, baru dilihat nggak, ada 8.000 drone tuh.
0: Betul.
1: Iya, itu juga sangat sangat menarik untuk menghargai beliau yang nantinya akan gantung sepatu seperti itu.
0: Itu menjadi pertunjukan terakhirnya untuk Piala Dunia. Namun memang tidak bisa dipungkiri dia salah satu pencetak gol terbanyak di planet dunia hijau ini.
1: Iya.
0: Baik. Tadi Mbak Asem mengatakan mengidolakan Perancis. Di situ ada Mbappe. Selain itu
1: ada yang ganteng juga, ada Usman. Dan yang lainnya juga. Jadi di awal itu saya pernah diwawancara sama teman-teman di TVRI kan, prediksi kan, kira-kira negara mana nih yang diidolakan. Waktu itu masih belum nih Bang Rusdi, tapi saya sudah langsung dengan yakin mengatakan bahwa Prancis nanti akan masuk. Ternyata benar kan, awal awalnya tuh masuk 16 besar kan, dia di bawahnya Argentina ya, urutan kedua secara keseluruhan gitu. Kemudian masuk di 8 besar, jadi dia menggeser Argentina. Mohon maaf Argentina, Prancis mengalahkan Anda.
0: Tapi menarik. Kira-kira kalau dari kacamata Mbak Aza, apakah mungkin 4 tahun yang lalu kejadian tersebut akan kembali berulang antara Prancis dan Argentina bisa bertemu lagi, atau ada cadangan lain yang bisa dikatakan kuda hitam yang bisa menggeser mereka berdua di antara 8 raksasa yang saat ini berdiri ini?
1: Kayaknya Brazil juga kayaknya bagus nih kayaknya ya.
0: Tapi Brazil sudah
1: kalah. Brazil kalah. Ya, sorry, maksud saya Inggris. Inggris juga kemarin sama Mesir juga kan itu sangat alot juga gitu ya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan terpaksa abang-abang Mesir ini pulang gitu. Inggris kan memang kantongnya ini ya, tim-tim besar ya Bang Rusdi ya. Jadi memang ini sih sudah selayaknya sih dia masuk ke 8 besar seperti itu gitu. Jadi selain Prancis, saya alternatif lainnya itu adalah, kalau Argentina kan insya Allah lah ya, alternatif lainnya sih ya Inggris itu.
0: Inggris ya. Kalau Anda melihat permainan ini yang luar biasa juga nih dari Belgia, beberapa permainan kemarin berhadapan dengan Senegal, bisa dikatakan Belgia sudah harusnya selesai. Namun sejarah membalikkan keadaan yang tadinya 2-0 di menit ke 80-an, Lukaku berhasil memasukkan gol yang pertama dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Ini tidak sembarang juga, bahkan dari hasil pertandingan Amerika Serikat yang sejak awal mulai dari 48 tim, 32, 16 hasilnya luar biasa dengan cetakan gol, namun tumbang di tangan Belgia dengan juga 4-1 nih. Gimana Anda lihat ini? Apakah ini suatu persaingan yang luar biasa nih atau gimana nih?
1: Kalau Lukaku kan Romelu Lukaku ya, Romelu Lukaku, aku ingat tuh. Romelu Lukaku, Lukaku.
0: Itu andalan gitu ya. Yang pasti bukan luka dalam hati.
1: Apalagi luka yang pernah ada.
0: Luka yang pernah ada.
1: Iya. Dia sebenarnya kurang, kalau saya ngelihatnya sih bagus sih ya, apalagi dia kalau di top score juga dia masuk di papan ini ya. Dia dapat 3 kalau nggak salah ya,
0: urutan ketiga Belgia.
1: Dia dapat 3 gol ya,
0: 3 gol
1: sebagai striker kan, seperti itu, sama kayak CR kan,
0: ya, 3
1: Cristiano
0: juga.
1: Ronaldo juga kan, 3. Dia mengumpulkan 3 gol, jadi ya luar biasa. Ternyata Belgia diam-diam bukan hanya coklatnya yang enak ya, tapi juga ternyata racikan pemainnya juga bisa menggetarkan gitu ya.
0: Dan ini semua berpotensi untuk masuk di final ini,
1: semifinal.
0: Baik, kalau Anda melihat, ini juga yang tidak kalah menarik, Maroko. Salah satunya dari Timur Tengah ya, yang sampai saat ini masih bertahan.
1: Sebenarnya tidak diprediksi ya.
0: Tidak diprediksi
1: dia, tapi tetap mantap itu. Tapi apa tapi karena manggung ini gara-gara selat hormus ini?
0: Waduh. Memang kekuatan luar biasa.
1: Iya.
0: Kemarin kan ada dua dari Timur Tengah yang bertahan, Mesir dengan Maroko.
1: Mesir harus
0: ya angkat koper lebih awal dibandingkan Maroko. Maroko masih bertahan. Bagaimana Anda melihat Maroko ini?
1: Ya, Maroko kan di situ ada Ismail
0: Al-Hakimi.
1: Iya. Itu juga sengit dia ya perlawanannya ya terus dia. Jadi memang ya itulah mungkin dunia apa namanya timnas-timnas ini sudah mempersiapkan ini sejak lama gitu karena ini kan bergengsi ya. Apalagi mungkin ada kaitannya juga nanti di Amerika nih. Gitu kan mungkin ada misi-misi ini ya apa nasionalisme juga di situ waktu di yang membuat semangat pokoknya harus dapat piala atau apa gitu ya di Amerika gitu seperti itu. Atau mungkin ya memang sudah persiapannya mereka sudah matang sih
0: Tiga tuan rumah semuanya sudah selesai semua nih. Tuan rumah Amerika selesai di kemudian Meksiko.

0: Messi itu dapat ini ya, apa mengalahkan Ronaldo ya, yang asis tuh, yang dia dapat 9 asis ya.
1: 9 asis.
0: Ya. Mengalahkan legenda
1: Ronaldo. Legenda Ronaldo.
0: Luar biasa memang.
1: Memang banyak sekali kejutan-kejutan di 2026 ini. Baik, ini yang paling menarik. Ketika kita berbicara masalah bola 48 tim, seperti apa Anda melihat bahwa pertandingan-pertandingan ini juga menjadi sebuah latihan yang paling penting buat timnas Indonesia ke depan, karena tidak menutup kemungkinan Indonesia di 4 tahun kemudian
0: ya.
1: Oh, 4 tahun kemudian, kan setiap 4 tahun ya sekali ya, Piala Dunia ini Indonesia bisa masuk di 48 tim besar itu.
0: Iya, jadi memang Indonesia tuh potensinya sebenarnya luar biasa ya Bang Rusdi, kalau kita lihat apalagi kayak yang generasi mudanya ya, kayak U13, U17 itu kan sebenarnya potensinya luar biasa, cuman mungkin karena di Indonesia kurang termanage dengan baik, masih banyak gesekan politik gitu ya, sehingga para pelatih atau para apa ya, pengambil kebijakan atau apa, mereka kayaknya kurang fokus ke situ. Jadi kalau bisa sih ya, kita itu ada satu hal lah yang yang ini ya, yang diseriusin gitu. Misalnya sepak bola ya udah diseriusin mulai dari akar rumput gitu ya, mulai dari level RT apa segala macam pembinaannya, kayak di Brazil itu kan ya, di kampung-kampung itu semuanya main bola, semuanya enggak ada yang enggak main bola. Nah, itu juga yang habit-habit atau kebiasaan yang mungkin bisa ditumbuhkan juga di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya kalau di kampung-kampung kan yang di lapangan yang seadanya aja ya, kita lihat itu kan kalau tiap sore ya Bang Rusdi, kalau kayak saya dulu di kampung tuh tiap sore tuh banyak itu pemuda-pemuda kayak gitu main-main dengan
1: enak aja
0: gitu dengan ya seadanya, yang rumput yang tidak rata, yang becek lah apa kayak gitu
1: ya.
0: Nah, itu sebenarnya yang harus terus dipupuk lagi dari sekarang gitu kan, bagaimana kita menciptakan atlet-atlet baru gitu yang bisa bersaing di dunia, bukan hanya nasional atau ASEAN ya, tapi juga di kancah internasional seperti itu.
1: Atau perlu mungkin harus ada sekolah bola ya?
0: Sekolah bola sih sebenarnya sudah banyak, di Lombok kan juga ada.
1: Oh, sudah ada ya?
0: Sudah ada beberapa, kemarin yang sempat diresmikan itu. Nah, itu kan mungkin juga perlu sosialisasi juga ke ke masyarakat apa segala macam, atau mungkin bonusnya ya, bonusnya, mungkin yang harus ditambah gitu, jadi untuk memacu nih para atlet, terus perhatian juga pemerintah ya terhadap atlet-atlet yang mungkin udah pensiun atau apa, kan itu kayak kurang ya, jadi mereka tuh kayak ngerasa sepak bola itu kan ini Bang Rusdi yang dihajarkan kaki ya, jadi perawatannya itu kan mahal, yang patah tulang lah apa segala macam. Nah, itu banyak sih yang kurang diperhatikan oleh pemerintah seperti itu. Jadi memang memang kita harus sadari kekurangan Indonesia masih banyak sih untuk pengembangan.
1: Alat-alatnya yang harus disiapkan alat-alat pelindung diri ketika bermain. Termasuk saya kemarin ketika main futsal.
0: Futsal ya, padahal futsal aja
1: Perwada.
0: Perwada Kaltara. Dapat juara berapa kemarin?
1: Aku kiper, tangan.
0: Kena serangan hantaman bola terjangan yang luar biasa, woi.
1: Tapi juara 4. Bertanding tangan udah ini ya.
0: Sudah sampai lino-lino juara.
1: Tapi asal benar. Betul. Ya, terkait tentang perlengkapan itu cukup penting.
0: Safety.
1: Ya, safety itu harus memang disiapkan, karena memang pertandingan bola itu seluruh badan
0: cedera.
1: Itu
0: berpotensi cedera. Kita lompat, jatuh, cedera, kepala kena hantam bola. Bola itu kayaknya kalau dilihat di TV ya Bang, biasa aja. Tapi coba itu kehantam ke kepala.
1: Itu luar biasa.
0: Setengah mati.
1: Itu kalau sudah terkena itu sudah perasaan seolah-olah wah. Kalau dalam film-filmnya bintang-bintang ya.
0: Maksudnya ada langsung bintang-bintang.
1: Baik. Baza, ini memang cukup menarik sekali ketika kita berbicara Piala Dunia, kemudian kita kaitkan terkait tentang persiapan-persiapan anak-anak muda kita, ada namanya U17 yang kita persiapkan nanti ke depan, mudah-mudahan bisa masuk di Piala Dunia tahun selanjutnya, 2028 ya, 4 tahun ke depan,
0: sekarang 2030.
1: Nah, kalau Anda melihat saat ini pemain-pemain yang di timnas, baik U13 maupun U17, apakah sudah ada ruang yang besar untuk lokal dibandingkan naturalisasi yang ada saat ini?
0: Nah, itulah sebenarnya Bang Rusdi, kita tuh harus bangga dengan kualitas atau kompetensi diri kita sendiri gitu ya. Kan kita kalau lihat kan ya itu tadi, naturalisasi banyak kok. Kenapa sih kita nggak pede dengan kemampuan diri kita sendiri gitu? Harusnya itu yang kita tanamkan dulu, rasa nasionalisme. Masa sih kita bangga dengan juara tapi orangnya misalnya 80% atau 70%-nya kita ngambil dari luar kan? Bagaimana sih ya, kurang elok lah dilihat seperti itu. Jadi ini aja, kita lebih

0: lebih memupuk lah ya, lebih memupuk SDM anak-anak bangsa ini yang baru-baru gitu kan. Mungkin mereka ngambil yang dari luar juga karena postur ya, Bang Rusdi, tidak dipungkiri memang kalau tinggi terus kakinya panjang, jangkauannya itu kan bisa lebih leluasa ya daripada kalau postur yang agak lebih rendah daripada itu. Nah, makanya itu tadi di awal kita sudah bicara tentang pembibitan ya, pembobotan juga dari awal memang kita sudah siapkan
1: bibit bobot bebet
0: karena mulai dari belum lahir malah masih di kandungan itu harusnya memang sudah vitamin
1: sudah dipersiapkan, sudah divitamin
0: seperti itu. Kayak anak-anak Cina itu kan sekarang kan nggak ada yang pendek itu. Mereka itu kan memang digembleng itu sudah dari sebelum lahir, pas lahir itu, kemudian sampai seterusnya itu pembibitan tuh luar biasa mereka itu, Bang Rusdi, sehingga posturnya mereka kan mulai peningkatan, mulai tinggi. Anak-anak Korea juga seperti itu, anak-anak Jepang juga
1: yang
0: dulu-dulunya kan mereka identiknya pendek-pendek. Tapi kalau yang
1: saat ini
0: mereka sudah luar biasa, sudah tinggi-tinggi, karena itu tadi mereka paham bagaimana nutrisi itu sangat mempengaruhi dan juga latihan yang intensif mulai dari sejak dini. Seperti itu. Itu sih yang harus memang kita sadari gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita kan masih berkutat dengan stunting apa segala macam. Jadi kalau dikaitkan sebenarnya maksudnya Pak Presiden ini bagus ya, kasih MBG untuk ibu hamil.
1: Mungkin
0: untuk,
1: sebenarnya arahnya ke sana juga bagiannya.
0: Arahnya ke sana, tapi mungkin di level bawah ini yang banyak diselewengkan lah apa segala macam. Jadi ini tidak tepat sasaran. Nah, harusnya kan kalau program itu berjalan dengan bagus ya, nutrisi untuk ibu hamil itu kan memang yang sangat penting. Jadi ibu hamil itu tidak asal kenyang, tetapi nutrisi yang masuk itu sudah dihitung dan lain sebagainya gitu, karena itu sangat penting untuk menghasilkan bayi-bayi atau anak-anak yang potensial kedepannya.
1: Betul-betul pemberian makan bergizi gratis
0: benar.
1: Tidak serta-merta diberikan itu, semua melalui kajian ya semuanya.
0: Memang harus ada nutrisinya yang sudah ditimbang.
1: Iya, ada kaitannya dengan dunia olahraga seperti sepak bola ya, sehingga anak-anak itu nanti lahirnya tidak stunting.
0: Betul, karena kita masih stunting.
1: Iya,
0: polemiknya kan masih seperti itu ya.
1: Stunting. Tapi Mbak Aza, sadar gak Mbak Aza bahwa kita ini negara keempat di dunia dengan jumlah yang terbanyak ya, jumlah penduduknya. Padahal kalau itu ada tim khusus yang menilai setiap pemain-pemain di 34 provinsi, ratusan kabupaten, kota yang ada ini, seharusnya mungkin peluang-peluang
0: banyak,
1: lokal itu
0: ya,
1: kan yang harus diberikan.
0: Bibitnya harusnya banyak banget.
1: Bahkan gitu ya. Tanpa melihat tinggi pendeknya dan sebagainya, pasti ada salah
0: aja
1: satu yang mewakili. Ya, kita mengambil contoh dari Messi di antara pemain dia yang bisa
0: kurang,
1: dikatakan
0: kurang tinggi lah
1: ya.
0: Tapi kan dengan skillnya
1: dengan
0: biasa,
1: skillnya
0: gitu,
1: mampu berubah pola permainan. Yang tadi mungkin bisa dikatakan sudah dianggap kalah, tapi dia mampu berubah situasi menjadi sebuah kemenangan.
0: Bisa juga
1: Anda
0: posturnya bisa aja posturnya nggak tinggi, tapi kan dia gesit tuh.
1: Ya, maksudnya seperti itu.
0: Iya.
1: Tentu, tapi kalau Mbak Asa selama ini menjadi pecinta sepak bola, sudah pernah nggak dengar kira-kira ada yang pemantau-pemantau melihat pemain-pemain lokal yang dari daerah kayaknya ini cocok deh dibibit untuk masuk ke menjadi bagian daripada untuk persiapan timnas atau gimana?
0: Ya, kalau saya dari di sini ya, di Nunukan sendiri kan melihat giat dari teman-teman itu ya, penjaringan mendirikan SSB dan lain sebagainya, kemudian juga ada klub-klub futsal, sering juga diadakan lomba futsal, lomba sepak bola, itu juga salah satu langkah yang bagus ya untuk bagaimana kita memulai bibit kita. Tapi banyak juga, kita nggak menutup mata ya, terus dari yang terakhir aja kemarin, yang sepak bola kemarin itu kan banyak pemain yang dari luar gitu. Nah, padahal teman-teman yang mungkin ya ada di wilayah 3, di Krayan atau apa segala macam, juga punya potensi yang belum dilirik. Jadi itulah maksudnya, ada semacam kayak pemetaan talenta gitu ya, Bang Rusdi ya. Jadi bagaimana mungkin ini perannya dari RT atau Karang Taruna nih, karena kan pemuda ya, Karang Taruna itu bersinergi gitu ya. Mereka kan yang paling dekat dengan masyarakat ya. Mereka bersinergi gitu. Mereka melakukan penjaringan apa segala macam, bukan karena nepotisme. Ya, kita tuh jangan menutup mata dengan itu gitu ya. Harus yang memang betul-betul nih, yang betul-betul yang bisa diorbitkan gitu. Jadi kedepannya bisa jadi yang kalau kita bertanding tuh bukan hanya kita ambil dari luar yang bagus, yang bagus, yang dari bule lah apa segala, enggak seperti itu. Tapi misalnya Bupati Kap, ya udah anak-anak Nunukan nih yang dimaksimalkan potensinya, sehingga nanti bisa punya basis nih, basis bibit-bibit basis bibit-bibit lokal yang bagus gitu. Nah, kemudian nanti bisa berlaga di tingkat provinsi, kemudian pelan-pelan di tingkat regional dan lain sebagainya sampai ke tingkat nasional, bahkan nanti di kayak internasional. Itu tadi, internasional
1: Piala Dunia
0: Piala Dunia gitu. Kita tuh tidak boleh berhenti bermimpi sih ya Bang Rudi ya. Jangan pesimis, gitu. Saya yakin kedepannya itu akan ada sih nama Indonesia di kancah internasional.
1: Pernah nggak bahasa bayangkan dalam timnas nasional Indonesia nanti ketika bermain di Piala Dunia, salah satu dari timnas kita ada pemain darah dan bukan sehat itu pemain-pemain itu salah satu dari Krayan itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa.
0: Fisiknya kan luar biasa ya
1: Bang Rudi. Gunung itu kekuatannya, tapi itu tidak menutup kemungkinan berpotensi terjadi, Mbak Jaya.
0: Betul. Iya, itulah tadi saya bilang. Jadi pemilik klub ini ya harapannya lebih merangkul lagi, lebih memetakan lagi orang-orang atau bibit-bibit yang ada di daerah-daerah sana yang mungkin belum terlihat gitu ya. Memang bergengsi kalau kita ngambil dari luar kemudian menang gitu ya. Oh iya bergengsi. Tetapi kan tidak ada feedbacknya untuk masyarakat yang ada di sekitar.
1: Bukan lokal
0: gitu. Pride-nya itu kurang nih, bangganya kurang. Yang anak Nunukan paling berapa sih dari satu klub? Paling ya itu aja. Tapi memang ini benar loh Bang Rusli. Saya itu kan suka mengamati juga kolom komentar ya di media sosial apa segala macam. Memang ada seperti itu. Itu bukan kecemburuan sosial sih atau apa, tapi memang menyuarakan. Dan itu yang memang harusnya ditangkap oleh para pemilik klub. Kita kan bukan pemilik klub ya Bang Rusli. Kita outsiders ya yang melihat dari luar. Tapi alangkah baiknya juga para pemilik klub itu yang besar-besar kemarin itu kan mulai melirik lah teman-teman ini ya, yang masyarakat-masyarakat yang mungkin masih tersembunyi di antara belantara sawit.
1: Kita ini kan ada 21 kecamatan loh.
0: Benar-benar
1: 232 desa sebenarnya banyak sekali potensi-potensi yang belum mendapat ruang dan peluang ya.
0: Betul.
1: Karena yang betul yang Mbak Aja bilang masih tertutup tempat-tempat ruang-ruang sawit.
0: Iya.
1: Ketika mereka muncul, maka sebenarnya itu potensi-potensi besar yang belum dikembangkan ketika mereka muncul dan ikut dalam pertandingan Bupati Cup yang baru-baru dilaksanakan
0: itu saya lihat itu kemarin tuh sayang banget tuh Bang Rusi. Mahal-mahal mereka keluarkan ongkos untuk membiayai yang dari luar ya, dari Sulawesi, dari mana, dari Jawa, dari mana gitu kan. Alangkah bagusnya mungkin mulai dari sekarang dipetakan nih, atau anggaran yang mungkin ada nih dipakai untuk belusukan ya, bahasanya
1: pantau
0: kemana-mana, dilihatlah koordinasi dengan kepala desa setempat
1: Atau
0: apa, atau Karang Taruna tadi seperti yang sudah saya singgung gitu kan, untuk itu tadi menggembleng
1: pembibitan
0: semuanya gitu.
1: Betul, serasa kalau dari 232 desa di sini masing-masing setiap desa sudah mengajukan nama yang paling favorit, jenius-jenius lah di tempat kampung-kampung mereka, untuk baik ketahanan fisiknya maupun bodinya, tingginya. Serasa itu 232 desa tinggal dipilih saja yang mana.
0: Atau bikin ini, bikin acara audisi atlet sepak bola.
1: Seharusnya seperti itu ya. Untuk Nunukan bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi tim yang paling kuat untuk di Provinsi Kaltara ketika itu dilakukan.
0: Ketika kita mau,
1: dan ini mungkin belum pernah dilakukan.
0: Audisi nih ya,
1: belum pernah ya dilakukan.
0: Kayaknya belum pernah sih.
1: Yeah.
0: Tiba-tiba aja udah lomba gitu.
1: Kan?
0: Pemainnya entah dari mana.
1: Bisa dibayangkan kalau itu audisi. Bahkan besar kemungkinan tim-tim yang dari Nunukan atau pemain-pemain andalan
0: yang
1: mereka
0: nanti
1: yang akan disewa,
0: dipanggil
1: dari daerah lain.
0: Benar.
1: Mungkin pertandingan di Jawa ya mereka yang akan disewa dari sini, karena dilihat mulai dari fisiknya, tubuhnya. Kemudian kalau dari daerah-daerah wilayah kita yang di seberang sana itu kan penampilannya mereka kan luar biasa tuh.
0: Betul.
1: Tinggi besar kan, kuat kokoh. Kalau untuk pertandingan seperti itu tinggal diasah saja, dilatih dan terus
0: itu
1: dilatih.
0: Itu tadi karena kan kita kurang ruang untuk pembinaan ke sana ya. Jadi makanya masih tertutup kabut-kabut asma.
1: Bahasa ini cukup menarik sekali bahasa. Dari Piala Dunia kita ke nasional,
0: lokal.
1: Ke lokal ini memang harus kita bahas detail itu.
0: Betul.
1: Kita tidak hanya cukup menjadi penonton Piala Dunia setiap 4 tahun, tetapi kita harus ikut menjadi pemain di dalamnya.
0: Dan
1: saat ini mungkin kita hanya berbicara masalah Piala Dunia dari sini, tetapi kita berharap ke depan kita berdua bisa menyaksikan Piala Dunia dengan kehadiran anak dari dulu kita
0: ini kan anak perbatasan, mengharumkan nama perbatasan gitu. Itu. Ya paling dekat kita berlaga ke Malaysia.
1: Malaysia.
0: Ya kita kalahkan lah mereka lah ya. Karena kalau di tingkat Asia Tenggara, soalnya Malaysia kan kuat juga ya.
1: Kuat.
0: Malaysia sama Thailand.
1: Kuat.
0: Itu luar biasa. Padahal kan kalau dibilang fisik kan kurang lebih aja kita sama mereka ya. Kita satu sama-sama Melayu.
1: Sama
0: gitu
1: Melayu.
0: Kan.
1: Satu rumpun sebenarnya.
0: Satu rumpun.
1: Yang memisahkan kita ini kan hanya setelah berdiri masing-masing negara.
0: Iya betul.
1: Tapi
0: betul,
1: sebelumnya
0: betul.
1: Kan semua satu rumpun.
0: Betul. Artinya kan kalau Malaysia aja bisa sehebat itu, apa sih hal yang tidak bisa kita pelajari dari mereka?
1: Betul.
0: Gitu kan? Nah, nggak usah berangan-angan dulu ke mau studi banding ke Amerika, ke Brasil dulu, ke Malaysia dulu deh, kayak gitu.
1: Buktinya anak-anak Papua loh. Anak Papua yang bisa dikatakan mereka dari Papua, namun mewakili timnas tampil itu luar biasa semua.
0: Iya.
1: Apa perbedaan anak Papua dengan kita
0: anak
1: yang ada
0: Nunukan,
1: yang
0: ya.
1: Nunukan
0: yang di Kaltara? Beberapa pertandingan yang lalu kan juga ada klub-klub itu yang nyewa dari Papua tuh.
1: Iya, tuh. Coba luar biasa. Kita inginkan itu Nunukan itu
0: kok bisa kenal ya? Yang saya heran tuh kok mereka bisa kenal ya pemain Papua gitu ya, didatangkan jauh-jauh sampai
1: jauh-jauh
0: ke Nunukan gitu.
1: Iya. Itu pingin bagaimana Nunukan akan menjadi seperti itu. Permainan yang daerah Jawa, dari Papua, anak Nunukan yang di
0: Nunukan, benar.
1: Di sewa datang ke sana kan.
0: Iya, betul.
1: Setidaknya itu bagian dari sosialisasi dan memperkenalkan wilayah Nunukan bahwa Nunukan ini bukan hanya perbatasan tetapi penghasil
0: juga kantong,
1: atlet.
0: Iya, betul. Kantong-kantong
1: pesepak bola. Baik, Bu Aja, kita kembali ke Piala Dunia kali ini. Nah, ini paling menarik sekali. Dari 8 tim besar yang sudah kita persiapkan, kita bahas satu persatu. Ini juga menarik, Swiss ini masuk dan dia akan di perempat final nanti berhadapan dengan Argentina.
0: Jadi susah ini milihnya ini, susah.
1: Swiss itu bisa dikatakan kuda hitam yang mungkin tidak terlalu dipopulerkan, tetapi mampu menembus dan mengalahkan tim-tim besar yang selama ini diidolakan di dunia. Dan saat ini mereka sudah berada di 8 besar, bahkan akan berhadapan dengan Argentina. Nah, ini tidak menutup kemungkinan Argentina harus mengeluarkan seluruh kemampuan terbesarnya.
0: Iya.
1: Karena Swiss ini dikenal mampu membalikkan keadaan.
0: Betul. Di sana juga ada John siapa tuh namanya ya?
1: Yang pemain andalan situ ya. Iya ya. Timnya, ketua tim. Nah, kalau Anda melihat itu gimana ini? Anda tetap masih
0: Argentina?
1: Sekarang Argentina tetap Argentina ya.
0: Enggak, saya itu Prancis loh.
1: Oh gitu loh.
0: Iya, saya itu Prancis, tetap Prancis. Tapi kalau Argentina sama Swiss ya masih tetap di Argentina. Benar, karena itu tadi kita tidak menutup kemungkinan ya untuk bagaimana Messi itu sudah membuktikan dirinya sendiri dan namanya? Bonding. Nah, bondingnya dengan tim-tim yang lain tuh juga sudah luar biasa terbangun gitu. Tapi ya itu tadi kembali lagi, bola itu bundar, akan kita lihat ya seperti apa. Apakah Swiss tuh punya kunci-kunci rahasia?
1: Ya.
0: Apakah bisa juga menggocek bola ke sana ke sini seperti itu.
1: Bahasa ada yang paling menarik nih.
0: Apa tuh?
1: Dari 48 tim yang kemarin sempat tersingkir dan sempat membuat Argentina ciut, Tanjung Verde. Negara di dunia dengan jumlah penduduk terkecil, namun mampu menembus ke Piala Dunia, bahkan masuk ke 16 besar.
0: Wah.
1: Dan membuat Argentina kalang kabut kemarin itu dengan skor pada waktu itu 2-2 dan berhasil di detik-detik terakhir juga di gol ketiga. Nah, ini luar biasa nih. Gimana Anda melihat, artinya apakah Indonesia nanti berpotensi ke depan seperti itu?
0: Ya itulah ya, kalau tadi saya sudah sampaikan di awal, karena negara kita ini terlalu luas, terdiri dari kurang lebih 17.000 pulau ya, yang diurus itu terlalu banyak. Kalau yang negara
1: Tanjung Verde,
0: Tanjung Verde itu mungkin karena kecil jadi lebih gampang di manage-nya ya, mungkin seperti itu.
1: Jumlahnya tahu nggak,
0: berapa?
1: Lebih banyak jumlah penduduk Kalimantan Utara. Kita kan 17.000 sekian. Mereka itu
0: di bawahnya lagi.
1: Iya,
0: nah, mungkin itu juga salah satu kelebihan mereka ya. Jadi mereka lebih fokus untuk membina atlet-atletnya gitu. Bagaimana untuk fokus berkompetisi. Berarti mereka itu sudah setting goal nih, sudah ada tujuannya mereka bisa masuk Piala Dunia. Mungkin sudah direncanakan 4 tahun atau 5 tahun sebelumnya gitu. Betul. Jadi persiapannya ini sudah matang gitu. Mm-hmm. Nah, justru itulah tadi ya Bang Rusdi, memang kita tidak bisa apa namanya berekspektasi bahwa hanya negara-negara besar nih yang bisa kita ini seperti kejutan nih ya, tiba-tiba ada negara kecil yang bisa lolos. Nah, itu memang hal-hal yang sangat mungkin terjadi gitu. Kalau Indonesia mau seperti itu ya mari kita fokus pembenahan di manajemen atlet-atlet seperti itu, dan juga jangan terlalu banyak dimainkanlah dana-dananya apa. Kita bicara itu.
1: Ya, seharusnya betul-betul ketika bola ya bola, dananya benar, khusus diperuntukkan betul, untuk itu, betul. Habiskan untuk itu.
0: Jadi harus fokus memang, fokus tujuan sepak bola Indonesia ini dalam 5 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun ke depan itu mau dibawa kemana sih gitu. Harus ada target besarnya, betul. Kemudian dibikinkan grand design-nya kan seperti itu. Kemudian di breakdown ke langkah-langkah kecil seperti betul. Tadi mungkin pembibitan mulai dari lingkungan yang terbawah sampai dan lain sebagainya. Perbaiki lagi manajemen mungkin di FIFA-nya, betul. Apalah segala macam itu ya. Betul. Nah, mulai dibenahi dari segala lini. Gitu.
1: Jangan sampai ada campur tangan politik-politik yang bisa merugikan kepentingan untuk sepak bola kita yang ada di Indonesia. Betul. Nah, ini yang paling menarik juga nih, Mbak Asa, ketika kita berbicara PSSI, ya kan? Nah, biasanya yang membuat dunia sepak bola kita ini salah sedikit ganti pelatih. Ini kan yang sebenarnya pelatih yang sudah bagus untuk dikaji, dijadikan, namun ketika bertanding kalah dengan nilai akhirnya dibully, apa dan sebagainya. Benar-benar. Bagaimana Anda melihat ini?
0: Nah, itu tadi perlu kedewasaan masyarakat Indonesia ya secara luas gitu, bahwa dalam pertandingan itu ada menang kalah itu memang sudah wajar. Kita berani bertanding berarti berani juga untuk kalah gitu. Namanya pelatih pasti mengusahakan yang terbaik ya untuk binaannya gitu. Apalagi dia merasa sudah dibayar, digaji, dikasih fasilitas dan sebagainya. Tanggung jawabnya pun juga pasti berat gitu. Betul. Tetapi ketika hasilnya tidak sesuai prediksi oleh penonton gitu, bisa kita kasih kesempatan lagi seperti itu. Jangan, memang orang Indonesia ini bisa dibilang itu pembuli. Sumber netizen kita itu memang luar biasa, bisa mengguncangkan. Yang kan banyak ya sudah yang terjadi ya, yang dari Bahrain lah, mana-mana.
1: Itulah kelebihan kita.
0: Diserang, tetapi harusnya
1: yang positif-positif.
0: Betul, kita arahkan ke yang positif seperti itu. Memang kalau mengomentari itu sangat mudah, pembuli. Kita bukan pelaku gitu. Dan mungkin effort kita, usaha kita untuk menjadi menang mungkin 100%, tapi kan kita tidak tahu usahanya lawan itu berapa persen. Bisa jadi 200%, bisa jadi 300% lebih daripada yang sudah kita lakukan.
1: Tim gitu. Terbaik dunia sekalipun berkali-kali dikalahkan bola apa dan sebagainya.
0: Betul. Ronaldo aja kurang keren apa ya.
1: Masih aja jebol ya kan.
0: Nah, seperti itu. Makanya harus ada awareness sih sebenarnya, edukasi kepada masyarakat. Jadi jangan gampang judgment. Mental itu yang harus dikurangi gitu.
1: Baik, Mbak Aja, ini tanpa terasa waktu kita berbicara sudah 40 menit ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan terkait tentang kira-kira siapa yang berpotensi mengangkat trofi emas Piala Dunia 2026?
0: Iya, kembali lagi ya Bang Rusdi ya, dari awal saya sudah konsisten ya bahwa Prancis ini tetap Prancis,
1: tetap
0: gitu.
1: Prancis ya?
0: Tetap Prancis kalau itu. Kemudian pesannya untuk masyarakat Nunukan, ini kan perbedaan waktu ya kita dengan penyelenggara ya di Amerika Serikat sana. Biasa di kita itu jam 3 pagi, kemudian jam 7 pagi. Nah, itu tolong kita bisa atur waktunya, apalagi untuk yang para pekerja.
1: ASN
0: gitu, jangan karena begadang nonton akhirnya besoknya tidak pergi kerja,
1: tumbang
0: seperti itu,
1: sakit kepala
0: terus kalau yang pertandingannya pagi kan juga seperti itu, mengabaikan tugas-tugas kantor hanya demi melihat begitu. Jadi kalau yang memang tugasnya pelayanan kepada masyarakat, tetap utamakan dulu nih pelayanan kepada
1: sambil
0: masyarakat
1: sambil HP dipasang depan ya.
0: boleh seperti itu, tapi kan tetap tidak meninggalkan kewajiban kita. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, jangan jadikan event ini sebagai event yang bisa mendatangkan hal-hal yang negatif seperti apa contohnya judi seperti itu. Terus akhirnya nantinya bisa menimbulkan kekacauan, perkelahian, seperti itu. Mari kita jaga kondusivitas di Kabupaten Nunukan ini. Mari kita nikmati Piala Dunia dengan bahagia dan gembira serta sportif.
1: Iya, Mbak Aja, terakhir ada nggak dapat informasi Pemda akan mengadakan nonton bareng di final ini?
0: Nah, ini kemarin
1: atau
0: sebetulnya
1: dari
0: Dispora? Dari TVRI sendiri sudah audiensi kepada Wakil Bupati, kebetulan waktu itu saya hadir juga, sebenarnya minta untuk di alun-alun seperti itu, tapi kondisi videotron kami memang lagi maintenance ya Bang Rusdi, tapi akan diarahkan nantinya di pasar UMKM Center seperti itu. Itu kan jalannya panjang. Nanti mekanismenya mungkin kita akan ada TV dan lain sebagainya. Nanti itu teknis seperti itu. Jadi nantikan saja info-info nobar.
1: Yang pasti ada nobar ya.
0: Iya,
1: baik. Saya pasti saya akan datang ke sana juga.
0: Saya juga akan. Kalau final ya Bang Rusdi, kita akan nonton bersama di sana.
1: Apalagi kalau Perancis yang maju ya.
0: Tetap saya datang. Ya.
1: Aku tunggu tim-tim yang lain ini yang menakjubkan nih.
0: Iya.
1: Baik, bahasa luar biasa perbincangan kita malam ini. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa ada 8 tim terbaik menunjukkan bahwa untuk menjadi juara dunia dibutuhkan lebih dari sekedar pemain bintang. Dibutuhkan disiplin, kerjasama, mental juara, dan yang paling terpenting adalah strategi yang matang dan keberanian menghadapi tekanan terbesar di panggung sepak bola dunia. Kini kita tinggal menunggu siapa yang akan mengamankan tiket menuju ke semifinal, lalu melangkah ke partai puncak demi memperebutkan trofi emas yang menjadi impian seluruh pesepak bola di dunia. Terima kasih buat Mbak Aza yang sudah hadir ke Radar Republik Indonesia Nunukan atas analisisnya dan pandangan yang sangat menarik malam ini. Bahkan sudah bermimpi anak Nunukan akan masuk menjadi timnas ke depannya. Baik, pendengar, saya Rusdi Mursali bersama seluruh kru Radar Republik Indonesia Nunukan mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 19:53 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini masih kembali kami hadirkan terkait tentang hasil pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 menuju ke 8 besar. Siapa saja yang berhasil menuju ke 8 besar? Ada Kanada berhadapan dengan Maroko dengan skor 0-3, Kanada 0, Maroko 3. Sementara Paraguay berhadapan dengan Perancis dengan skor 0-1, Paraguay 0, Perancis 1. Dan Brasil berhadapan dengan Norwegia dengan hasil akhir 1-2, Brasil 1, Norwegia 2. Sementara Meksiko berhadapan dengan Inggris dengan hasil tipis 2-3, Meksiko 2, Inggris 3. Sedangkan Portugal berhadapan dengan Spanyol dengan skor 0-1, hasil juga dalam kondisi dramatis, yaitu saat-saat injury time Spanyol berhasil memasukkan ke kandang Portugal gol membuat Spanyol menuju ke 8 besar. Sementara Amerika Serikat berhadapan dengan Belgia dengan skor 1-4, Amerika 1, Belgia 4. Dan di sisi lain Argentina berhadapan dengan Mesir dengan skor 3-2. Hasil ini juga merupakan hasil yang cukup mengejutkan, di mana Argentina mampu membalikkan keadaan di menit ke-79. Argentina tertinggal 2 gol, namun dengan beberapa waktu Messi bersama rekan-rekannya mampu membalikkan keadaan dengan kemenangan 3-2. Sementara di pertandingan terakhir Swiss berhadapan dengan Kolombia dengan hasil full time yaitu 0-0, akhirnya dilakukan adu penalti dan hasilnya Swiss 4, Kolombia 3, dan dipastikan Swiss masuk ke 8 besar. Dan yang dinyatakan 8 besar adalah Swiss, Argentina, Belgia, Spanyol, Inggris, Norwegia, Prancis, Maroko. Dan mendengar jadwal pertandingan 8 besar adalah Prancis berhadapan Maroko pada tanggal 10 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat, Spanyol berhadapan dengan Belgia pada tanggal 11 Juli pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan Norwegia berhadapan dengan Inggris pada tanggal 12 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sementara Argentina akan berhadapan dengan Swiss pada tanggal 12 Juli pukul 7 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar dari hasil-hasil pertandingan. Dan kami informasikan tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung ke Pro3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
8: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
9: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
8: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
9: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
10: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saja, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Dua kali pengiriman.
9: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
11: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
12: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
11: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
13: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
12: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
15: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
14: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
15: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
16: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
15: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit

0: penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
1: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cetak Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
0: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
2: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar. Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
0: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
4: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
5: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
4: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
6: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
7: Sama yang saya katakan, tidak sama.
4: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui

0: melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
2: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
3: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
2: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
4: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
2: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, selamat malam. Senang sekali rasanya saya Tiara Alia kembali menemani ruang dengar Anda, tentunya dalam program Nundukan Malam ini. Dan selama beberapa jam ke depan saya akan menghadirkan beragam informasi ya yang ingin saya bagikan kepada para pendengar Pro 1 Nundukan di malam hari ini, sambil menemani waktu Anda beristirahat. Dan tentunya bagi pendengar untuk selalu stay tune di 96,3 MHz Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukkan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang enggak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi,
1: betul,
0: merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits
1: di era
0: yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Shafiq,
1: ya.
2: Sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus seteguh tugu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80, 85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main.
1: Rock.
2: Gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo
0: kan. Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca,
2: Mas Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Terus
2: gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya. Kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke, termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk

0: banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada
1: Jo.
0: Bung Benny Jo. Silakan malam, Bung Benny Jo.
1: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Karya anak bangsa Iksan. Iksan teroris.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
2: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
3: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
2: Ya, senama nih.
0: Senama.
2: Senama ini dengan kamu ya.
3: Bung Benny, iya, Bung kebetulan
2: Benny. Kalau iya. Saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
2: doang.
0: Oh iya. Ashar.
3: Iya, Mas.
2: Ashar, iya.
0: Ya. Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny. Pertanyaannya Bung Benny. Ya.
2: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Betul. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
2: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
2: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
0: Iya, ya. Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
2: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan
1: langsung dijawab
0: nanti aja.
1: Nanti.
0: Bang. Okay.
2: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
2: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekasi. Banyak kali.
2: Di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya.
1: Betul.
0: Ke Bau-Bau. Bang Albert.
1: Selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert.
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke.
1: Putus.
0: Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
0: kita jawab pertanyaan dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang berbagi rindu.
1: Memori
4: lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Bang Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
3: Ya, selamat malam gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta putar gusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
3: mewakili kata semuanya. Hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya
3: nih,
4: apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap, oke, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja, dong.
1: Tidak lekang oleh usia.
4: Dong. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.

0: menemani ruang
1: lah.
0: Guru.
1: Oke lah.
2: Terhibur. Salam, Bu. Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
2: Eh. 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
2: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Upa terima Lida, kasih.
2: Dinda dan semuanya sejalan terkecuali.
0: Oke.
2: Ya semoga sukses selalu ya.
0: Terima kasih. Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
3: Halo.
4: Salam kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
4: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
3: Iya, terima kasih.
4: Ya. Siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
4: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
4: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
4: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja. Terus yang terakhir, apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
4: Maksud ya Bang Benny ya.
0: Baik. Terima kasih.
4: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Benny.
6: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
5: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
5: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja Pak?
0: Okay.
5: Ya mungkin itu saja pertanyaan saya.
0: Siap.
5: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq.
5: Iya bersama Pantik. Tengku Sati.
0: Selamat malam.
5: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Kita ke menjawab pertanyaan.
3: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
6: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi.
6: Top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia, dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang.
0: Untuk
6: awal sejarahnya. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya tadi itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung oh ini yang nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Hetty, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Hetty, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa, intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya, dia
3: ilmu baru sih,
6: berapa oktaf dulu dia, misalnya satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu, ya itu udah kita pelajari jauh-jauh, udah kita pelajari langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetty Koesendang, langsung saya membuat seperti itu, seperti Berdiri Bulu Rumahku.
3: Begitu mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetty Koesendang, betul seperti itu.
6: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetty Koesendang, untuk Hetty Koesendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Hetty, ya ada juga di album Berdiri Bulu Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Rumahku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Rumahku. Memang itulah karakternya Hetty itu ya seperti itu karakternya.
3: Berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Rumahku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
3: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
6: Jadi begini mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
3: Iya betul.
6: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu. Ya,
0: notasinya
6: dulu. Atau kita nemu liriknya dulu. Atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
6: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar-belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
0: Oh gitu ya?
6: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati. Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas? Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Bulu Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
6: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
6: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke.
6: 86. Ya. Jadi gini sejarahnya, lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu, sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa kan gitu, saya tanya. Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikin kan?
0: Saya bikin.
6: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela waktu itu ya, ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
6: itu pasti cocok.
0: Oh iya.
6: Tetapi
0: iya,
6: waktu
0: iya,
6: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
0: Oh, oke, okay, ya. Siap,
6: nah,
0: siap.
6: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
6: Terus udah nih biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
0: Iya.
6: Kurang
0: kurang naik ya.
6: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu
6: iya,
0: solo.
6: Solo.
0: Okay.
6: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
6: Dua
0: ya?
6: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya ini yang saya mau kan itu tuh
0: okay.
6: Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari,
6: dengan Muklas Adiputra
0: okay.
6: Ya Muklas begitu Safari keluar Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
3: Safari itu Anikaria Safari.
0: Anikaria Safari.
6: Oh iya, sama Anikaria Safari
3: itu.
6: Edisut.
0: Ya. Emang tahu?
3: Tahu masih kecil itu.
6: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul.
6: Iya.
0: Kau Tercipta Dari Tulang
6: Rusuk. Kau Tercipta baru berhasil versi memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan
0: oh,
6: karena
0: okay,
6: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan jarang sekali betul, Mas.
0: Iya. Oke.
3: Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
3: Oke.
0: Okay. Iya.
6: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop bikin, dangdut ya.
6: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
6: 93. Rano Karno.
3: Nah, itu okay, diciptakan.
6: Itu atau rilis 93.
0: Ya.
6: Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya.
6: Yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, betul.
6: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku.
0: Hedi Diana
6: kan, ya itu kan pertama kali ya
0: dangdut memang
6: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dude istilahnya itu
3: sukses ya. Pop dude kalau dulu sekarang tuh namanya hip dude.
0: Iya ada hip
3: hop dude ya.
6: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
3: Berarti
6: dari
3: Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
6: Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
0: Enggak. Ini ya enggak zaman ini Glodok. Ya,
6: kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era-era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
6: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
6: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut,
3: orang dangdut juga butuh orang pop.
6: Termasuk musisinya.
0: Betul. Oh,
6: termasuk musisinya itu baru masuk.
3: Luar biasa.
0: Ini terus, udah
6: kita terus, lanjut terus. Lagi. Kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
6: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno, Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu. Cintaku
0: tergusur.
6: Cintaku tergusur ya, tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
6: Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, okay. Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
0: Iya.
6: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
6: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
0: Betul.
6: Kan. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan.
0: Oh,
6: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
0: Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ya. Ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
1: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat malam. Selamat malam juga buat Bang Benny.
6: Iya, ya. Selamat malam.
0: Oh, Rahma. Silakan.
3: Oh, Rahma.
0: Uni Rahma.
3: Uni Rahma Sumatera Rahma. Barat.
1: Iya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan.
1: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
1: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
1: Tuh,

0: Siap, oke. Okay.
1: Mbak Dani mewakili merdus, kata hati kan. Bener.
0: Iya.
2: Menjiwai.
3: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Langkar. Apa yang mau ditanyakan?
2: Sekarang mau nanya apa Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
0: Oke, sudah duga itu.
1: Tunggu ya.
3: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Enggak ada lagi, cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Iya, siap.
3: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, ya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
0: Iya.
3: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Uri Ismail dengan Mas Agus Abtaba. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
0: Menciptakan gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
4: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Tanya. Siap, oke, ya.
2: Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan, tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, juga Tete Binda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
4: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Baik.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
2: marilah.
5: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
2: Bang kita Yudi.
0: Nanti kita
2: ya, Bang Yudi, apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Ya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke. Okay.
0: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lhokseumawe, Mawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda,
0: Teh Dinda, Mang. Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Siap. Ya.
2: Kemarin apa? suara itu di 100% Indonesia tadi nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Syafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, okay. Terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Tete kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Ya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabirea ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Benny. Terima kasih, terima kasih banyak. Selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam, yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpanmu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Isi Arya Dimbone, dan semua yang menyiarkan seluruh Indonesia. Bang Benny Sofi, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum, Bang Benny Ashar. Selamat apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam. Bang,
5: iya,
3: nggih. Okay. Sehat-sehat selalu.
5: Bang Benny kan, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama, apa masih jadi itu ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama. Terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Ashar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke 8 apa ke 9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedy Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
1: Betul. Bang
7: Benny juga ya. Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Ya, saya itu penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem rambutnya sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Bang, topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga. Bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya. Bang Syafiq.
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Utara, no Benny Jo. Tergaul.
0: Oke.
8: Okay.
1: Oke. Okay. Okay. Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan. Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptain lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Mukhlas Adiputra, terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Mukhlas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, okay.
3: Dan banyak lagi Mas banyak
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Ya. Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan ya.
3: Ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis. Artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate.
3: Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal, karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu. Mas, makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu, rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
9: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu benar-benar wah ini kejadian bener. Nah, seperti itu Mas.
9: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
9: perengantuan gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
9: iya, iya, iya, iya.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: ya. Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
9: pop dangdut keroncong.
3: Siap. Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi. Modifikasi dari lagu keroncong saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
9: Jadi
3: ada beberapa album yang sukses juga gitu. Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
9: Gitu ya.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita enggak ngerusak pakem keroncong,
1: padahal kita bikin baru mengembangkan.
3: Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada
3: mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang seperti apa.
9: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
9: Nanti
1: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
9: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
9: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
9: siap di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
9: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus
3: Tadi pertama saya sudah
9: cerita tentang ya, Hetikus
3: ya,
9: Endang
3: ya. Ya, betul. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
1: Yeah.
3: Mm-hmm. Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
9: Okay.
3: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, paketnya itan. itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
9: Oh, siap kalau
1: mengalir begitu
9: ya,
1: mengalir, saja.
9: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
9: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
9: Okay. Kan
3: itu.
9: Siap
3: gitu, Mas.
9: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
9: Tete Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
9: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
9: Oh, oke. Okay.
3: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah, belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
9: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
9: laku.
3: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
9: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Ya.
9: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
9: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
9: ini gitu.
1: Tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai akhir Ayu.
9: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran.

0: semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
1: Oke. Okay.
0: Yang targetnya, bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Siap.
0: Ini. Wah, aja, cuman itu aja.
2: Wah, yang penting itu.
1: Ada tawan di Singaraja.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi,
0: ya, yeah,
1: dan lain sebagainya.
0: Ya, yeah, yeah, kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai,
1: Okay.
0: Tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki,
2: ya
0: diperbaiki
2: sistem royalti kita,
0: supaya yang sejahtera, berkeadilan dan semua para seniman betul, itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
2: yeah,
0: elemen-elemen lain juga punya banyak.
2: Ya juga mungkin pengisi-pengisi ya, posisinya ya,
0: sebagai okay, pencipta lagunya kan itu.
1: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
0: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual tetap, ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
0: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan ya, bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan, itu.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap.
0: Itu gitu. Palsu.
2: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
0: Iya.
2: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
1: Iya.
2: Abang jangan gitu. Itu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: ini
1: Sita
2: berarti
1: Devi.
2: Buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu, yeah, ya
2: Kau Belahan
1: Jiwaku, yeah.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: lama,
0: di ya? Bangku tua ini. Oke, kita bye. Ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Pangkalan, malah sudah ke Pangkalan.
0: Ke Pangkalan ya.
2: Madura di Pangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Oke. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik ya, juga mana, barangkali
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: salam
1: boleh,
0: buat mana. Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka.
0: Siap.
3: Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, Stikes Perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam Belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Mak Dede pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang kalau Medan ada waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selama malam kata ya.
0: Selama malam
5: ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Iya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya dong, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh, semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
1: Om Anas.
5: Oke, okay, terima kasih. Boleh kirim salam ya, Mas Yudi ya. Yeah.
0: Boleh kirim pempe juga boleh.
1: Mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya. Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudi Setia tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di
0: Palembang.
5: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam
5: di Mas Yudi.
0: Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
1: jenis vokal
0: yang apa itu, Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya.
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu, itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
0: Kan gitu. Siap.
2: Cuman karakter kebetulan karakternya itu membawakan lagu
1: agak sopran kan.
2: Iya. Lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan. Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
1: Wih.
0: Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama, maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial.
0: Okay.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh,
2: kuncinya okay. Kan cuman itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda,
0: hanya
2: beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Iya. Tahu ini kita mau sebelum kita ya, tutup kita ini ada
1: dulu,
0: kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku duduk

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal
2: ya. Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikan ya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa
2: ini,
1: cocoknya lagu
2: ini kalau zaman dulu yang cocok
3: karena ya nggak tahu ya Mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya, nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya nggak cocok
3: gak, dia punya warna sendiri Mas.
1: Sendiri berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri
2: ya.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
2: Iya.
3: Udah tahu siapa. Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Ketika Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan aku bilang ini Etri Jayanti telepon aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI. Tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
2: Oke. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat.
2: Salam
1: sukses
2: sehat.
1: Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang Rati Purwa itu.
1: Itu iya di atas saya gitu kan.
2: Iya,
1: selamat malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di ya, hari Rabu.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi baru saja kita mendengarkan siaran Ruang Rindu Nasional yang merupakan siaran relay dari Pro 1 Jakarta. Dan sekarang program Nunukan malam ini kami lanjutkan dengan berbagi informasi ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam lewat 13 menit. Kali ini informasi yang mau saya sampaikan terkait info kebudayaan ya, dimana Festival Gunung Slamet ke-9 digelar di kawasan wisata di wilayah Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga pada 3 hingga 5 Juli 2026 mendatang. Festival yang masuk dalam Karisma Event Nusantara tersebut mengusung tema Nature and Culture dengan memadukan pelestarian budaya dan kekayaan alam. Sesepuh masyarakat adat Purbalingga, Kiai Samsuri mengatakan, Rangkaian utama festival ini diisi oleh kirab budaya dan prosesi pengambilan air sikopiah. Ritual tersebut menjadi simbol kesucian, keberkahan sekaligus upaya menjaga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Menurutnya, tradisi perang tomat menjadi salah satu atraksi yang melibatkan masyarakat dalam suasana penuh kegembiraan. Tradisi saling melempar tomat tersebut juga dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi serta harapan terhadap kesuburan alam. Festival ini juga dimeriahkan oleh gelar budaya dan merti bumi yang dikemas melalui kegiatan bersih desa, kenduri bersama, serta pentas seni tari kolosal. Nah, itu dia tadi sedikit cuplikan mengenai Festival Gunung Slamet yang mengajak melestarikan budaya dan botani. Dari Purwokerto kita bergerak sedikit ya. Kali ini masih sama di Banjarnegara. Ratusan warga desa Gumingsir, kecamatan Pangetan, Banjarnegara kembali menggelar tradisi setahunan Grebek Sura sebagai upaya melestarikan warisan budaya leluhur. Tradisi yang digelar setiap bulan Sura ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas hasil pertanian sekaligus menjaga kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Rangkaian diawali dengan kirab gunungan, hasil bumi yang diarak mengelilingi desa sejauh 3 km. Setelah kirab, warga melaksanakan ziarah bersama ke makam para leluhur desa sebagai bentuk penghormatan sekaligus pemanjatan doa. Suasana pun semakin semarak ketika acara dilanjutkan dengan makan bersama dan tradisi rebutan gunungan. Warga percaya hasil bumi yang telah didoakan akan membawa berkah, kesejahteraan, serta rezeki yang melimpah bagi siapa saja yang mendapatkannya. Selain prosesi adat, Grebek Sura juga dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni tradisional yang menjadi hiburan bagi masyarakat. Tradisi tersebut tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga sarana untuk mempertahankan adat istiadat di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya modern. Itu dia tadi dua berita budaya tentang Grebek Sura yang dari Banjarnegara dan Festival Gunung Slamet dari Purbalingga. Pendengar, pastikan Anda terus bersama kami hingga pukul 00 nanti. Dan tentu saja siaran kami sekarang sudah bisa didengarkan secara digital melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Google Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society. Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocang ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, kita lanjutkan berbagi informasi tentang budayanya. Kali ini, kalau tadi kita sudah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, sekarang kita bergerak ke Kalimantan Utara lagi ya, ke Tarakan nih. Jadi di Tarakan ini sedang diselenggarakan Festival Budaya Irau Tengkayu ke-15. Festival ini menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah Provinsi Kaltara menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata sekaligus kebanggaan masyarakat. Pemprov Kaltara memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak atas konsistensi pelestarian budaya ini yang telah dipelihara sejak tahun 95. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat di tengah modernisasi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltara yang mewakili Gubernur Kaltara, Sanusi, menyampaikan festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah. Selain itu, agenda tahunan ini sukses menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif generasi muda dalam mengemas tradisi ini. Ia pun berharap perbuda daerah dapat memanfaatkan kreativitas digital dan seni pertunjukan agar warisan leluhur suku Tidung tidak tergusur dan tetap terjaga di seiring dengan perkembangan zaman. Itu dia tadi pendengar satu informasi terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 yang menjadi penggerak pariwisata dan kebanggaan Kaltara. Dari Kaltara kita bergerak ke Pekanbaru. Jadi di Pekanbaru itu tengah dilakukan tradisi menyemah laut. Tradisi ini merupakan salah satu upacara adat masyarakat pesisir di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus ikhtiar memohon keselamatan saat melaut. Tradisi ini juga diyakini sebagai upaya membersihkan laut dari berbagai gangguan gaib yang dipercaya dapat menghambat aktivitas para nelayan serta memohon agar hasil tangkapan ikan semakin melimpah. Hingga kini, menyemah laut masih menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat pesisir Rokan Hilir yang memiliki kehidupan yang sangat bergantung pada hasil kekayaan laut. Secara historis, menyemah laut telah berlangsung sejak masyarakat Melayu Rokan Hilir mulai menetap dan menggantungkan mata pencaharian sebagai nelayan di kawasan pesisir Selat Malaka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis, tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Halo pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, podcast-podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola. Dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik pendengar, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 11:54, itu artinya perjumpaan kita harus segera berakhir. Dan terima kasih banyak pendengar karena sudah selalu stay tune dan tetap bersama kami tentunya di ruang dengar kami di Pro1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, meskipun perjumpaan kita dalam program Nunukan malam ini harus segera berakhir, namun jangan khawatir karena siaran kami akan kembali mengudara di pukul 5 pagi hari ini dan tentunya menemani aktivitas pendengar ya di pagi hari, siang, sore hingga malam hari nanti di pukul 00. Dan akhir kata, saya Tiara Alia beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam sehat dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seorang ayah berkata kepada anaknya,
1: "Kamu telah lulus ujian dengan nilai terbaik. Ini mobil yang ayah beli bertahun-tahun lalu, nak. Ayah sangat mencintainya. Kini akan ayah hadiahkan kepadamu."
0: Sang putra melihat mobil yang agak lusuh terbengkalai di garasi tua.
1: "Tetapi sebelum ayah memberikannya kepadamu, bawalah ke toko mobil bekas dan katakan kepada mereka bahwa kamu ingin menjualnya. Terus, lihat berapa nilai yang akan mereka tawarkan kepadamu."
0: Anak itu pergi ke toko mobil bekas dan kembali ke ayahnya dan berkata,
2: "Mereka menawarkan saya 18 juta karena mobilnya tidak terjaga dan terlihat sangat tua ya."
0: Sang ayah lalu berkata,
1: "Coba bawa ke toko pegadaian."
0: Anak itu pun pergi ke toko pegadaian, lalu kembali kepada ayahnya dan berkata,
2: "Toko itu hanya menawarkan 1.800.000 rupiah saja, karena mobilnya sangat tua."
0: Kemudian, sang ayah meminta anaknya untuk pergi ke klub mobil dan menunjukkan mobil kepada mereka. Anaknya membawa mobil ke klub, kembali dan memberitahu ayahnya,
2: "Beberapa orang di klub menawarkan 360 juta rupiah ya, karena mobil itu adalah mobil antik katanya, mobil ikonik dan dicari banyak orang ya."
0: Sang ayah berkata kepada anaknya,
1: "Nak, ayah hanya ingin kau tahu, tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat."

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

mengenal Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anha merupakan saudagar kaya dan dermawan dengan pribadi saleh, jujur, lembut dan pemalu. Beliau adalah orang yang berjasa dalam membuat standar penulisan dan membukukan Al-Qur'an. Menurut sumber kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, total kekayaan beliau mencapai 2.532.942.750.000 rupiah. Beliau dibaiat menjadi Khulafur Rasyidin pada 1 Muharram 24 Hijriah. 12 tahun kemudian, masa pemerintahan beliau berakhir.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi yang bertugas kembali bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Francisco Spekolin menyapa Anda di Tausiah ya, masih di program Mutiara Pagi. Baik pendengar, topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami untuk pagi hari ini ya, di studio sudah hadir bersama Ustaz Tana Masari, adalah korupsi, rasyuah dan gratifikasi haram tapi dianggap halal. Seperti apa? Langsung saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Ustaz Tana Masari. Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ta'dhiman lisani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita bisa melanjutkan kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para wasilah hidayah kita doakan jazahumullahu khairan. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sedikit berbagi hikmah tentang maraknya di negara kita ini kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsinya para pejabat, kemudian rasuah atau riswahnya para aparat penegak hukum, dan juga gratifikasi dari pemimpin-pemimpin kita dan juga para aparat penegak hukum kita, oknum-oknum. Malam ini kita baru saja dikejutkan juga dengan berita yang luar biasa menghebohkan di negara kita. Ada oknum aparat penegak hukum yang begitu lantang menegakkan dan membasmi korupsi, termasuk ada kasus-kasus besar yang ditangani, tetapi ternyata oknum jaksa aparat penegak hukum itu ternyata setelah digeledah tadi malam oleh Polda Metro Jaya ternyata terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang diduga hasil dari riswah suap dari beberapa kasus yang ada di Indonesia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini akhirnya menjadi heboh. Dua hari lalu kita juga dihebohkan dengan tertangkapnya Bupati dua bupati secara berturut-turut. Bupati salah satu kabupaten di Kepulauan Riau dan juga di Langkat, Sumatera Utara. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa masih banyak kasus-kasus di negara kita yang berkaitan dengan korupsi, kemudian gratifikasi, dan juga riswah terhadap para penegak hukum kita. Nah, kita berbagi sedikit hikmah yang berkaitan dengan ini semuanya supaya menjadi nasihat bagi kita agar kita bisa menjaga terhadap diri kita, menjaga terhadap keluarga kita, family kita, dan teman-teman terdekat kita dari hal-hal yang diharamkan. Yang harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan menikmati rezeki itu, rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah segala sesuatu apapun di muka bumi ini halalan thayyiban, dengan halal dan thayyib. Berusaha betul bagaimana kita menetapi perintah Allah ini untuk mencari rezeki, mencari rezeki, menikmati rezeki yang halal, halal zatnya, dan juga halal cara mencarinya. Ini sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Janganlah mencari rezeki dengan cara yang batil, dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan sekarang ini fenomenanya luar biasa. Banyak dari kita umat Islam yang sudah tidak lagi peduli dengan bagaimana cara kita mendapatkan harta, bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, sudah tidak lagi kita peduli. Sesuai dengan yang sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, niscaya sungguh akan datang suatu zaman, suatu masa kepada manusia yang mana la yubali, tidak lagi peduli almaru seseorang, bima akhadal mal, dengan cara bagaimana dia mendapatkan harta, amin halalin, dengan cara yang halal, amin haramin, ataukah dengan cara yang haram. Sudah banyak dari kita yang sudah tidak mempedulikan lagi bagaimana cara kita mendapatkan harta, mengusahakan harta itu, tidak lagi peduli. Kenapa demikian? Karena memang banyak dari kita umat Islam yang tidak memahami secara utuh syariat Islam. Banyak dari kita Muslim yang tidak memahami syariat Islam secara utuh, tidak mengerti tentang hukum Islam, apa itu halal, apa itu haram, sehingga cara apapun akan diusahakan untuk mendapatkan rezeki itu. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sifat kita, sifat rakusnya kita sebagai manusia, seperti yang sudah Allah firmankan dalam surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, saling memperbanyak harta itu sampai membuat kita lalai dengan kewajiban kita sebagai manusia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kita betul-betul mati menjadi penghuni kubur, barulah kita selesai dengan yang namanya at-takasur, saling memperbanyak harta. Itu menunjukkan sifat tamaknya kita sebagai manusia. Itu menunjukkan sifat rakusnya kita sebagai manusia. Terus memperbanyak harta tanpa mempedulikan bagaimana cara kita mendapatkan harta itu. Terus kita usahakan dengan cara apapun. Makanya tadi Rasulullah SAW mengatakan, la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Tidak lagi peduli seseorang itu dengan bagaimana cara dia mendapatkan harta. Coba sekarang kita saksikan begitu banyak kasus-kasus yang terungkap. Seakan-akan apa? Allah ingin menunjukkan bahwa inilah sekarang keadaannya. Pemimpin kita korupsi karena dia punya kemampuan untuk itu. Pemimpin-pemimpin kita korupsi, mencuri uang yang harusnya untuk pembangunan, untuk mensejahterakan, tetapi dia curi untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk golongannya. Korupsi. Dan itulah yang disebut di dalam Islam sebagai ghulul. Waman ghulla, barang siapa yang mencuri, ya'ti yaumal kiamati. Waman yaglul, ya'ti bima ghulla yaumal kiamah. Barang siapa yang mencuri, maka nanti di hari kiamat dia akan datang di hadapan Allah dengan apa yang dia curi. Dia akan pikul apa yang dia curi. Na'udzubillah min dzalik. Itu gulul. Pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita, banyak yang melakukan korupsi. Dan yang terungkap mungkin baru beberapa. Bagaimana bupati di Kuansing, bagaimana bupati yang ada di Langkat, Sumatera Utara, ditangkap oleh KPK, jual beli jabatan. Menerima rizwah, menerima gratifikasi dengan proyek-proyek, dia mendapatkan fee sekian, mendapatkan fee sekian, dan itu sudah menjadi perjanjian. Akhirnya ditangkap oleh KPK. Begitu wajah pemimpin-pemimpin kita. Dan itu yang terungkap. Yang belum terungkap tentu masih banyak. Aparat penegak hukum kita menerima rizwah, merubah hukum. Yang terbaru tadi malam, bagaimana oknum jaksa yang mengungkap kasus korupsi, ternyata dia sendiri korupsi dan menerima gratifikasi, menerima rizwah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semua itu hukumnya adalah haram. Korupsi, mencuri, kemudian rizwah. Na'udzubillah min dzalik. Rizwah atau raswah, menerima suap dalam hukum. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan secara langsung, Ar-Rasi wal-Murtasi kilahuma finnar. Ar-Rasi orang yang menyuap, memberikan riswah untuk merubah hukum. Wal-Murtasi dan orang yang disuap, kilahuma kedua-duanya finnari, di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan kita sebagai oknum aparat penegak hukum, sebagai jaksa, sebagai kepolisian, sebagai hakim yang menegakkan hukum, ya, ternyata masih banyak oknum-oknum dari aparat penegak hukum kita yang menerima riswah. Bahkan hukum itu adalah sesuatu yang bisa ditransaksikan, transaksional. Seakan-akan kita tidak memahami tentang sabda Rasulullah SAW, Ar-Rasi wal-Murtasi kilahuma finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam hukum itu kilahuma finnar, kedua-duanya dalam neraka. Tidak lagi Rasulullah menyebutkan itu sesuatu yang haram, tapi kilahuma finnar, kedua-duanya dalam neraka. Nah, ini menjadi nasihat untuk kita, para pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, aparat penegak hukum kita, supaya tidak lagi menerima gratifikasi, tidak lagi melakukan korupsi. Aparat penegak hukum kita tidak lagi menerima riswah, suap, sehingga hukum itu bisa dipermainkan. Hukum itu adalah sesuatu yang transaksional. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat bahwa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang aparat penegak hukum, menjadi pejabat itu adalah amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhallatina amanu la tahunullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian khianati Allah war rasul, dan jangan kalian khianati rasul. Wa tahunu amanatikum, dan janganlah kalian itu mengkhianati amanah-amanah kalian. Jangan, itu adalah sesuatu yang haram. Mengkhianati amanah, amanahnya Allah. Allah memerintahkan kepada kita agar kita la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Itu amanah dari Allah. Maka la tahunullah, jangan khianati Allah war rasul, dan jangan juga khianati rasul. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menjauhi korupsi. Rasulullah mengatakan bahwasanya hadayal ummal hululun, hadayal ummal, hadiah yang diterima oleh ummal, orang yang bekerja sudah mendapatkan gaji tertentu dan mendapatkan tunjangan tertentu, kemudian ia mendapatkan hadiah selain itu namanya hululun, itu namanya curian. Itulah yang disebut sebagai gratifikasi. Dan itu hukumnya hululun, sama dengan curian, sama dengan korupsi tadi. Hululun. Jadi di dalam Islam itu Rasulullah sudah memberikan petunjuk-petunjuk itu. Dan ketika Allah sudah memberikan petunjuk begitu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk demikian, maka la tahunullah war rasul, jangan khianati Allah dan jangan khianati rasul. Wa tahunu amanatikum, dan jangan kalian khianati amanah kalian itu. Menjadi pemimpin amanah, menjadi pejabat amanah, menjadi aparat penegak hukum amanah. Jangan khianati amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jangan melakukan korupsi, jangan melakukan riswah, menerima riswah, melakukan riswah, suap dalam hukum, atau menerima gratifikasi. Semua itu termasuk uhulul, dan itu adalah haram. wa man ghalla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencuri, maka nanti di hari kiamat dia akan datang di hadapan Allah dengan membawa apa yang dia curi. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi nasihat untuk kita semua. Allah menunjukkan beberapa kejadian-kejadian ini adalah menjadi tanda, menjadi nasihat, menjadi ibrah bagi kita agar kita betul-betul bagaimana kita ini bisa memahamkan diri kita tentang syariat Islam seperti yang sudah Allah firmankan. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang iman, jadilah orang Islam yang seutuhnya. Pahami syariat Islam itu dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita sehingga kita terjaga dari hal-hal yang haram. Ada satu pesan terakhir untuk kita, para pejabat kita, para pemimpin kita, aparat penegak hukum kita, dan kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya saja, sesungguhnya saja ahlal qura, para penduduk suatu wilayah, suatu desa itu, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, maka lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Lafatahna, Allah bilang, lafatahna, niscaya sungguh kami akan membuka alaihim untuk mereka barakatim minas sama, keberkahan-keberkahan dari langit, wal ardi, dan bumi. Maka wilayah kita itu, negara kita itu akan makmur. Catatannya apa? Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Maka lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi dibukakan oleh Allah dan negara kita akan makmur. Ini pesan untuk kita semuanya, bagaimana kita berusaha untuk betul-betul memantapkan iman kita dan bertakwa ketika ada perintah kita kerjakan, ada larangan, keharaman-keharaman jauhi. Coba ketika pemimpin kita demikian, aparat penegak hukum kita demikian, rakyat kita begitu, maka jelas apa yang sudah Allah firmankan tadi, lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard, keberkahan dari langit dan bumi dibukakan oleh Allah untuk negara itu. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita dan menjaga kita dari hal-hal yang haram. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian disampaikan langsung ya dari Ustadz Anam Azhar ini terkait korupsi, rasyiwa, dan juga gratifikasi haram tapi dianggap halal. Memang kita tidak bisa menghindari dari lingkungan seperti ini ya Ustadz ya. Selama kita terus menjaga, tadi disampaikan juga, mantapkan iman ya, ada hal-hal yang barangkali kita anggap biasa saja, sepele, namun ini berdampak sama orang lain, dan barangkali kita menyalah, sengaja tidak sengaja menyalahgunakan hak orang lain. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita bersama juga ya, terus introspeksi diri kita seperti apa. Apakah kita hari ini lebih baik dari kemarin atau hari ini sama saja dari kemarin, seperti itu. Kami akhiri di Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar, dan selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda untuk update informasi di program Warta Nunukan Pagi edisi hari ini.

0: Pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Nunukan Pagi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Kalau kita selaku masyarakat atau warga negara yang tidak mengindahkan hal-hal yang menjadi aturan negara, itu merugikan kita sendiri seperti yang dijelaskan oleh pengadilan Pak Pengadilan Agama tadi.
2: Ya, insya Allah nanti next kami mungkin carikan bagaimana caranya biar mereka ini bisa menggunakan alat itu sehingga lebih efektif dan efisien dan mengurangi waktu yang mereka butuhkan gitu.
3: Sari Berita. Produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nunukan dipromosikan pada Pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Tingkat Nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi edisi Kamis 9 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nunukan dipromosikan pada pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas tingkat nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Salah satu produk unggulan yang ditampilkan merupakan anyaman rotan dengan sentuhan motif etnis budaya Nunukan, termasuk motif batik Lulan Tatibu yang memadukan unsur budaya suku Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, Mardiana mengatakan, produk anyaman tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan melalui kolaborasi Dekranasda, TPPKK, dan organisasi perangkat daerah teknis.
2: Melalui kolaborasi antara tim penggerak PKK Kabupaten Nunukan, OPD teknis, dan Dekranasda itu melaksanakan pelatihan. Pelatihan untuk UMKM yang memang merupakan penganyam begitu.
1: Menurut Mardiana, masyarakat di wilayah 4 tersebut memiliki keterampilan menganyam yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi itu terus didorong melalui pelatihan agar menghasilkan produk yang lebih bernilai jual. Selain meningkatkan kapasitas pengrajin, pemerintah daerah juga membuka akses pemasaran dengan mengikutsertakan produk UMKM pada berbagai pameran.
2: Dan kami mengupayakan juga akses pemasarannya saat ini di tanggal 8, 9, 10 Juli itu ada pameran Dekranasda dan kami sudah memesan melalui Dinas Koperasi UKM dan Pariwisata bekerja sama dengan Dekranasda itu sudah memesan produk anyaman teman-teman UMKM yang dibawa pameran di Makassar.
1: Mardiana menambahkan kualitas anyaman rotan asal Nunukan dinilai mampu bersaing di pasaran. Untuk itu pelaku UMKM terus didorong menghadirkan inovasi dari sisi desain, model, dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik minat konsumen. Salma Amin melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui senam Lucky Wall pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Upaya tersebut akan menjadi bagian rangkaian puncak peringatan pada 12 Oktober mendatang. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: Persiapan pemecahan rekor MURI mulai dilakukan melalui pelaksanaan senam Lucky Wall. Rekor tersebut diharapkan menjadi bagian peringatan HUT Kabupaten Nunukan tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata Kabupaten Nunukan Haji Surai.
4: Miluk Yaki Betawol atau Lucky Wall itu merupakan milik seluruh orang Tidung yang ada di Borneo. Jadi 5 kabupaten kota di utara, Nunukan, Tarakan, Bulungan, Malinau, Tanah Tidung, dan Bulungan. Kemudian dimiliki juga oleh kampung-kampung orang Tidung yang berada di Sabah. Itu keistimewaannya yang tidak sama ada dengan di Indonesia yang lain.
3: Lucky Wall merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat Tidung yang tersebar di Kalimantan Utara hingga Sabah, Malaysia. Keunikan tersebut menjadi pembeda dibandingkan budaya serupa di daerah lain. Penilaian rekor MURI tidak hanya berfokus pada banyaknya peserta yang hadir. MURI akan menilai jumlah kelompok tari yang akan mengikuti senam Lucky Wall.
4: Yang kedua bukan jumlah banyak yang kita cari sini, tapi jumlah daripada kelompok tarinya. Nah ini ya ada pembeda, bukan harus pecah rekor 20 ribu orang, bukan begitu, tetapi jumlah kelompok tarinya.
3: Puncak HUT ke-27 Kabupaten Nunukan akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Hasil penilaian rekor MURI akan diumumkan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Nunukan.
4: Ya, karena rekor MURI ini nanti digandeng dengan hari dirangkaikan HUT, hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke-27, di mana puncak daripada hari peringatan hari jadi Kabupaten Nunukan itu adalah 12 Oktober. Kita berkisar di 10 atau di 11 Oktober. Nah, di situ kita satu hari sebelum acara puncak. Nah, sehingga kita akan tahu di acara puncak itu terpecah ke rekor yang kita inginkan atau bagaimana, itu nanti akan diumumkan di pada sidang paripurna DPR dan terkait dengan HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27.
3: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, panitia seleksi penerimaan murid baru SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Panitia Seleksi Penerimaan Murid Baru atau SPMB di SD Negeri 001 Nunukan mengintensifkan koordinasi dengan orang tua calon siswa baru yang belum melakukan pendaftaran ulang hingga hari terakhir, Rabu 8 Juli 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi dapat menyelesaikan tahap akhir administrasi sesuai jadwal yang ditetapkan. Panitia menghubungi masing-masing orang tua melalui nomor telepon yang didaftarkan saat proses pendaftaran. Mereka diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran ulang sebagai syarat akhir sebelum calon siswa resmi diterima sebagai peserta didik baru. Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 001 Nunukan, Hamdana, mengatakan pendaftaran ulang merupakan tahapan wajib bagi seluruh calon siswa yang telah dinyatakan lolos seleksi. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan, calon siswa tidak melakukan pendaftaran ulang tanpa memberikan keterangan, status kelulusannya dinyatakan gugur dan dianggap mengundurkan diri atau memilih melanjutkan pendidikan di sekolah lain.
6: Seperti tadi yang dilakukan oleh panitia, kita akan menelpon. Telepon satu-satu dari orang tua yang tidak mendaftar ulang. Jika beliau sudah keterima di sekolah lain, berarti itu dinyatakan gugur.
5: Lebih lanjut, ia menyebut hingga hari terakhir pendaftaran ulang tercatat sebanyak 102 dari 110 calon siswa yang dinyatakan lolos seleksi telah menyelesaikan proses daftar ulang. Sementara itu, panitia masih terus menghubungi orang tua dari 8 calon siswa lainnya agar segera menyelesaikan tahapan administrasi sebelum batas waktu berakhir.
6: Tetapi setelah kami hubungi, ternyata mereka kurang tahu bahwa hari ini adalah pas penutupan untuk pendaftaran ulang. Alhamdulillah mereka setelah dihubungi sudah mengambil pendaftaran ulang dan sampai jam ini yang kembali itu sudah 102 untuk di SD 001 Nunukan.
5: Ia menambahkan, pihak sekolah juga akan mempertimbangkan jika masih terdapat permohonan pendaftaran setelah seluruh tahapan penerimaan murid baru berakhir. Meski demikian, setiap permohonan akan disesuaikan dengan kapasitas daya tampung sekolah, serta mengacu pada ketentuan dan kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, SDN 004 Nunukan meraih juara satu tingkat Kabupaten Nunukan dalam lomba usaha kesehatan sekolah. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
8: Kepala SDN 004 Nunukan Nur Laila mengatakan SDN 004 telah mengikuti Lomba Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS dan meraih juara satu tingkat kabupaten. Kemudian mewakili ke tingkat provinsi dan meraih juara tiga dari beberapa sekolah di Provinsi Kalimantan Utara. Juara satu diraih oleh Kabupaten Bulungan, juara dua diraih oleh Sekolah Kabupaten Tanah Tidung. Adapun penilaian UKS ini seperti pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
9: Oh, banyak hal yang dinilai di sini, Bu. Baik dari lingkungannya harus hijau, dari toiletnya, dari banyak harus ada SK jauh dari bullying, dari jauh dari perundungan. Seperti itu harus ada OMU dengan puskesmas karena di sini kan, Bu, setiap bulan kita periksa anak-anak. Jadi itu semua salah satu syarat-syaratnya.
8: Ia mengungkapkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti lomba UKS, seperti sekolah harus memiliki saluran pembuangan air, ramah lingkungan, ramah anak, dan sekolah harus bersih.
9: Harapannya, karena kebetulan kemarin kita itu kan, Bu, masih ada sedikit yang harus dibenahi. Contoh pengecetan gedungnya itu yang di belakang yang belum, karena kita di sini kan, Bu, artinya pengecetan itu bertahap. Setiap tahun kita kecet, tapi namun anggarannya kan banyak yang lain kita ini. Jadi harapan saya ke depannya supaya bisa ke nasional, supaya mungkin bagus, artinya kolaborasi ya. Kolaborasi baik dari pihak sekolah, orang tua siswa maupun mungkin dari pemerintah Kabupaten Nunukan.
8: Sebagai implementasi konkret dari panduan institusi pendidikan, kegiatan ini dirancang untuk memaksimalkan potensi tumbuh kembang anak secara harmonis. Program ini dapat dikelola dan direncanakan dengan merujuk pada standar lokal yang ada. Delita Riri melaporkan.

0: Pendengar, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda terkait pertanian. Mayoritas petani lokal dinilai masih mengandalkan sistem coba-coba tanpa perawatan standar yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
1: Melimpahnya produksi buah durian Tenunukan pada musim panen raya tahun 2026 ini ternyata belum dibarengi dengan teknik budidaya yang profesional. Mayoritas petani lokal dinilai masih mengandalkan sistem coba-coba tanpa perawatan standar yang berkelanjutan. Fakta tersebut diungkapkan oleh Rahman, pemerhati petani durian lokal lulusan Fakultas Pertanian. Berdasarkan pengamatannya di lapangan, banyak warga Nunukan yang menanam durian hanya karena ikut-ikutan tren tanpa dibekali pemahaman mendalam tentang perawatan pohon.
2: Ya, masih menerapkan pola petani, kalau lagi bunganya banyak kita pelihara, kita rawat sesuai dengan standar-standar teknik budidaya pertanian. Tetapi pada saat ini sebenarnya bertani bercoba-coba aja, banyakkan ikut-ikutan.
1: Rahman membuktikan sendiri bagaimana sentuhan ilmu pertanian mengubah kualitas hasil panennya. Pada musim panen kelima tahun ini, ia memilih fokus merawat kebunnya secara intensif, memanfaatkan latar belakang keilmuan yang dimilikinya. Menurutnya perbedaan mencolok bahwa pohon durian membutuhkan intervensi pupuk dan perawatan sejak dini, bukan sekedar dibiarkan tumbuh liar hingga berbuah. Rahman juga menyayangkan minimnya pendampingan dari instansi terkait yang membuat potensi durian lokal Nunukan sulit naik kelas.
2: Ternyata memang berbeda. Dari awal dilakukan sesuai dengan SOP-nya, hanya bagus. Cuma karena lambat disemprot, ya, pemupukan. Itu utama. Karena pertama itu pemahaman petani memang. Di kita ini, baik penyuluh pertanian, itu jarang menyampaikan yang soalnya begini.
1: Ia berharap ada langkah untuk mengedukasi para petani tradisional agar bisa mengubah pola pikir dari sekedar menanam menjadi mengelola secara profesional. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Produk kerajinan anyaman rotan karya pelaku UMKM Kabupaten Nunukan dipromosikan pada Pameran Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Tingkat Nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Nunukan membidik rekor MURI melalui Senam Lukuwel pada HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp dan SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel dan Facebook, maksud kami channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang,

berusul nama Nunukan. Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa 1 di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi, saya Wina Dewiana didampingi operator kami ada Franciscus Pekolin. Kembali menyapa Anda di program Nunukan Pagi ini, edisi siar hari ini pendengar di hari Kamis 9 Juli 2026. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya telah kami siapkan untuk Anda untuk terus memperbaharui informasi kita bersama. Dan silakan kami juga ajak Anda untuk bergabung, barangkali ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing ya untuk pendengar Pro 1 Nunukan pagi hari ini. Silakan di sambungan 0811 5311945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.
1: Nunukan pagi ini.
0: Baik, pendengar, mengawali kebersamaan kita di program Nunukan pagi ini, informasi kami hadirkan untuk Anda terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ini bisa menjadi referensi untuk Anda yang berencana ingin ke negeri jiran atau barangkali lanjut Singapura, seperti itu ya, untuk nilai tukar atau juga estimasi Anda tukarkan dari rupiah Anda ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia. Oke, untuk dolar Singapura beli di kisaran Rp13.929 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.949 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.408 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.427 per 1 ringgit. Ini naik dikit lagi ya. Dan masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.373.600. Baik, harganya berubah lagi, baru saja pendengar kami hadirkan kembali, 1 gram di kisaran harga Rp2.374.582 ya. Berubah lagi, ini naik Rp12.992 dari harga kemarin. Begitu cepat ya untuk perubahan harga atau perubahan angka yang terjadi di kurs dolar hari ini. Kami hadirkan untuk Anda, kami akses dari kursdolar.com. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda, kantong plastik awalnya diciptakan untuk selamatkan bumi? Pada tahun 1959, Sten Gustaf Tulin di Swedia menciptakan kantong plastik sebagai pengganti kantong kertas. Karena pada era itu, semakin banyak penggunaan kantong kertas, berarti semakin banyak juga penebangan pohon. Lalu muncul ide membuat kantong plastik yang tahan lama, sehingga bisa digunakan berkali-kali, dengan niat untuk mengurangi penebangan pohon.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk update informasi lainnya terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 9 Juli. Di antaranya, pendengar, ya, peringatan Hari Satelit Palapa dilansir dari laman Universitas Juanda. Satelit Palapa ini hadir dari ide dan juga gagasan Presiden Soeharto. Saat itu wilayah Nusantara luas dan terpisah jarak begitu jauh sehingga membutuhkan sistem komunikasi satelit domestik untuk memperlancar komunikasi. Kecepatan komunikasi tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan Indonesia setelah masa Orde Lama. Sebagai solusi, Soeharto menugaskan Mayjen TNI Soeharjono, Insinyur Sutangar Tengker, Yahya dan juga Dirut PN Telekomunikasi Indonesia untuk merealisasikan peluncuran satelit tersebut. Di tanggal 9 Juli tahun 1976, satelit Indonesia pun berhasil diluncurkan dan diberi Palapa A1. Satelit ini dikelola sepenuhnya oleh Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Purumtel atau sekarang disebut PT Telekomunikasi Indonesia Telkom yang sinyalnya mencakup wilayah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan juga Filipina. Setelah diluncurkan, pancaran sinyal ke berbagai daerah di Nusantara seperti itu menjadi optimal. Satelit ini memberikan layanan telepon dan juga fax email antar kota di Indonesia bahkan sampai ke negara tetangga yang telah disebut sebelumnya. Atas peluncurannya, Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan ketiga di dunia yang mengoperasikan sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD menggunakan satelit GEO setelah Amerika Serikat dan juga Kanada. Peluncurannya, pendengar, juga menjadi tonggak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Dan untuk mengenang momen bersejarah itu, maka ditetapkanlah tanggal peluncuran, yakni 9 Juli sebagai Hari Satelit Palapa. Seiring berkembangnya teknologi, satelit Palapa ini pun mengalami regenerasi dan juga perkembangan dari tahun ke tahun. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda yang juga menjadi salah satu informasi kami untuk di program Nunukan pagi ini.
1: Sindrom baby blues atau baby blues syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom baby blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Masih informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 9 Juli. Pendengar, fashion telah lama menjadi bagian dari kehidupan manusia di setiap negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Di dunia fashion, setiap individu memiliki seleranya masing-masing dan diekspresikan dengan berbagai cara unik. Akan tetapi beberapa perusahaan kecantikan telah menerapkan standar fashion yang dominan di masyarakat, sehingga orang-orang yang memiliki selera fashion tentunya berbeda dan ini tidak biasa rentan untuk dikritik ya. Dengan demikian dirasa perlu memberi kesempatan terhadap orang-orang yang memiliki selera fashion sendiri untuk berekspresi. Untuk itu diciptakanlah Fashion Day di Amerika Serikat sebagai wadah menunjukkan selera fashion yang unik. Melalui peringatan ini dunia bisa melihat estetika selera fashion yang unik baik melalui pakaian atau aksesoris. Peringatan ini sekaligus merupakan gebrakan publik terhadap tren yang dominan di masyarakat. Fashion Day pertama kali dirayakan pada tahun 2016. Dan masih diperingati hingga saat ini. Peringatan ini juga menjadi momen penting bagi orang-orang yang memiliki minat dan cita-cita di dunia fashion. Baik, kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Masih terkait peristiwa penting dan juga sejarah yang terjadi di tanggal 9 Juli. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung ya. Boleh untuk Anda yang barangkali ingin mengabarkan kepada kami nih seperti apa situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Silakan. Kita absen dari mana saja, kemudian bagaimana cuaca di sana ya. Dan untuk situasinya aman, terkendali, atau ada informasi lain ingin Anda sampaikan, boleh di 0811-53-11945.
2: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai warisan dunia, batik terkenal dengan segala fungsi, pengaruh, dan filosofi di balik motifnya. Tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, motif batik juga ada yang berasal dari Kabupaten Nunukan. Namanya Lulan Tatibo, yang merupakan singkatan dari 5 nama motif batik sekecamatan Nunukan, yaitu motif batik Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Motif batik yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mei 2017 ini menjadi cerminan keberagaman dan simbol persatuan antar suku yang mendiami kawasan perbatasan Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya

0: setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar, kami update informasi lainnya untuk Anda pagi hari ini masih di program Nunukan Pagi ini. Informasi kami akses dari rri.co.id yang juga merupakan informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan terkait sebanyak 5 pelajar terbaik dari SMA Negeri 1 Nunukan Selatan mengikuti program Bina Talenta Indonesia atau BTI 2026 bidang kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI yang berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 14 Juli 2026 di Yogyakarta dan Jakarta. Program nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Pusprestnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini bertujuan mencetak generasi muda unggul yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan juga persaingan global. Program BTI ini merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Nasional serta Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang manajemen talenta murid. Selama kegiatan, para peserta akan mengikuti pembelajaran intensif di bidang STEM, coding, kecerdasan artifisial AI, sekaligus penguatan karakter sebagai bekal menjadi talenta masa depan Indonesia. Pendengar, delegasi SMA Negeri 1 Nunukan Selatan terbagi ke dalam 2 universitas mitra penyelenggara. 3 siswa mengikuti kegiatan di Universitas Amikom Yogyakarta, yakni Hafiz, Nur Solikin, Zahra, Nurul Iza, dan Aurelia Putri. Sementara 2 siswa lainnya, Muhammad Maulana Saputra dan juga Raju Ferdian Haryansa, mengikuti program di Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ. Salah satu delegasi yang mengikuti kegiatan di Universitas Amikom Yogyakarta, Hafiz Nur Solikin, mengaku bangga dan bersyukur dapat menjadi bagian dari program Bina Talenta Indonesia 2026. Menurutnya kesempatan tersebut menjadi pengalaman berharga untuk memperdalam ilmu kecerdasan artifisial sekaligus memperluas wawasan dan jaringan dengan pelajar-pelajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar yang juga menjadi salah satu informasi kami masih di Nunukan Pagi ini bersama tim Nunukan Pagi yang bertugas.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini. Baik, pendengar, kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya. Kali ini kita akan update informasi terkait cuaca ya. Sesaat lagi kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Girindra Ardi Wardana di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi, Mas Indra.
1: Selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Silakan, Mas Indra, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca hari ini di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi, pendengar RRI Nunukan. Pagi ini kami akan menyampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan yang berlaku untuk hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 sebagai berikut. Hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan diperkirakan berawan. Selanjutnya pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 70 hingga 97%. Angin dominan diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 60 meter per jam. Selanjutnya kami akan sampaikan pembaruan terkini perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut. Pada pagi ini cuaca diperkirakan berawan, kemudian pada siang dan sore hari ini cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 hingga 9 knots, sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk ke dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas ke depan.
0: Baik, Mas Indra, terima kasih untuk laporan perakiran cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan ya, untuk pagi hari ini di program Nunukan Pagi. Silakan untuk Anda yang barangkali juga ada informasi yang ingin dikabarkan, sharing untuk pendengar kita untuk update informasi kita bersama pagi hari ini. Kami ajak Anda bergabung di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing ya, boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Untuk yang mengawali aktivitas rutinnya, selamat pagi, semangat pagi. Jangan lupa ya, jangan skip yang namanya breakfast, sarapan paginya, biar fokus juga menjalankan aktivitas Anda untuk di pagi hari ini, dan pastinya hasilnya lebih maksimal lagi. Kemudian untuk Anda yang hari ini kebetulan nih lagi off seperti itu ya, selamat istirahat juga, selamat mengisi waktu luangnya, waktu kosongnya dengan juga barangkali sudah di list nih untuk di hari ini libur off begitu ya, hal-hal apa atau kegiatan apa yang akan dilakukan. Untuk Anda silakan yang ingin berpartisipasi sharing informasi, atau juga untuk Anda yang ingin update informasi bersama kami di setiap program yang kami hadirkan untuk Anda, boleh ya bersama kami tim Nunukan Pagi hingga pukul 10 pagi hari nanti.
1: 01 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang saat ini sedang update informasi bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas. Kami akhiri untuk di program Nunukan Pagi dan kami kembali informasikan untuk Anda. Jangan lewatkan tepat pukul 8 pagi hari nanti di mana kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Antonio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan,